0: keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
1: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
2: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
1: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
3: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
9: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
9: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
10: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
9: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
11: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
9: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
12: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
13: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT, dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
14: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di malam merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit.

Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang ber

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Persatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih hadir di 101 FM dan juga 96,8 FM. Dan jangan lupa juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital. Yang belum download, segera download RRI Digital. Apa kabarnya dulu untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami pagi hari ini? Kami masih hadir dan pagi ini kita berbicara terkait dengan tinggi kasus kekerasan anak di Wonogiri. Dari periode Januari hingga Agustus ini, ataupun hingga Juli kemarin, ada beberapa kasus yang ini menjadi salah satu keprihatinan bersama. Bagaimana kasus dengan adanya jumlah kejadian kekerasan terhadap anak ini, yang tentunya juga menjadi satu prioritas bersama, bagaimana cara menanggulangi dan benar-benar untuk meminimalkan kasus ini ataupun kasus serupa ini terjadi kembali. Nah, berkaitan hal dengan tersebut, pendengar, nanti kita akan bincangkan dengan dua narasumber kami yang tentunya juga akan berkompeten dalam bidang hal tersebut, kepada Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, ada Bapak Srianto SME, dan juga Koordinator Pendamping Korban Yayasan Kakak Surakarta, ada Intan Hadiah Rastiti SH. Tentunya peran serta Anda juga, pendengar, yang ingin bergabung dalam siaran kami, kami nantikan juga melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081390015525. Kami kembali ke lagu terlebih dahulu sebelum nanti kita buka penelpon untuk pagi hari ini, ya. Saya punya BCL untuk Anda, pendengar. Pagi ini kami hadirkan single yang emang elok dan apik di era saat ini, dari BCL dengan Badai Telah Berlalu untuk Anda, pendengar.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

Ya, pendengar, sebuah catatan memprihatinkan dari Kabupaten Wonogiri di mana sebanyak 26 anak tercatat menjadi korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri sepanjang Januari hingga Juli 2026. Tentunya menjadi keprihatinan bersama dengan adanya banyaknya kasus tersebut dan mengapa kasus kekerasan tersebut selalu terjadi dan bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nanti kita akan diskusikan dengan dua narasumber kami. Tapi sebelum ke situ, mungkin ada hal yang perlu disampaikan juga untuk anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami memberikan tanggapan anda terkait dengan tema kita pagi ini tentang tinggi kasus kekerasan anak di Wonogiri seperti apa. Kalau bentuk dan tren kasus, memang beberapa kategori yang ada seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik dan psikis, kemudian faktor pemicunya juga yang minimnya dari pengawasan orang tua, pengaruh negatif media sosial, serta masalah keharmonisan dan juga ekonomi keluarga ini turut juga menjadi faktor pemicu hal tersebut. Nah, bagaimana upaya dan pelayanan yang akan dilakukan oleh dinas terkait seperti dinas PPKB dan juga P3A Wonogiri, di mana sebagai dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara aktif memberikan pendampingan hukum, medis dan psikologis bagi korban. Nah, sejauh mana pendampingan itu dan seperti apa? Nanti kita akan perbincangkan bersama Pak Srianto dari dinas PPKB dan juga P3A Kabupaten Wonogiri dan juga ada koordinator pendamping korban Yayasan Kakak Surakarta Intan Hadiah Rastiti SH. Anda juga bisa bergabung dalam siaran kami tentunya pendengar melalui telepon ataupun melalui WhatsApp. Kami undang Anda di jam 8 pagi nanti hingga 9 di Pro 1 Surakarta karena informasi dan inspirasi.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Persatu Surakarta akan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami dalam program Surakarta Pagi ini. Seperti apa yang sudah kami sampaikan di awal perjumpaan kita tadi pagi, berkaitan dengan topik bahasan kita pagi ini, dengan adanya tinggi kasus kekerasan anak di Wonogiri, ini menjadi salah satu hal yang perlu kita diskusikan bersama dengan dua narasumber kami pendengar, karena ini sebuah catatan yang sangat memprihatinkan, bisa dikatakan seperti itu. Dari Kabupaten Wonogiri sebanyak 26 anak tercatat menjadi korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri sepanjang Januari hingga Juli 2026. Tentunya ini menjadi satu keprihatinan bersama, di mana hal ini masih dikatakan terjadi. Dan mengapa kasus kekerasan ini bisa terjadi, dan bagaimana cara memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kami saat ini melalui Zoom meeting bersama dengan Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PPKB dan P3 Kabupaten Wonogiri, Bapak Srianto SME. Selamat pagi Pak Srianto, Pak Sri, apa kabar?
1: Selamat pagi Pak Aditya, sehat selalu, sehat salam hangat dari Wonogiri.
0: Baik, ketemu lagi Pak Sri kita pagi ini. Yang kedua ada Koordinator Pendamping Korban Yayasan Kakak Surakarta, ada Mbak Intan Hadia Rastiti Esa. Selamat pagi Mbak Intan.
2: Selamat pagi, apakah suara saya terdengar jelas?
0: Sangat jelas Mbak Intan.
2: Terima
0: kasih untuk waktunya. Mbak Intan, Pak Sri, kita berbincang terkait dengan topik yang saya bilang ini sangat memprihatinkan, Pak Sri. Dari Januari hingga Juli 2026 ada sekitar 26 kasus. Pak Sri, sebelum kita jauh ngobrol tentang tema kita pagi ini, ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu untuk pendengar kita, Pak Sri?
1: Oke, terima kasih Pak Aditya. Jadi jumlah kasus yang terjadi di Wonogiri sebanyak 26 ini benar. Kemudian bagaimana memandang jumlah kasus yang tinggi ini kan gitu. Yeah. Sebelumnya di tahun 2025 terjadi kasus sebanyak total 38. Berarti baik, ini praktis sampai dengan Juli ini sudah 60% jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kemudian bagaimana melihat kasus yang terjadi di Wonogiri ini, tentu hal demikian ada dua sisi. Satu, ini menunjukkan keberanian masyarakat untuk melapor. Dan yang kedua, tingginya kasus menjadi warning bagi kita semua, seluruh elemen yang ada di Wonogiri untuk waspada tentunya terhadap peristiwa kekerasan ini.
0: Begitu, Pak Adit. Artinya di tahun 2026 ini sudah muncul 26 kasus kekerasan. Artinya dari jumlah yang ada ini, apakah menjadi sebuah warning, tanda bahwa sebenarnya kita perlu mensosialisasikan lebih jauh lagi begitu Pak Sri, agar jika ada sesuatu hal yang terjadi mungkin belum bisa speak up atau masih diam dan sebagainya, seperti apa Pak Sri?
1: Iya, terima kasih Pak Aditya. Jadi sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal, bahwa jumlahnya kasus ini, kasus kekerasan ini linear dengan keberanian masyarakat untuk speak up, itu di satu sisi. Nah, kami mendorong seluruh masyarakat, elemen masyarakat untuk berani melakukan satu pelaporan kasus. Yeah. Karena apa? Tentu ini akan menjadi perhatian. Jadi jumlah kasus yang tinggi bagi kami ini satu, di satu sisi mempunyai nilai positif, yakni masyarakat sudah mulai sadar dan masyarakat sudah mulai berani untuk speak up. Dan kami tentu pemerintah Kabupaten Wonogiri memitigasi seluruh kejadian ini, sebenarnya polanya seperti apa, dan kami telah rancang bagaimana cara penanganannya, pencegahannya, dan sampai nanti hak-hak dari masyarakat sebagai pelaku maupun sebagai korban mendapatkan porsi yang tentu sebagaimana hak-haknya juga kami jamin. Demikian.
0: Baik. Pak Sri, kalau melihat dari jumlah kasus yang ada di 2026 ini, kita bandingkan dengan kasus 2025 yang tadi sampai disampaikan oleh Pak Sri, dari 38 kasus. Nah, sampai pertengahan ataupun satu semester ini seperti apa Pak perkembangannya? Artinya bahwa dibandingkan tahun 2025, tahun 2026 ini memang sudah terbuka atau seperti apa, atau bagaimana Pak Sri?
1: Ya, sedikit ada peningkatan, tentu bagaimana tadi yang telah kami sampaikan, sampai dengan bulan Juli ini capaiannya sama dengan 60% dari capaian dari tahun 2025. Dan kami tentu ini capaian semakin mendekati angka 100, berarti sebanding dengan tahun yang lalu, dan ini harus kami komitmen untuk jangan sampai ada ada peristiwa-peristiwa penambahan data terkait dengan kekerasan. Namun demikian, sekali lagi, Dinsos PPKB dan P3A memberikan ruang masyarakat dengan sangat besar untuk melapor. Sehingga penambahan kasus selama itu tertangani dan hak-haknya terpenuhi itu jauh lebih baik daripada masyarakat diam dan akhirnya berdampak pada kondisi psikisnya, kondisi sosial ekonominya, dan tentu ini akan kepada tumbuh kembang anak sangat kurang baik. Gitu, Pak.
0: Baik. Pak Sri, kalau melihat dari jenis yang ada kekerasan yang terjadi pada anak ini, meliputi apa saja, Pak Sri?
1: Ya, kami informasikan para pendengar RRI yang berbahagia bahwa 54% kasus yang ada ini didominasi oleh kekerasan seksual. Kemudian menduduki peringkat kedua, ini modusnya ada 3 dengan kedudukan yang sama, yakni 12,5%, ada fisik menduduki 12,5%, kemudian penelantaran itu 12,5%, dan juga perilaku menyimpang ini juga 12,5%. Di bawahnya baru adalah kekerasan fisik, dan di bawahnya lagi ada tindak pidana perdagangan orang, dan tentu di bawahnya ada adopsi. Nah, dari modus kejadiannya tentu ini didominasi oleh kekerasan seksual, kemudian ada fisik, mohon maaf, fisik, kemudian penelantaran dan perilaku menyimpang untuk top 4-nya.
0: Oke. Baik, baik. Kita tahan dulu, Pak Sri, kita beralih ke Mbak Intan sebagai pendamping di Yayasan Kakak Surakarta. Mbak Intan, ini menjadi momentum yang kemerdekaan kita ke-81 nih, Mbak Intan. Ada kasus juga yang terjadi di Wonogiri. Tapi di sisi lain, secara positif, artinya Pak Sri tadi mengatakan ada speak up, ada keberanian untuk melakukan apa istilahnya ya, aduan begitu. Tapi ada juga yang mungkin masih tertutup, belum berani. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi, Mbak Intan, menanggapi kasus ini seperti apa, Mbak Intan?
2: Iya, baik. Kalau ngomongin kekerasan ya, Mas, ya, apalagi memang kakak memang fokusnya di kekerasan seksual seperti itu, memang sebagian besar kasus-kasus yang naik itu memang masih fenomena gunung es, gitu ya. Pasti yang di bawah pasti lebih besar. Saya yakin itu, saya sangat meyakini itu, karena di wilayah-wilayah masih banyak masyarakat yang beranggapan kekerasan seksual bisa didamaikan, kemudian dinikahkan saja atau seperti itu. Sehingga memang tentu jika semua kasus ini mendapat perhatian yang sama, fokus yang sama, atensi yang sama, entah itu dari masyarakat, entah dari pemerintah, itu mungkin bisa lebih besar lagi. Tapi memang kita apresiasi juga, mungkin masyarakat keberanian melapornya sudah meningkat. Maka dari itu memang perlu perhatian yang lebih serius dari semua pihak untuk istilahnya apa ya, Mas, ya, kedepannya mengurangi jumlah kasus yang semakin naik gitu.
0: Baik, Mbak Intan, kalau melihat dengan kasus yang terjadi sampai dengan pertengahan tahun ini sebanyak 26, Mbak Intan melihatnya seperti apa ini? Kategorinya seperti apa di wilayah Solo Raya ini?
2: Kalau Solo Raya, kebetulan kakak juga masuk di beberapa kabupaten yang lain. Di angka 20, maaf berapa? 20 tadi berapa tadi, Mas?
0: 26 ya, Pak Sri ya?
2: Iya, 26. Itu ya, lumayan tinggi gitu ya dibanding, kita tidak membandingkan lah. Tapi memang angka ini cukup tinggi gitu. Apalagi mengingat ini masih pertengahan tahun gitu ya, masih masih ada beberapa bulan sisanya yang bisa jadi angkanya terus meningkat apabila memang tidak terjadi istilahnya pengurangan yang memang benar-benar kita lakukan dengan bersama seperti itu.
0: Pengurangan adanya kasus apa yang memang harus dilakukan, Mbak Intan, dan kenapa ini masih bisa terjadi juga, Mbak Intan? Mbak Intan melihatnya seperti apa ini, Mbak?
2: Iya, izin ya sebelumnya, Mas, kebetulan saya juga orang Wonogiri gitu. Jadi saya melihat masyarakat memang kalau di Wonogiri kan memang masih banyak orang tua yang merantau seperti itu, sehingga memang faktor pengawasan orang tua, kemudian perbedaan pola pengasuhan ya, apalagi ketika anak dititipkan kepada eyang, itu pasti gap pengasuhan sangat tinggi.
0: Jadi
2: ya, sehingga memang perbedaan pola komunikasi seperti itu. Apalagi sekarang anak-anak sudah apa ya bahasanya, sudah tidak mungkin tidak pegang gadget. Sehingga pengaruh-pengaruh hal-hal tersebut memang luar biasa masuk ke anak-anak. Apabila bentengnya tidak kuat, tentu apa ya, faktor-faktor tadi menjadi faktor risiko yang luar biasa tinggi bagi anak-anak kita. Seperti itu sih, Mas.
0: Baik. Dengan pola asuh gap yang terlalu jauh, kemudian anak yang mungkin ditinggal merantau oleh orang tua, kemudian juga teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat, pola pengawasan yang mungkin tidak searah atau linear seperti itu. Nah, bagaimana Mbak menjembatani ini agar memang ini bisa dilakukan, tapi memang butuh proses juga, karena memang sejatinya sebenarnya tanggung jawab anak itu kepada siapa sih Mbak? Orang tua pastinya kan, jika memang masih mempunyai orang tua kan seperti itu. Dan jika memang orang tua sedang bekerja karena memang tujuannya untuk mencari nafkah kepada untuk anak dan masa depan anak, dan orang tua harus meninggalkan anak. Nah, seperti apa Mbak pola asuh yang memang seyogyanya bisa dilakukan begitu Mbak Intan?
2: Iya, kalau berdasar dari pengalaman kami ya Mas ya, selain memang pola pengasuhan yang perlu digarap bersama, kita kuatkan para orang tua atau para pengasuh. Saya sebut pengasuh ini bisa jadi walinya atau nenek kakeknya. Itu juga harus dikuatkan, di istilahnya di-update gitu ya. Tentang bagaimana sih anak sekarang, bagaimana sih orang tua juga nggak boleh, nggak paham sama sekali dengan istilahnya gadget seperti itu. Itu anak-anak juga harus diberi apa ya istilahnya, penguatan. Istilahnya mereka harus di-upgrade juga tentang bahayanya dunia luar sana yang ada dalam genggamanmu. Bahayanya jika kamu bermain sembarangan dengan semua orang asal kamu terima, seperti itu. Sehingga memang orang tuanya dikuatkan, anak-anaknya pun harus dikuatkan. Kemudian penyadaran tentang lingkungan, apalagi apabila anak-anak ini berada di dalam pengasuhan yang bukan orang tua kandungnya. Sehingga lingkungan juga harus ambil peran nih. Oh, jam 9 kok ini tetanggaku masih berisik di luar, harus diingatkan, ayo sudah jam 9 masuk rumah. Gimana maksudnya, peran lingkungan juga harus lebih ditingkatkan kembali. Seperti itu sih Mas kalau menurut saya.
0: Baik, baik. Mbak Intan, Pak Sri, kita jeda dulu sebentar. Ada hal yang harus kita sampaikan ke pendengar. Setelah itu kita lanjut lagi. Tetap bersama kami Bapak Pak Sri dan Mbak Intan. Kita kembali setelah yang satu ini.
3: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
3: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
3: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
3: Di sini, suara Anda didengar. Aspirasi Anda disampaikan dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
3: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25, maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di 101 FM dan juga 96,8 FM. Kami masih hadir untuk pagi hari ini dan berbicara terkait dengan topik bahasan kita pagi ini tentang tinggi kasus kekerasan anak di Wonogiri. Ada Pak Sri sebagai Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada juga Mbak Intan dari Yayasan Kakak sebagai pendamping ataupun koordinator pendamping korban Yayasan Kakak Surakarta. Baik, kita kembali ke Pak Sri. Pak Sri, kalau tadi Mbak Intan juga sudah menyampaikan bahwa ternyata memang program asuhan ini menjadi sangat penting juga Pak Sri. Bagaimana memanage atau manajemen gap ini yang memang sepertinya juga sangat penting dilakukan. Tapi begini Pak Sri, kalau melihat dari kasus kekerasan yang ada di Wonogiri, bentuk kekerasan apa yang paling mungkin mendominasi? Tadi sudah disampaikan Pak Sri ya, berapa persen itu di wilayah kecamatan mana saja yang mungkin membutuhkan perhatian ekstra Pak Sri?
1: Ya. Oke, matur nuwun Mas Aditya, bahwa peristiwa kekerasan yang paling dominan itu ada di disebabkan oleh jenis kekerasan seksual, kemudian baru kekerasan fisik, kemudian ada penelantaran dan perilaku menyimpang. Itu adalah top 4-nya, empat besar dari peristiwa kekerasan yang ada di Wonogiri. Kemudian bagaimana sebenarnya berdasarkan lokasinya? Lokasinya tidak bisa dianalisa secara menyebar di 25 kecamatan. Kemudian saya tertarik dengan Mbak Intan tadi terkait dengan fenomena apa sih sebenarnya di balik layar, behind the scene-nya ini sebenarnya faktor apa yang menjadi pemicu. Khusus di Wonogiri tadi peristiwa sosial ekonomi ditinggal ayah merantau, bundanya merantau, itu kami notice. Jadi kami menjadi satu catatan penting karena itu sepertinya mendasarkan data kami ada hubungannya erat dengan peristiwa kekerasan. Kemudian juga lingkungan pergaulan. Nah, ini juga penting. Lingkungan pergaulan ini juga kami notice di kami bahwa anak-anak yang relatif pergaulannya sangat bebas, kemudian tidak ada pola pengasuhan kontrol yang kuat dari keluarga, ini juga menjadi satu pemicu. Kemudian yang ketiga adalah yang mohon izin ya, ini bahwa

0: lingkungan pergaulan, kemudian kondisi sosial ekonomi pun ini menjadi satu notice di kami. Jadi kondisi sosial ekonomi dari latar belakang keluarga yang ekonominya kurang baik ini juga berpotensi menjadi korban, kan gitu. Kemudian kondisi keagamaan tadi juga menjadi satu spiritualitas dari keluarga dan masyarakat itu juga penting. Kemudian satu lagi nih, yang masyarakat yang sudah mulai ya mulai homo economicus, kurang memberikan kontrol, ini juga menjadi otokritik bagi kita semua. Pada saat zaman kami kecil, misalnya ada pendatang yang masuk ke dalam satu lingkungan masyarakat, itu kita filter. Dia datang jam berapa, kemudian pulang jam berapa, masyarakat tahu. Dan saat ini terjadi pergeseran, mulai pergeseran, yakni masyarakat sudah mulai acuh tak acuh. Dan ini menjadi satu yang perlu kesadaran kolektifnya ada dari si anak itu sendiri, dari keluarganya, dan masyarakat. Dan itu menjadi satu kunci. Jika hanya individu, hanya keluarga, namun masyarakat tidak memberikan kontrol, dan pemerintah, kami pastikan pemerintah Wonogiri menjamin kebijakan-kebijakan pro anak ini sangat prioritas. Tinggal nanti diperkuat dari sisi individu, keluarga, dan masyarakat itu sendiri untuk memberikan social control. Demikian Pak Aditya.
1: Baik, artinya memang program bagaimana edukasi kepada masyarakat untuk aktif berperan serta dalam menjaga keamanan bersama, begitu Pak Sri ya. Ini menjadi satu sangat-sangat penting begitu Pak Sri ya. Apalagi kepedulian terhadap sesama begitu Pak ya, dengan tonggonya. Istilah Joko Tonggo itu memang sangat penting juga ternyata Pak Sri ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Baik, baik. Pak Sri, kalau dari pemetaan dinas Pak, faktor pemicu-pemicu utama Pak, ini kan menjadi satu hal yang sangat penting juga yang mungkin perlu untuk dilihat, direview seperti apa begitu Pak. Apa yang menjadi faktor utama ini Pak? Selain tadi sudah sempat disampaikan Pak Sri beberapa poin penting. Nah, apa yang sebenarnya dasar core-nya itu seperti apa sih ini Pak Sri?
0: Iya, core-nya peristiwa kekerasan ini terjadi mendasarkan data ya. Mendasarkan data yang kami punya, ini kan potensi kejadiannya itu ada di rumah korban sendiri. Kemudian urut-urutan terbesarnya ya, kemudian di lingkungan sekolah, kemudian di rumah pelaku dan lingkungan lainnya. Nah, dari urut-urutan ini tadi, maka sebenarnya peristiwa kekerasan itu terjadi di lingkungan yang paling dekat dengan kita sendiri, di lingkungan keluarga. Nah, kami pernah itu dalam satu pandangan satu agama tertentu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, dan ini tentu akan menjadi note paling tinggi di kami. Jadi bagaimana kita warga, kita entaskan ini kemiskinan, kemudian kita entaskan kesadaran yang kedua, karena kesadaran pandangan-pandangan terhadap anak, dominasi orang tua, dominasi lingkungan masyarakat kepada anak, ini perlu kita edukasi secara baik. Karena dengan adanya dominasi-dominasi seorang ayah di rumah dengan sangat otoriter, ini juga akan berpotensi membuat anak mencari kebahagiaan di luar. Kemudian ada juga orang tua yang mentarget sesuatu yang tinggi, baik itu target prestasi, akademis, target lainnya, yang akan membuat anak-anak tertekan. Dan ini kami di Wonogiri melalui program PKK dari Dinas PMD, ada program bagaimana menciptakan keluarga bahagia di lingkup Dasawisma. Dan ini kami sosialisasikan dari seantero Wonogiri. Supaya apa? Supaya terjadi harmoni dulu di lingkungan keluarga. Karena core peristiwa kekerasan bermula dari pengasuhan yang kurang tepat di lingkungan keluarga itu sendiri. Meskipun di balik layarnya ada fenomena rantau, fenomena kemiskinan, fenomena orang tua yang memberikan satu target yang tinggi kepada anaknya dan lain sebagainya, itu fenomena kompleksitasnya. Namun demikian, core terjadinya peristiwa itu yang tertinggi masih di rumah korban. Kemudian bagaimana dengan lingkungan sekolah? Ini urutannya beda tipis, dan di lingkungan sekolah ini tentu peristiwanya

0: tentu adalah pergaulan yang mana kesadaran batasan-batasan mana itu peristiwa kekerasan dan itu non-kekerasan dalam proses interaksi antara siswa dan guru, ini kita sudah sadarkan, kita sudah sadarkan secara kolektif, dan Wonogiri menyadari hal tersebut menjadi salah satu core terbesar kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini FOMO, anak-anak yang lebih cenderung kalau pacaran itu keren, kemudian kalau punya pacar keren, kemudian diajak pergaulan yang cenderung agak melebihi batas norma, ini tentu menjadi PR bersama tentu dengan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang berikutnya, core peristiwa terjadi kekerasan itu adalah di lingkungan lainnya, yakni di lingkungan apapun, di ormas apapun, di instansi apapun, potensi terjadinya itu ada. Maka dari itu kami di Hari Anak yang ke-42 di Wonogiri telah kami peringati di tanggal 11 Agustus kemarin, seluruh Forkompimda, kepala OPD dan instansi apapun melaksanakan deklarasi stop kekerasan dengan menempelkan tinta ke dalam papan yang telah kami sediakan sebagai bentuk komitmen pencegahan kekerasan seks, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Wonogiri. Demikian, Pak.
1: Baik, kita beralih ke Mbak Intan. Mbak Intan, dari kekerasan yang terjadi kepada anak, bagaimana alur pendampingan, baik itu psikologis, umum, hukum, dan juga medis yang diberikan Yayasan KK ketika menerima laporan kasus kekerasan pada anak ini, Mbak Intan?
2: Baik, untuk alur pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Kota seperti ini, seperti itu adalah biasanya kalau sudah ada kasus yang masuk pada kami, memang di tahap awal yang pertama akan kami lakukan pemetaan dulu ya, Mas Aditya ya. Pemetaan apa sih yang menjadi prioritas kebutuhan korban ini gitu, karena setiap korban kebutuhannya lain-lain. Ada yang datang dengan berdarah-darah, artinya dia butuh ke pelayanan medis terlebih dahulu. Ada yang datang dengan kondisinya histeris setiap bertemu orang baru, artinya dia butuh pertolongan psikologis terlebih dahulu. Maka dari itu, apa yang pertama kami lakukan tentu adalah pemetaan dulu. Kemudian setelah kami lakukan pemetaan, kemudian kami akan berdiskusi dengan orang tua atau wali dari korban untuk langkah selanjutnya yang bisa dilakukan. Apakah ingin menempuh proses hukum ataukah tidak? Karena memang tidak semua keluarga memiliki keinginan untuk melanjutkan ke proses hukum. Okay. Ada beberapa keluarga yang hanya menginginkan, oh, anak saya cuma pengen cari rehabilitasi buat anak saya. Saya hanya ingin lebih diedukasi, seperti itu juga ada. Sehingga memang kita lihat, kita diskusikan dengan pihak keluarga seperti itu. Kemudian apabila memang dianggap, oh kami mau berproses hukum ini, Mbak, maka kami akan dampingi selama proses hukum, selama di tingkat kepolisian, selama penyidikan, kita pastikan bahwa anak-anak tidak mendapatkan apa ya istilahnya, tekanan ataupun kata-kata yang mungkin bisa melukai psikologisnya lebih. Ya gitu ya, karena teman-teman yang sudah dewasa memilih kata-kata yang bisa menyinggung nih sama anak-anak nih sebenarnya, kayak gitu. Jadi kami biasanya hadir untuk memastikan itu tidak terjadi kepada anak-anak, dan juga memastikan anak-anak nyaman selama berproses hukum. Kemudian kami dampingi terus hingga proses hukumnya selesai, dan kami mendampingi sampai ke titik pemulihan di tingkat lingkungan, di tingkat wilayah. Karena tidak menutup kemungkinan nih, Mas, setelah proses hukum selesai, dia masih mendapat istilahnya, kalau orang sekarang mungkin menyebutnya bullying dari lingkungan gitu mendapat tekanan psikis dari lingkungan, atau bahkan masih mendapat intimidasi, ancaman dari lingkungan, seperti itu. Biasanya masih kami dampingi sampai proses pemulihan di tingkat wilayah, seperti itu. Kemudian apabila memang ada istilahnya, bahasanya sayap-sayapnya ya, selain dari runtutan permasalahan, biasanya ada nih, Mbak di sekolah mendapat bullying nih, Mbak di sekolah, atau Mbak sekolah mengeluarkan, seperti itu. Mungkin masih ada ya, bahasanya mungkin tidak dikeluarkan, tapi disuruh mengundurkan diri, seperti itu, tanpa pilihan sekolah kemana, seperti itu. Biasanya juga kami akan dampingi proses-proses seperti itu, sampai anak ini kembali nyaman melalui istilahnya menghadapi kehidupannya lagi gitu. Kalaupun memang sekiranya dibutuhkan nih Mas, oh Mbak, setelah kasusnya selesai ini anak masih depresi nih Mbak. Nah kami pun juga masih mendampingi proses untuk pemulihan secara psikis seperti itu Mas.
1: Oke, artinya memang proses ini tidak sebentar Mbak Intan. Prosesnya panjang Mbak Intan. Ini kan memang menjadi salah satu keseriusan bagaimana membuat anak itu tetap apa nyaman, kemudian tidak terpengaruh secara psikologis itu ya Mbak ya. Tapi penting juga seperti ini Mbak Intan, misalkan ada strategi-strategi khusus yang paling efektif yang bisa diterapkan di masyarakat untuk mendeteksi dini kekerasan kepada anak, terutama kekerasan seksual. Biasanya kalau kita melihat kasus-kasus yang ada, jika itu melibatkan kekerasan seksual, itu pasti kan tertutup, tidak mau membuka. Seperti apa yang tadi disampaikan Mbak Intan, berdamai secara kekeluargaan. Seperti apa nih Mbak Intan?
2: Iya, jadi bagi kami, lembaga kami termasuk lembaga yang zero toleransi terhadap kekerasan. Sehingga memang biasanya kami akan mengedukasi di awal bahwa bahwa putra putri ibu bapak ini sebenarnya mengalami kekerasan seksual, karena banyak sekali keluarga yang menganggap Mbak kan memang anakku yang nakal Mbak, ada yang seperti itu Mas. Jadi memang masih banyak di keluarga yang menganggap anaknya sendiri yang nakal, sehingga sudahlah damai aja, masih syukur ada yang mau sama anak saya seperti itu. Tapi memang biasanya di awal saat kita setelah melakukan asesmen, kami akan menyampaikan bahwa bapak, ibu, putranya bapak, ibu ini kena kekerasan seksual, ini korban. Kemudian kalau akan berproses hukum, kami siap mendampingi. Kemudian biasanya kalau ada keluarga-keluarga yang enggak Mbak, karena kami memilih untuk enggak lapor aja kayak gitu ya, ya kami kembalikan kepada pihak keluarga, karena fungsi pendamping kan memang hanya menguatkan ya Mas. Kami tidak berhak mengambil keputusan gitu ya, sehingga memang kami kembalikan. Tapi biasanya kami akan mengedukasi melalui ini Mas, dampak negatif dari kekerasan seksual yang diterima oleh anaknya. Karena mungkin Bapak Ibu nggak akan membayangkan nih ke depannya putra-putrinya Bapak Ibu ini bisa jadi akan seperti ini. Seperti itu biasanya orang tua akan berpikir ulang bahwa oh bisa ya Mbak jadi kayak gitu anak saya. Ya sudah deh Mbak, saya mau proses hukum. Biasanya seperti itu sih Mas.
1: Oke, baik. Mbak Intan, Pak Srianto, kita jeda dulu. Ada satu single lagu dulu untuk pendengar kita. Setelah itu kita akan buka line telepon dan juga baca WhatsApp. Tetap bersama kami Bapak dan Ibu. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Satu Surakarta kan informasi dan inspirasi, Anda masih bersama kami pendengar, masih ada Pak Srianto dan juga Mbak Intan. Pagi ini kita masih berbincang terkait dengan tema kita pagi ini, yaitu tentang tinggi kasus kekerasan anak di Wonogiri. Baik, sebelum kita akan perbincangkan lagi, mungkin ada pertanyaan dari Anda pendengar yang mungkin bisa bergabung pagi ini melalui telepon di 638055 ataupun juga melalui WhatsApp di 0813-1915525. Baik, kita baca WhatsApp yang sudah masuk dari Pak Tio di Solo. Selamat pagi Bapak dan Ibu, pertanyaannya simpel. Latar belakang mereka ini seperti apa sehingga mengakibatkan adanya kejadian seperti itu? Dan yang kedua, penanganan yang harus dilakukan agar tidak berdampak efek jangka panjang seperti apa? Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini kepada Pak Srianto dan juga kepada Mbak Intan. Mungkin ke Pak Sri kami persilahkan terlebih dahulu, Pak Sri.
4: Oke, matur nuwun atas pertanyaannya. Latar belakang kondisi korban yang ada secara umum, jika itu didekati dengan sekolahan, maka sebagian besar adalah siswa yang sedang aktif di sekolah, kan gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kondisi ekonominya? Ada mayoritas nih yang ekonominya kurang baik. Kemudian bagaimana jika didekati dengan lingkungan sosial di masyarakatnya, lebih cenderung masyarakat yang tidak kurang begitu memperhatikan atau sosial kontrolnya yang rendah. Kemudian jika didekati, bagaimana kondisi keluarganya sebagian besar adalah tadi potensi perantau itu cukup tinggi, kan gitu. Bagaimana jika didekati dengan latar belakang dari sisi spiritualitasnya, maka kami temui adalah yang spiritualitasnya kurang terjaga. Demikian, Pak.
3: Oke, baik. Ada tanggapan dari Mbak Intan?
5: Iya. Untuk beberapa dampingan kami, gitu, kalau kami bicara berdasarkan apa yang sudah kami lakukan, gitu ya, dari dampingan-dampingan kami, Pak, latar belakang dari korban sangat-sangat bervariasi, gitu ya, mulai dari yang anak berpendidikan, anak yang istilahnya keluarga yang secara finansial mampu, tapi memang satu yang sangat kami lihat adalah memang sebagian besar, bahkan bisa dibilang 90% korban kami berasal dari keluarga yang komunikasi di dalam keluarganya tidak baik. Maka kami menyebutnya broken. Broken itu tidak harus kemudian orang tuanya bercerai, ya, Mas. Ya. Cuman memang baik. Ada ayah dan ibunya masih satu rumah, cuman ya nggak ngobrol. Ayahnya pergi subuh, pulang malam, memang untuk tuntutan keluarga. Ibunya sibuk ngurus adiknya, sibuk ngurus yang lain. Sehingga memang tidak ada prioritas untuk ngobrol dengan anak, sehingga anak ini memang ya memang di usianya, kemudian dia cari orang. Akhirnya memang peran-peran keluarga yang kurang apa ya, kurang lekat dengan anak membuat anak-anak ini lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian betul anak-anak ini memang ya di bawah 18 tahun, artinya memang masih anak-anak pada usia sekolah seperti itu. Pertemanan di sekolah pun juga kita tidak bisa abaikan gitu ya. Bahkan notabene ada kasus-kasus yang berasal dari sekolah-sekolah keagamaan juga ada gitu. Tapi memang seperti apa anak ini kuat dan berdaya ketika mereka menerima serangan dari luar, serangan dari lingkungan, serangan dari teman-temannya, seperti itu memang yang harus disampaikan orang tua. Karena memang orang tua kan yang harusnya mengambil peran lebih ya. Taruhlah 24 jam yang 16 jam harusnya sama orang tua kan, yang 8 jam kan baru sekolah gitu kan. Jadi memang bagaimana peran orang tua dikembalikan, sehingga memang latar belakang anak-anak ini amat sangat bervariasi Bapak. Kemudian untuk penanganan, saya rasa penanganan yang terintegrasi memang harus dilaksanakan di dimanapun ya, termasuk entah itu di Wonogiri, di Surakarta, di manapun. Karena saya bilang tadi, anak korban itu kondisinya luar biasa macam-macam. Kita tidak bisa menutup mata. Mungkin teman-teman di Dinsos PPKB dan P3 Wonogiri tidak punya dokter di dalamnya. Padahal ini anak kondisinya berdarah-darah saat datang, atau datang dalam keadaan infeksi menular seksual yang parah. Artinya kan dia butuh penanganan kedokteran. Maka dari itu perlu penanganan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Kemudian yang pasti satu prinsip perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah menjaga kerahasiaan. Seperti itu sih Mas.
3: Baik, baik. Terima kasih Mbak Intan, Pak Sri. Kalau melihat data yang ada, bentuk perlindungan seperti apa yang memang seharusnya dapat diberikan kepada anak-anak ini agar memang tidak memunculkan trauma psikologis begitu Pak Sri. Mungkin jika ada pelaku sampai ke persidangan begitu Pak Sri.
4: Ya, jadi izin terkait dengan penanganan, kami di Wonogiri telah melaksanakan penanganan yang terintegrasi. Jadi bagaimana posisi UPTD PPA kami, kemudian posisi dari korban, posisi pelaku, posisi dari Polres, kemudian RSUD, kami integrasikan dalam satu pola kerja. Sehingga kami informasikan kepada publik bahwa terkait dengan penanganannya, kami telah holistik. Sehingga salah satu aspek yang kami berikan satu perhatian yang sangat lebih adalah dalam sisi psikologi klinisnya. Terkait dengan hal tersebut, kami karena belum ada psikologi klinis di UPTD kami, maka kami kolaborasi kerjasama dengan RSUD, dan ini kami cover anggarannya pakai APBD, dan kami akan temukan hasil asesmennya sebagai langkah pijakan kami dalam penanganan di berikutnya. Karena apa? Dinsos PPKB dan P3A memberikan satu jaminan adalah pemenuhan hak-hak anak, baik itu sebagai korban ataupun anak-anak pelaku. Karena semuanya dalam posisi anak, kami jamin bisa kembali layanan paripurnanya adalah kepada keluarga, kepada masyarakat dalam kondisi psikologi yang jauh lebih baik. Dan juga masyarakat pun kami edukasi bahwa harus diterima apapun kondisinya setelah melakukan satu serangkaian pemeriksaan dan sebagainya. Masyarakat juga tidak diperkenankan untuk melakukan satu pembicaraan-pembicaraan ngerasan-ngerasani atau gibah-gibah kecil kepada anak-anak pelaku maupun anak-anak korban. Karena jika masyarakat ini juga tidak siap, nanti di masyarakat mereka cenderung mendapatkan sanksi sosial dari peristiwa-peristiwa kecil ini. Kami sangat cermat untuk sampai tahap itu. Best practice-nya, kami pernah melaksanakan satu tindak peristiwa kekerasan sampai masyarakat kami kondusikan, RT kami kondusikan, dan tentu kami jaga kerahasiaannya. Sampai hari ini kan RRI juga tidak tahu BNBA-nya, Mbak Intan juga tidak tahu BNBA-nya dari anak-anak yang kami tangani, karena itu sangat-sangat super kerahasiaannya kami jaga. Dan kami tadi menyampaikan pun secara persentase, dan ini juga salah satu bentuk kami dalam menjaga data supaya tidak ditafsirkan secara pandangannya lain di masyarakat jika kami sampaikan secara vulgar.
3: Baik.
4: Tapi prinsipnya Dinsos PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, anak pelaku, anak korban, pendampingan anak pelaku maupun anak korban di aspek hukum kami dampingi dengan baik melalui backsos kami, bertindak sangat profesional. Kemudian pada saat penanganan kasus sampai kembali reunifikasi kepada keluarga dan masyarakat pun kami jaga dengan baik supaya kembali hak-haknya, hak dasarnya anak untuk hidup, hak dasarnya untuk bersekolah, hak dasarnya untuk bersosialisasi secara normal di lingkungan masyarakat itu terjamin. Demikian, Pak.
3: Baik. Aditya. Kita terima telepon dulu dari Bu Nur di Nusuan Solo. Selamat pagi, Bu Nur.
6: Selamat pagi, Mas Aditya.
3: Baik, silakan pertanyaannya, Bu Nur.
6: Pertanyaan ini ki dari Wonogiri teman-teman.
3: Ini kalau Yayasan Kakak dari Solo, kemudian Pak Srianto dari Wonogiri. Kebetulan Mbak Intan dari Wonogiri, gitu ya.
6: Oh, berarti ada Yayasan dari Solo.
3: Baik, silakan pertanyaannya.
6: Mungkin kan gini, saya anak saya kan juga menurut saya gitu ya, ada ini untuk perundungan atau pembulian, tapi bukan secara fisik ataupun secara ini ya, maksudnya ya alhamdulillah jangan sampai lah ya sampai ke arah itu. Cuma menurut saya gini Mas, kan pertama yang dinikan anak kan mentalnya, mungkin dari hal kecil dari sekolah, betul tadi kata ibu bahwa keluarga harus mendukung, dan alhamdulillah anak saya itu dari SD itu juga ngalamin dan sekarang lagi ngalamin lagi, dan untungnya kemarin itu dia mau cerita gitu kan. Dimana terkadang yang mungkin sangat menyakitkan itu adalah saat ada masalah di sekolah, ya di kelasnya kayak gitu, teman-temannya yang selama ini mungkin dirasa dekat kemudian kayak berbalik gitu, jadi saya kan jadi pengkhianat gitu ya Mas, seperti otomatis itu kan sangat menyakitkan dirinya gitu kan, mentalnya kan sangat terguncang gitu. Bahkan saya kemarin tuh sampai saat tadi pagi saya paksa untuk bisa masuk sekolah gitu, saya bisa memberi kekuatan gitu agar dia bahwa kalau kamu tidak masuk berarti kamu yang salah, mereka benar kayak gitu kan, sampai saya gitu kan, itu menunjukkan kalau kamu tidak salah berarti mampukanlah dirimu, kuatkanlah dirimu untuk tetap sekolah, jangan pernah mau rugi untuk orang lain. Saya seperti itu memberikan ini walaupun saya sendiri khawatir gitu dengan kondisi saat ini dia di kelas gitu dengan semua teman yang selama ini dia akan saya dekat. Sekarang mengucilkan dia gitu. Dan saat saya kemarin lapor ke gurunya, itu kan dianggapnya itu hal kecil gitu loh. Nah saat ini terjadi, itu saya harus bagaimana gitu.
3: Baik.
6: Karena saya juga gak mau kan kalau masalah ini sampai nanti orang-orang tua anak-anak itu misalnya langsung saya ini kan, saya juga gak mau mengajar itu, tapi saya ingin untuk jalur sekolah dulu gitu. Tapi saat sekolah menganggap itu semua masalah enteng atau kecil itu bagaimana?
3: Baik.
6: Karena mungkin nanti akhirnya efeknya kan seperti itu yang sekarang sudah mungkin terjadi di Wonogiri itu. Dan itu aja sih.
3: Baik, baik.
6: Terima kasih Nyi Mas.
3: Terima kasih Bu Nur. Terima kasih.
6: Selamat pagi.
3: Bu Nur, terima kasih. Mungkin langsung ke Bu Mbak Intan dulu sebelum nanti ke Pak Sri. Seperti apa ini Mbak Intan? Penyelesaian yang mungkin memang harus segera diselesaikan. Ada way out, jalan keluar yang harus ditempuh. Mbak Intan silakan.
7: Betul. Selamat pagi Bu Nur, saya sangat ini ya, sangat apresiasi bahwa keluarga bisa memberikan dukungan penuh kepada Ananda gitu. Apa sih yang bisa dilakukan selain orang tua yang datang, apalagi sekolah mengabaikan seperti itu. Ibu silahkan datang kepada teman-teman profesional, dalam hal ini bisa kepada psikolog, atau di Solo kan ada ini ya, ada beberapa lembaga penyedia layanan untuk mensupport ibu untuk menjembatani bagaimana berdiskusi dengan sekolah. Mungkin sekolah merasa juga kalau ibu sendiri, kalau hanya sendiri ya bisa saja ada prioritas lain yang diselesaikan. Cuman apabila ada perhatian lebih dari
5: orang lain untuk kasus ini, saya yakin sekolah juga pasti akan lebih cepat merespon. Bisa datang ke UPTD, PPA, atau ke lembaga pengada layanan lain seperti kakak atau yang lain. Insya Allah kami bisa menjembatani untuk ngobrol dengan sekolah seperti apa solusi terbaik untuk Ananda. Seperti itu sih.
3: Baik, artinya memang butuh konsultan juga ya Mbak Intan ya, untuk menjembatani agar tidak berlarut-larut begitu Mbak Intan ya, agar segera ada jalan keluar. Seperti itu Bu Nur, mungkin bisa menghubungi Mbak Intan nanti seperti apa baiknya dan bagaimana. Baik, ada tanggapan Pak Srianto dengan hal yang disampaikan secara real oleh Bu Nur di Nusuan Solo ini?
4: Ya, Ibu Nur, peristiwa yang demikian itu kami pertama prihatin, kemudian yang kedua apresiasi kepada Bu Nur yang sangat concern untuk menjaga mental si anak, karena seorang ibu perannya sangat strategis dalam menjaga mental si anak. Apapun pihak manapun yang paling berdominan memberikan satu support adalah seorang ibu. Hadirnya Bu Nur untuk mendampingi setiap tahapan psikologi, perkembangan psikologi si anak sangat penting. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya yang bisa ditempuh, tentu komunikasi yang baik kepada pihak sekolah. Dan mohon izin, pihak sekolah jika itu berada di tempat kami, ke kepala sekolahnya, gurunya akan kami panggil dan menjadi bagian yang kami edukasi duduk perkaranya nanti di titik apa. Kemudian prinsipnya anak-anak apabila peristiwa ini terjadi, anak-anak harus diselamatkan mentalitasnya. Jangan sampai kemudian terjadi komunikasi-komunikasi antar siswa yang sangat merugikan bagi pihak korban. Ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi unit PPA di lokasinya Bu Nur. Kemudian berikutnya, intinya adalah tidak diperkenalkan menormalisasi tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dan dari pelaku dari unsur apapun. Dan di Wonogiri pun kami tidak ada peristiwa siapapun pelakunya, baik itu dari aparatur apapun, kami berikan satu teguran, kami berikan satu sanksi yang sama terkait dengan hal tersebut, diproses dalam kedudukan yang sama. Bahkan jika itu ada unsur dari pihak guru, ada unsur dari pihak tokoh masyarakat, pimpinan ormas, atau bahkan penegak hukum itu sendiri, itu malah justru undang-undang perlindungan anak kita memberikan satu pemberat tiga, atau tepatnya diberikan pemberat 30% dari tuntutan. Dan ini menjadi perhatian kita semuanya. Dan Bu Nur tetap semangat, pasti ada solusinya, komunikasikan dengan anak, namanya anak dengan anak, interaksinya kadang-kadang yang demikian, namun harus diwaspadai, jangan sampai muncul pembulian-pembulian baru sehingga anak menjadi tertekan. Dan orang yang pembuli secara psikologi ini, anak-anak yang biasa memberikan satu bulian itu justru juga mengalami suatu tekanan. Nah, maka hal demikian, bullying harus stop, dan kita kembali pada semangat-semangat nilai positif yang ada di sekolah yang aman dan nyaman. Monggo.
3: Baik, terima kasih Pak Srianto. Mbak Intan, keterbatasan waktu pagi hari ini, statement terakhir dari Mbak Intan terkait dengan topik kita pagi ini tentang tinggi kasus kekerasan anak di Wonogiri seperti apa, Mbak Intan? Kami persilahkan.
5: Iya, saya hanya ingin menghimbau kepada para orang tua di luar sana, gitu ya, lebih peka terhadap setiap perubahan yang terjadi pada kondisi anak, gitu ya, entah itu psikis, fisik, ataupun perilakunya. Kalau anaknya tidak seperti biasanya, langsung dicari apa akarnya. Kemudian untuk masyarakat, entah itu Wonogiri, Surakarta secara keseluruhan, seluruh pendengar RRI, mari kita sama-sama ini ya, menerapkan prinsip perlindungan anak, bahwa setiap anak adalah anak kita. Jadi ketika terjadi sebuah kekerasan kepada seorang anak, maka anak itu anak kita dan kita semua wajib melindungi. Seperti itu, Mas.
3: Baik, Pak Srianto, kami persilakan.
4: Iya, peristiwa kekerasan dimanapun tidak boleh terjadi, dan apabila itu terjadi maka pemenuhan hak anak itu juga sangat penting, baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban. Namun demikian prinsipnya pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri dan pemerintah pusat memberikan atensi yang sangat besar terkait peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka dari itu semua elemen bangsa untuk bersatu padu, kompak, mari kita bersama-sama declare untuk stop terhadap kekerasan kepada perempuan dan anak. Demikian, matur nuwun.
3: Terima kasih Pak Sianto, Mbak Intan untuk waktunya, perbincangan yang luar biasa pagi ini. Semoga ada hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Sehat selalu Mbak Intan, Pak Sianto, terima kasih. Ketemu lagi dengan tema-tema yang lainnya. Selamat pagi, izin undur diri. Demikian obrolan kami pagi ini bersama Pak Sianto, Mbak Intan dari Yayasan KK, Pak Sianto sebagai Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Terima kasih untuk semuanya, tetap bersama kami pendengar di Persatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kembali hadir, pendengar. Harap berhati-hati terhadap sebuah unggahan di media sosial Facebook dan juga Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi channel News Asia CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa Indonesia di 4 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi di Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.com, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda. Jadi harap berita-berita tersebut diwaspadai sebagai berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan alias berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

Steven Pasaribu dengan Belum Siap Kehilangan. Untuk Anda pendengar, 21 menit dari 9 pagi, apa kabarnya untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung dalam siaran kami pagi ini? Masih menikmati hari Selasa yang luar biasa, apalagi ini sudah di pertengahan, di minggu ketiga ya. Besok minggu depan sudah di minggu keempat. Wah, cepet banget waktu rasanya jalannya. Semoga banyak insight-insight baru untuk Anda, untuk terus bisa menikmati momentum di bulan Agustus ini, pastinya dengan semangat kemerdekaan. Kemarin gimana? Lomba-lomba di kampung atau lomba di kantor, di sekolah, mungkin ada lomba juga. Seru-seruannya seperti apa, berkesan di 2026 ini, karena memang banyak momentum-momentum yang istimewa ini yang memang selalu ada di setiap event tahunan seperti 17-an. Baik itu makan kerupuk ya, terus mencabut apa? Kok mencabut sih? Menggigit koin ditaruh di buah itu ya, terus kemudian dikasih angus ya. Atau mungkin lomba tarik tambang atau panjat pinang. Wah, kalau saya mah panjat apaan ini ya? Masih bingung ini. Ya, yang pasti semangat 17-an tidak melunturkan niat kita untuk terus bersatu padu untuk menuju Indonesia Emas 2045 dengan banyak hal, beragam tantangan yang ada, kemudian juga kecepatan teknologi yang luar biasa berjalannya, dan bagaimana cara kita meliterasi diri. Nah, itu yang paling penting. Bagaimana kita meliterasi diri untuk tidak gampang terprovokasi dengan berita-berita yang mungkin tidak sesuai, yang mungkin tidak pas, dan kita bisa menjadi filter bagi diri kita sendiri sebelum ke orang lain. Saya punya Sabrina Leonard featuring Yovie Widianto, Takkan Terganti. Katanya sih, memang kalau yang sudah di hati tak akan pernah hilang. Benarkah demikian?

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak.

Walaupun tetap bukan menjadi pilihan pertama, tapi kamu tetap menjadi nomor satu. Wah, seperti itu Pak Gono ya. Satu single dari Raisa featuring dengan siapa? Kok jadi saya jadi lupa. Ada pendatang di Belantika Indonesia yang emang sangat kuat sekali, powerful, Roni Parulian dengan single bareng Raisa. Ya, yang penting punya angan-angan aja deh. Andai aku bisa, saya punya tulus untuk Anda.

Kami update informasi dari PMI Surakarta. Baik, kami mencoba dari informasi dari PMI Surakarta untuk mengupdate bagaimana stok darah hari ini. Kemudian, oh di mana ini Pak Gono ya? Iya, hari ini ya Pak ya, yang terbit hari Selasa tanggal 18 Agustus. Stok darah golongan A sebanyak 596, golongan darah B 1083, golongan darah O 1102, dan golongan darah AB 497. Informasi lain, kegiatan klinik pertama PMI Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 8 hingga 21. Kemudian laboratorium klinik PMI buka Senin sampai dengan Sabtu mulai 8 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Informasi jadwal ambulans, ambulans jenazah dari Bibis baru ke TPU Untarloyo di jam 10 pagi dan home visit medikasi ke Prabon atas nama Tuan M. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda benar. Dengan ini kami juga harus undur diri di program Surakarta pagi ini. Saya Aditya Vardana bersama Matius Sungguh undur diri. Tetap bersama kami berdengar di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Opsi. Obrolan siang. Opsi.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Rifki Minov kembali menyapa Anda dalam program Surakarta Siang ini. Dan Surakarta Siang ini akan saya awali dengan opsi atau obrolan siang di RRI Surakarta 101 FM hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Pastinya saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda pendengar ya. Semoga Anda sehat selalu di sana dan baik. Selama satu jam ke depan ini di Surakarta siang ini ada obrolan siang ya. Dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 11 waktu Indonesia Barat, saya akan membahas sebuah topik yang penting dan bermanfaat bagi warga Surakarta dan sekitarnya, yaitu aplikasi layanan publik Kementerian Agama Kota Surakarta. Di Studio Pro 1 hari ini, saya sudah kedatangan dua orang narasumber hebat dari kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Assalamualaikum Ibu Anissa Silvia Hanim SPD.
2: Waalaikumsalam Mas Rifki.
1: Ya, Ibu Anissa selaku analis kebijakan ahli pertama Kan Kemenak Surakarta.
2: Iya.
1: Kemudian assalamualaikum Bapak Zain Amri SIP.
3: Waalaikumsalam Mas Rifki.
1: Bapak Zain ini sebagai peranata hubungan masyarakat Kan Kemenak Kota Surakarta.
3: Iya, betul.
1: Baik, untuk Anda pendengar ya, teman-teman pendengar yang ingin bergabung bisa langsung saja nanti menanyakan sebuah aplikasi layanan publik Kemenak Surakarta itu apa saja dan nanti bagaimana mekanismenya atau implementasinya ya. Anda bisa bertanya lewat line telepon kita di 638055 maupun lewat WhatsApp kita di 081-3900-15525. Nah baik, sekarang kita mengenal latar belakangnya terlebih dahulu Ibu Anissa dan Bapak Zain. Bisa dijelaskan kepada pendengar apa latar belakang diluncurkannya aplikasi layanan publik dari Kan Kemenak Kota Surakarta ini? Monggo Bapak Zain atau Ibu Anissa.
3: Makasih Mas Rifki pertanyaannya.
1: Sip.
3: Jadi sebenarnya kantor Kementerian Agama Kota Surakarta ini kan menginduk di Kementerian Agama Republik Indonesia di Tuh. Jakarta. Nah,
1: baik.
3: Kami itu punya namanya Asta Protas Mas Rizky.
1: Asta Protas.
3: Asta Protas, 8 program prioritas yang dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia,
1: baik,
3: Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar.
1: Baik.
3: Nah, 8 Asta Protas ini salah satunya ada tata kelola digitalisasi. Salah satunya adalah tata kelola digitalisasi selain
1: kelola
3: ketujuh
1: digitalisasi
3: yang lain ya.
1: Baik.
3: Ada kerukunan dan cinta kemanusiaan dan lain sebagainya.
1: Baik.
3: Nah, sehingga dari pusat itu sudah sebenarnya ada aplikasi tersendiri yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Silvia.
1: Baik.
3: Nah, namun kami di Kementerian Agama Kota Surakarta juga banyak juga aplikasinya yang bisa diakses secara langsung oleh masyarakat. Karena selama ini masyarakat itu taunya Kementerian Agama itu cuma masalah nikah, Mas.
1: KUA.
3: Iya, KUA dong, masalah nikah. Tapi lebih dari itu, Kementerian Agama itu sebenarnya mengacu pada dua Mas, keagamaan dan pendidikan.
1: Oh,
3: jadi kalau kita tahu RA, MIN, kemudian MTS, ada MAN,
1: madrasah,
3: itu semua
1: ya,
3: madrasah, terus sampai UIN, itu ada di bawah Kementerian Agama.
1: Baik.
3: Nah, kemudian keagamaan ya, ada Bimas Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kita punya semua Mas di Kota Surakarta dan kita punya penyuluhnya. Nah, sehingga kemanfaatan yang ada di Kementerian Agama itu harus kita share ke masyarakat supaya masyarakat juga dapat dampaknya dari manfaat yang kita berikan.
1: Betul.
3: Gitu. Nah, caranya salah satunya adalah menginformasikan secara digital dan kemudian masyarakat bisa mengakses secara digital juga layanan-layanan yang kita punya, Mas.
1: Baik.
3: Nah, salah satunya nanti yang akan dijelaskan oleh Mbak Silvia.
1: Ya, tadi ada beberapa tujuan ya dari Kementerian Agama yang saya highlight di sini, tata kelola digitalisasi Kemenak.
3: Betul.
1: Ya. Makanya mengapa Kan Kemenak Kota Surakarta juga mempunyai aplikasi layanan publik Kemenak Surakarta. Nah, ini Ibu Anissa sebagai analis kebijakan, fitur atau bentuk layanan publik apa saja yang terintegrasi di dalam aplikasi untuk mempermudah masyarakat? Mungkin dimulai dari nama-nama aplikasinya, silahkan Ibu Anissa.
2: Kalau aplikasi yang untuk layanan masyarakat umum, kita ada MOS.
1: MOS?
2: Ya.
1: Tulisannya M-O-U-S-E.
2: M-O-S-S.
1: Oh, M-O-S-S.
2: Ya, Mora One Stop Service.
1: Oke, lalu?
2: Itu nanti link Mas. Kemudian linknya itu di alamatnya di ptsp.kemenak.go.id.
1: Baik.
2: Ya, itu jadi
1: kemenak.go.id.
2: Iya, aplikasi dari pusat juga.
1: Baik.
2: Jadi nanti Pemohon tinggal mengetik aja, tinggal menulis misalkan dia mau layanan di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, nanti muncul semua layanan kita online
1: di kemenak.go.id itu.
2: Iya.
1: Baik.
2: Yang dilayani di situ.
1: Mantap tuh ya. Satu akses mempunyai semua.
2: Semua layanan, ya.
1: Kemudian
2: salah satunya ya.
1: Oh, salah satunya.
2: Ya, baik. Jadi ada layanan kayak surat masuk, permohonan audiensi, permohonan rekomendasi bantuan sarana prasarana rumah ibadah, yayasan keagamaan, itu cukup memasukkan dari situ, enggak perlu datang ke kantor, nanti bisa kita proses. Suratnya sekarang juga sudah bertanda tangan elektronik, nanti kita kirimkan, sudah langsung bisa digunakan sama pemohon.
1: Sekomplit itu ya. Bahkan tempat apa tadi, ibadah juga ya. Permohonan tempat ibadah juga bisa ya.
2: Rekomendasi keringanan pajak, misalnya ya, rumah ibadah, semua rumah ibadah nggih, dan juga yayasan keagamaan.
1: Oke, baik. Lalu setelah ada MOS, kemenak.go.id dengan segala manfaatnya tadi, ada apa lagi?
3: Mungkin saya tambahkan yang tadi.
1: Boleh,
3: di
1: Mas Zain.
3: Di MOS ya.
1: MOS.
3: Jadi MOS itu kan banyak. Salah satunya ada rekomendasi pembangunan rumah ibadah, terus kemudian ada rekomendasi keringanan pajak bagi yayasan dan lain sebagainya, rumah ibadah juga. Kita juga ada namanya di MOS itu pendaftaran majelis taklim, Mas.
1: Pendaftaran majelis taklim.
3: Majelis taklim, betul. Jadi ada majelis taklim. Nah, kalau kita
1: baru majelis tahu. Ya kan?
3: Jadi kalau majelis taklim itu hanya misalnya kita bentuk majelis di masjid-masjid, jadi Kemenak itu juga ada namanya pendaftaran majelis taklim.
1: Pendaftaran
3: majelis taklim. Iya, di MOS taklim. Juga
1: di
3: itu
1: MOS,
3: ada.
1: Ya.
3: Betul. Jadi fungsinya apa? Ada benefitnya tuh, Mas. Kalau kita punya majelis taklim misalnya, kita daftarkan ke Menak misalnya melalui majelis taklim yang ada di MOS.
1: Betul.
3: Salah satunya kita bisa mendapatkan bantuan, Mas.
1: Oh,
3: iya. Wow, jadi nanti kalau dapat bantuan salah satunya melalui itu.
1: Masya
3: terus
1: Allah.
3: Kedua, kita juga bisa menghadirkan, meminta surat narasumber. Kalau misalnya majelis taklim kan biasanya ada penceramahnya, pendawanya. Nah, betul. Kita bisa merekomendasikan narasumber dari Kemenak Kota Surakarta.
1: Bapak siapa?
3: Iya,
1: gitu,
3: betul.
1: Ibu siapa,
3: betul.
1: Gitu. Bahkan nah, Mama itu. Dede bisa ya sampai ke
3: waduh, sini. Waduh, ya itu bisa nanti kita bicarakan ke depannya.
1: Tapi kan dari Jawa Barat ya.
3: Iya, Mama Dede jauh. Kalau Jawa Tengah kayak
1: oh gitu, baik.
3: Iya, betul.
1: Bahkan ada majelis taklim.
3: Betul,
1: ya.
3: Mas.
1: Menariknya betul. Adalah adanya majelis taklim di aplikasi layanan Kemenak bernama MOSS, M-O-S-S. Bagaimana lalu respon masyarakat Pak Zain sejauh ini? Bagaimana cara warga Surakarta bisa mengakses juga mengunduh majelis taklim majelis taklim ya, silakan.
3: Kalau majelis taklim itu sebenarnya sudah di dalam daftar MOS. Jadi kalau kita klik MOS itu nanti keluar layanan-layanan termasuk majelis taklim.
1: Okay.
3: Nah, sekarang yang sedang digencarkan oleh Bina Masyarakat Islam di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta salah satunya adalah itu, Mas, supaya kita punya data-data majelis taklim yang tersebar di Kota Surakarta.
1: Okay.
3: Sehingga mereka nanti ketika sudah ada datanya, mereka kalau memberikan bantuan, permintaan biaya itu juga gampang. Termasuk juga mendapatkan surat pendaftaran dari majelis taklim itu sendiri.
1: Sejauh ini ada yang mungkin dari salah satu respon masyarakat yang bisa dicontohkan ke pendengar gitu untuk menikmati atau apa ya, sebuah testimoni gitu. Ini terbantu nih dengan aplikasi-aplikasi Kemenak gitu.
3: Kalau Mas tahu, kalau aplikasi secara umum ya, itu kita ada namanya golekgarwo.id, Mas.
1: Yang di Sheikh Zayed.
3: Betul. Jadi kita kerjasama. Jadi kita kerjasama tiga instansi, Mas. Ada golekgarwo, ada kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, dan pengurus Masjid Zayed yang ada di Kota Surakarta. Nah, kemarin itu di golekgarwo 1, 2, 3, kita itu masih manual, Mas. Jadi pendaftaran masih mengumpulkan berkas dan lain sebagainya. Kalau kemarin yang terakhir Golek Garwo Korpri,
1: khusus
3: ASN. Nah, itu menarik khusus ASN itu. Jadi yang
1: P3K belum menikah bisa ya?
3: Bisa, jadi bisa. Yang penting single ya, yang syaratnya single. Nah, itu kita sudah melakukan pendataan melalui golekgarwo.id. Pendaftaran dilakukan melalui golekgarwo.id. Dan kemudian nanti mereka bisa lihat calon perempuan, calon laki juga dari aplikasi golekgarbo.id mas.
1: Oh iya.
3: Nah
1: oh,
3: itu
1: ACC ini.
3: Betul. Wah ini kayaknya saya, ini calon-calon saya nih, saya cari nih target nih.
1: Gak boleh dua tapi ya.
3: Ya jangan dong. Satu ya. Aja betul.
1: Oke, golekgarbo.id ya.
3: Betul. Golekgarbo. Nah itu kami okay. dibantu oleh masyarakat apa namanya MAVI mas, Masyarakat Vokasi Indonesia.
1: MAVI.
3: Iya okay. MAVI. Jadi MAVI itu ada di Salatiga, kebetulan itu di ketua MAVI itu adalah Bapak Profesor Munajat. Beliau adalah direktur Zayat, betul. Zayat ya? Yang beliau juga adalah dosen di UIN Salatiga.
1: Oh, di UIN Salatiga.
3: Jadi benar-benar kami itu punya proses yang lama golekgarwo.id ini dari awal manual dan lain sebagainya. Karena ini aksesnya untuk nasional.
1: Oh iya, nasional.
3: Iya,
1: oh,
3: untuk nasional.
1: Jawa Tengah.
3: Enggak, jadi ya? Betul. Jadi datangnya itu kemarin ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan NTT juga ada, mas.
1: Bisa ya punya pasangan misalnya dari Jawa nih, pengen punya pasangan dari Medan gitu, Batak, bisa ya?
3: Bisa, kalau ketemunya di Solo nanti, mas. Iya, beda lain. Nah ini ketemunya di Solo. Itu salah satu yang paling benar-benar berdampak untuk masyarakat banyak, mas.
1: Baik.
3: Salah satunya adalah golekgarwo.id.
1: Tiga edisi ya golekgarwo ya?
3: Dalam?
1: Sudah tiga edisi ini, apa berapa? Lima?
3: Ini yang keempat kemarin.
1: Keempat, sorry.
3: Iya betul, kemarin yang keempat, betul.
1: Yang mulai dari kedua sampai keempat ini sudah bisa lewat online?
3: Yang keempat ini kemarin, online, mas.
1: Mulai ya, ini.
3: Yang keempat ini baru online, nanti okay. kedepannya kita juga akan terus online untuk golekgarwo.id.
1: Baik, ternyata memang dari respon yang sangat terasa di program atau di aplikasi ya yang ada di Kankemenag Kota Surakarta ini yang selalu punya manfaat di setiap edisinya adalah golekgarwo.id.

0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, MOS berupa link juga, kemenak.go.id juga link. Jadi emang ini tidak perlu memakan memori yang besar.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Ya, apalagi
2: nah,
1: Mas Zain.
2: Kalau misal tadi kan nggak memakan memori yang besar.
1: Nah,
2: kalau MOS itu kan masih bentuknya web, Mas. Jadi masih masih apa namanya, lumayan lah kalau kita akses ya. Kalau apa namanya, misal kecepatan internet kita lemot gitu, kita bisa akses namanya Balikos, Mas.
1: Balikos?
2: Iya, betul, Balikos.
1: Tolong dijelaskan ini.
2: Barcode Layanan Informasi Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta.
1: Asik. Yes. Mantap juga nih Balikos. Iya. Saya kira jadi, abis semesteran Balikos.
2: Iya, betul. Jadi ini namanya diambil, Mas. Kenapa Balikos? Karena... kalau dulu kita harus cari, misal apa sih syarat nikah gitu ya?
1: Iya.
2: Syarat nikah kita harus datang nih ke KUA. Kita harus datang ke kantor Kementerian Agama Kota Surakarta untuk lihat syaratnya N1, N2, bla bla bla. Atau misalnya saya mau pindah agama misalnya. Saya mau mu'alaf nih, apa nih syaratnya? Atau saya mau minta keringanan pajak. Atau misal wah MTS saya udah kebakar nih misalnya. Ijazah saya ini... verifikasinya kemana nih misalnya, iya, kayak gitu.
1: Online-nya gak ada tuh kan.
2: Kita bingung nih cara syarat-syaratnya apa nih.
1: Betul.
2: Kita bisa langsung apa namanya, akses Balikos, Mas.
1: Akses Balikos.
2: Betul.
1: Tadi.
2: Betul, jadi Balikos itu kita gak perlu ke kantor. Udah balik aja ke kos. Kita akses aja di rumah.
1: Yang penting ada internet.
2: Betul, yang penting ada internet ya. Ya. Yang penting ada internetnya.
1: Betul.
2: Langsung kita cek Balikos ya di linktree.kemenak. Nanti itu akan masuk ke web.
1: Yeah.
2: Jadi webnya itu ada dibagi masing-masing dari seksi dan penyelenggara kita, Mas.
1: Baik.
2: Jadi ada dari Islam, Katolik, ada dari pendidikan madrasah, kemudian ada dari Pakis ya. Itu di sana nanti akan banyak tautan-tautan yang ketika diklik, misalnya saya pengen apa namanya, rekomendasi atau verifikasi ijazah.
1: Yeah.
2: Saya tinggal buka Balikos, kemudian buka pendidikan madrasah. Di situ nanti ada banyak layanan.
1: Baik.
2: Tinggal diklik salah satu. Nah, nanti di situ akan dapat informasi layanan yang harus kita penuhi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, Mas.
1: Baik, terima kasih.
2: Sudah gampang banget ya, Mas ya?
1: Gampang banget dan udah mudah banget. Yang penting itu tadi ya, kalau ingin mendapatkan semua layanan ini, jangan lupa paket datanya diaktifin ya. Nanti takutnya bangun tidur belum ngaktifin paket data, mana kuotanya masih penuh gitu kan. Mau ngakses ya gak bisa. Ya lupa, belum dihidupin ya. Baik pendengar, itu tadi sudah dijelaskan ya dari Ibu Anissa dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi

seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Opsi. Obrolan siang. Opsi.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di obrolan siang Surakarta siang ini. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Dan di siang hari ini masih membahas aplikasi layanan publik Kemenag Surakarta, dan saya masih bersama Kak Silvi atau Kak Anissa Silvia Hanim SPD selaku analis kebijakan ahli pertama Kan Kemenag Kota Surakarta, dan Kak Zain Amri SIP selaku peranata hubungan masyarakat Kan Kemenag Kota Surakarta. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana aplikasi-aplikasi luar biasa dari Kemenag ini melayani Anda, dan tidak harus ke kantor Kemenag ya. Nah, tetapi kalau ingin ke kantor Kemenag pun juga tidak apa-apa, tetap dilayani ya.
2: Iya, betul-betul.
1: Iya, bukan terus akhirnya ada aplikasi yang bisa melayani dari manapun tempatnya, mau ke kantor Kemenag terus, oh nggak bisa lewat aplikasi aja, enggak ya.
2: Betul.
1: Betul, baik. Tetap dilayani mau yang jalur online. Itu tadi ada MOS, ada kemenag.go.id, golekgarwo.id, terus tadi mungkin ada satu lagi yang tadi saya lupa disebutkan.
2: Ada Balikos.
1: Balikos,
2: iya, nah benar.
1: Balikos, dan kalau mau sistem offline atau datang langsung juga bisa ke Kan Kemenag Kota Surakarta di daerah Sumber ya, Mas.
2: Betul, betul.
1: Coba dijelaskan jalan mana itu?
2: Kalau daerah Sumber, wes seberang BPJS Kesehatan itu,
1: oh,
2: Mas.
1: Oh iya,
2: betul.
1: Sebelum pom bensin ya?
2: Betul. Setelah pom bensin kalau dari arah barat.
1: Ah iya, iya betul. Kalau ingin langsung bersilaturahmi.
2: Iya betul. Langsung silaturahmi sesuatu. Kami tunggu banget, Mas. Ya, karena selain di Kemenag, kita juga di MPP, buka MPP.
1: Di?
2: MPP.
1: Di situ
2: mall
1: juga.
2: Mall pelayanan publik, ya betul.
1: Oh, tempatnya sama mall pelayanan publiknya.
2: Di mall pelayanan publik
1: ya,
2: juga.
1: Ya, sebelum pom bensin Sumber, dan tepatnya depan BPJS ya?
2: Betul, BPJS Kesehatan.
1: Kesehatan,
2: betul.
1: Bukan ketenaga kerjaan ya?
2: Bukan.
1: Bukan, itu dekat BLK.
2: Tipes itu kayaknya, daerah tipes.
1: Betul, tipes. Nah baik, tadi sudah kita jelaskan, sudah dijelaskan oleh Kak Zain dan juga Kak Silvi secara jelas ya, dan detail ya, dan meluas juga. Nah tapi sebenarnya kan kita belum tahu, Kak Zain ini asli Solo kah?
2: Saya asli Sukoharjo, Mas.
1: Oh, Sukoharjo.
2: Sukoharjo,
1: betul. Sukoharjo di mana, Kak?
2: Saya di Cemani.
1: Oh, Cemani.
2: Iya, Cemani.
1: Agak jauh ya kalau berangkat pulang. Ya,
2: 10 menit lah, dekat lah, ya.
1: Ngebut banget. Oke, Kak Zain ternyata dari Cemani ya.
2: Iya, betul.
1: Kemudian Kak Silvi dari?
3: Saya dari Solo aja.
1: Dari Solo juga. Oh, baik. Nah, sekarang udah kenal juga. Selain dengan aplikasi yang tadi sudah dijelaskan Kak Zain dan Kak Silvi ya. Kak Silvi orang Solo juga, Kak Zain orang Sukoharjo ya. Nah, ini ternyata memang di Kemenag beliau-beliau ini yang selalu mengenalkan program-program Kemenag ke masyarakat.
2: Betul.
1: Termasuk bisa siaran di siang hari ini untuk mengenalkan aplikasi layanan publik kantor Kemenag,
2: iya,
1: Kota
2: betul.
1: Surakarta. Terus tadi sebelum kesini dari kantor dulu berarti ya?
2: Dari kantor,
1: oh, dari kantor.
2: Iya. Oh, iya. Sebenarnya kita dipesenin satu aplikasi lagi nih, Mas.
1: Ah, boleh, kasih paham.
2: Ada satu aplikasi lagi.
1: Yeah.
2: Jadi kita masyarakat di Surakarta ini kan alhamdulillah ya, semuanya makmur ya, Mas ya.
1: Alhamdulillah.
2: Kadang kita kelebihan tanah tuh, Mas, atau kelebihan aset tuh.
1: Iya.
2: Bingung, betul. Aduh, aset diwarisin, anak saya warisannya udah banyak nih, gitu.
1: Betul.
2: Kira-kira mau diapain? Oh, jawabannya adalah diwakafkan.
1: Ya, tanah wakaf.
2: Nah, tanah wakaf. Kadang-kadang tanah wakaf ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Bisa yang produktif, juga untuk rumah ibadah biasanya, masjid atau yang lainnya.
1: Betul.
2: Nah, kami di Kemenag itu juga punya aplikasi namanya Wakaf Cekatan, Mas.
1: Aplikasi?
2: Betul.
1: Oh, ini
2: ada Wakaf
1: ya.
2: Cekatan.
1: Wakaf Cekatan.
2: Iya, itu bisa diakses oleh masyarakat umum.
1: Baik.
2: Bisa dilihat cara wakaf itu gimana, peraturan perundang-undangannya gimana, database wakafnya gimana, kemudian bagaimana proses wakafnya, atau bagaimana tukar guling. Haruslah wakaf.
1: Yeah.
2: Jadi misalnya, duh, udah ada tempat wakaf, saya pengen gantikan dengan tempat wakaf yang lain yang nilainya sama nih. Itu bisa menggunakan ruslah wakaf. Semua peraturan, semua aturan, kemudian tata caranya, videonya, semua ada di Wakaf Cekatan Kemenag SKA.
1: Wakaf Cekatan Kemenag SKA.
2: Betul.
1: Oh,
2: Wakaf Cekatan Kemenag SKA.
1: Ini link juga ya?
2: Itu link,
1: link
2: tapi
1: ya?
2: Semua tersistem sama pusat juga, Mas.
1: Baik, baik.
2: Oke, aplikasi pusat juga.
1: Tidak harus mendownload aplikasi.
2: Tidak perlu mendownload aplikasi, tidak perlu memenuhi HP Anda, semuanya ada.
1: Nah, itu dia.
2: Iya, betul.
1: Kelebihannya ya. Jadi cara alat, saya kira tadi ini sebuah aplikasi, ternyata tidak.
2: Ternyata
1: ya.
2: Tidak.
1: Ternyata tidak, iya. Sama dengan yang lain tadi, MOS, Kemenag.go.id, Golek Garwo, wakafcekatan.id sama Balikos. Betul. Nah, ini tadi Wakaf Cekatan.
2: Wakaf Cekatan.
1: Wakaf Cekatan ini terobosan dari Kemenak ya, yang juga bisa diakses di Surakarta karena memang kan Kemenak Kota Surakarta mempunyai ini gitu, mempunyai beragam aplikasi yang bisa Anda manfaatkan pendengar. Dan kali ini kalau berkaitan dengan hari raya.
2: Iya,
1: nah, betul. Adakah satu layanan aplikasi yang akan melayani apa ya, masyarakat dalam merayakan hari rayanya apapun itu gitu, ada enggak? Idul Fitri misalnya, Idul Adha, Natal ya, atau yang
3: tadi
1: lain.
3: Tadi Mas Rifki. Mm-hmm. Lewat MOS
1: PTSP. Lewat MOS. Oh,
3: ya,
1: lewat situ.
3: Jadi kan ada permohonan rekomendasi kegiatan keagamaan.
1: Oh, termasuk hari raya itu juga bisa.
3: Misalkan mengadakan sholat id atau perayaan Natal.
1: Oh,
3: nah, nanti cukup memasukkan surat lewat aplikasi itu digital, nanti untuk surat izinnya juga tinggal diunduh di situ.
1: Oh gitu. Ya. Jadi pembagian hak waris jangan-jangan ada juga di sini. Belum ya kalau pembagian hak waris.
2: Belum. Nanti pembagian hak waris semuanya kan biasanya bisa dikonsultasikan oleh penyuluh agama kami di tiap-tiap KUA. Jadi tiap-tiap KUA kami punya penyuluh agama, Mas, agama Islam.
1: Okay,
2: jadi di KUA itu nanti kita bisa konsultasi kalau waduh warisan saya berapa nih ya gitu. Itu nanti bisa dikonsultasikan termasuk menjadi gitu. Konsultasi
1: di tapi situ. Akan adakah nanti prosesnya di akan dilayani secara online gitu?
2: Ya, kami terus berusaha mengupgrade terus apa yang kita belum punya dan ingin kita punya, termasuk itu tadi mungkin akan terus kami usahakan untuk ada demi pelayanan masyarakat lebih baik.
1: Boleh terus dikasih tahu ke pendengar apa yang terobosan dari Kan Kemenak akan lakukan lewat aplikasi layanan publik ini setelah yang sudah ada ini luar biasa. Ya, monggo.
2: Jadi kami itu terobosannya pengen semua layanan yang kita punya, Mas, termasuk yang baru-baru yang kita launch kemarin, itu bisa dinikmati oleh masyarakat umum secara rata, merata, termasuk terkhusus di Kota Surakarta.
1: Baik.
2: Nah, supaya masyarakat itu tahu layanan kita itu banyak dan bisa dimaksimalkan dan dapat dilakukan dengan mudah.
1: Baik.
2: Dilaksanakan dengan mudah. Itu sih, Mas, sebenarnya.
1: Okay. Ada gak satu nama gitu yang akan dilahirkan nanti?
2: Ya, soon lah. Nanti soon. Kita akan spill-spill nanti di pertemuan lanjutnya ya, Mas.
1: Tahun ini, insya Allah.
2: Insya Allah nanti tahun ini juga ya. Ini bulan Juli ya. Ya, semoga nanti tahun ini kita bisa. Sebenarnya tim IT kami terus berusaha untuk menciptakan aplikasi-aplikasi baru untuk kenyamanan masyarakat yang lebih mudah, Mas.
1: Okay,
2: nah, nanti kalau misal ada pasti langsung kami launch dan kami akan infokan di Instagram Kemenak Solo.
1: Instagram Kemenak Solo.
2: Iya, betul.
1: Instagram Kemenak Solo, pendengar, di situ informasi-informasi yang terupdate ya.
2: Betul.
1: Dan juga ada program-program yang manfaat di situ dijelaskan di Instagram Kemenak Surakarta.
2: Kemenak Solo.
1: Solo.
2: Iya.
1: Pakai dot.
2: Enggak, Kemenak Solo.
1: Oh, Solo. Iya. Kemenak Solo ya,
2: iya, bukan lanjut,
1: Surakarta.
2: Iya, lanjut
1: Kemenak
2: Solo.
1: Kemenak Solo pakai G ya.
2: Iya.
1: Takutnya kalau enggak pakai K pakai X.
2: Iya, aduh, pakai G, Kemenak Solo.
1: Kemenak Solo ya. Kalau pakai Kemenak. Kalau Kemenak Solo di situ di Instagram Kemenak Solo udah banyak di situ, termasuk tadi ada MOS di situ juga dijelaskan ya. Terus ada Balikos itu juga dijelaskan. Nah, yang baru nanti akan melayani apa nih, Mas?
2: Nanti kita hubungan sama tim IT
1: kepo nih.
2: Ya. Tapi itu nanti di profil Kemenak Solo itu ada link Balikos, Mas.
1: Oh, baik.
2: Ya, nanti ketika kita klik link Balikos itu akan bisa ke semua aplikasi, termasuk yang tadi Wakaf Cekatan, Golek Garwo, termasuk, Mas, kita juga punya buku halal di situ.
1: Buku halal.
2: Betul. Jadi kita di Balikos itu ada buku halal, tutorial rekomendasi cara untuk mencari
1: sertifikat halal.
2: Betul. Kita juga melaunch buku
1: sertifikasi halal.
2: Betul
1: juga.
2: Di situ.
1: Sampai di situ ada ya?
2: Iya.
1: Wah, komplit. Bener. Luar biasa. Bener.
2: Nanti tinggal diklik di profil Kemenak, tapi follow dulu ya, Mas.
1: Oh, baik. Di follow back ya.
2: Iya.
1: Kemenak Solo. Anda kalau mau follow Instagram dan menikmati apa tuh layanan-layanan yang bisa dimanfaatkan dari Kemenak secara online, yang tadi mungkin belum sempat mendengarkan ketika dijelaskan oleh Kak Zen maupun Kak Silvi, cek saja, mendengar bisa menuju ke Instagram Kemenak Solo. Di situ nanti bisa di-follow ya, dan insya Allah di-follow balik ya kan. Dan juga nanti akan ada info-info yang bisa Anda ketahui di Instagram Kemenak Solo. Oh iya, Instagram sudah.
2: Ya.
1: Adakah website gitu, Mas?
2: Ada, Mas.
1: Boleh.
2: Jadi website kita di surakarta.kemenak.go.id.
4: Baik. Lalu yang lain mungkin
2: itu di website itu Mas, kita berita-berita terbaru tentang keagamaan dan pendidikan di Kota Surakarta itu kita up to date sekali Mas. Jadi bagi masyarakat Kota Surakarta yang ingin langsung baca tentang berita keagamaan dan pendidikan khususnya RA, MI, MTs dan MA se-Surakarta itu bisa langsung akses web kita.
4: Yes, bisa langsung akses dan tadi web yang sudah dijelaskan oleh Kak Zen. Lalu nih, kemudian di perbedaan mendasar antara mengurus administrasi secara konvensional dibanding menggunakan aplikasi itu sejauh ini yang sangat terasa, yang sudah dirasakan masyarakat di bagian mana?
3: Kalau yang online ya Mas ya,
4: yes.
3: Itu yang paling diminati itu biasanya apa namanya, layanan pindah agama.
4: Oh baik.
3: Ya, jadi cukup. Atau via WhatsApp juga kita bisa melayani sih Mas sebenarnya.
4: Via WhatsApp?
3: Iya, jadi kita ada WA Center.
2: Betul,
3: ya Mas ya.
2: Betul, WA Center.
3: Misalkan karena pengguna kadang ada yang lansia.
4: Ya, ya. Lanjut usia, betul.
3: Ya, lanjut usia kadang kesulitan mengakses
2: web.
3: Web, link tadi, jadi kita juga bisa bantu pelayanan lewat WA.
4: Oh baik. Oke,
3: jadi cukup mengirimkan persyaratannya di situ, nanti kita respon di situ. Ya untuk memudahkan masyarakat ya. Jadi untuk memasukkan surat masuk permohonan magang, audiensi atau undangan lewat WA juga bisa kita layani.
4: Oh baik, ternyata juga ada WA Center.
2: Betul,
4: ya.
2: Betul, ada WA Centernya. Kadang-kadang kalau udah lansia itu kan, aduh apa sih balikos apa ini? Akhirnya kan paling gampang kita cari WhatsApp. Ya kan? Nah itu banyak sekali dari WhatsApp yang kemudian kita dapat dan kita langsung proses Mas. Layanan-layanan di Kementerian Agama Kota Surakarta.
4: Baik, ini boleh disebutkan juga?
2: Boleh dong.
4: Senternya monggo.
2: Iya, nomornya di 081557190.
4: Sekali lagi Mbak Silvi.
3: Di 081557190.
4: Baik, terima kasih Kak Zen dan Kak Silvi. Tadi ada beberapa memang yang dijelaskan secara mendetail, mungkin ada yang belum. Tadi yang terakhir kan wakaf tuh.
2: Ada
4: lagi enggak?
2: Ada ini sebenarnya. Mbak Silvi nih, coba Mbak Silvi.
4: Monggo.
3: Mungkin ada pendengar yang baru gabung ya, Mas Rifki. Mungkin tadi udah disampaikan sama Kak Zen juga sebenarnya layanan di Kemenag itu ada keagamaan dan juga pendidikan. Jadi selain pernikahan atau wakaf itu sebenarnya ada banyak sekali yang ada di Kementerian Agama. Untuk yang pendidikan misalnya, yang mungkin nanti pendengar buat yang punya anak atau saudara yang ada keinginan untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri, nah nanti bisa juga mengajukan permohonan rekomendasi ke kami. Kemudian untuk ya tadi ya sudah ya Mas, pengganti ijazah. Kemudian untuk rekomendasi bantuan rumah ibadah itu kita juga bisa Mas. Untuk majelis taklim, pondok pesantren, kemudian yayasan keagamaan ataupun rumah ibadah. Jadi masjid, gereja, vihara semuanya bisa mengajukan di kami.
4: Baik. Majelis taklim tadi itu saya menarik sekali itu. Majelis taklim ternyata ada gitu ya. Dan ternyata juga membuka peluang bagi pendengar yang mungkin ingin memaksimalkan layanan mencari jodoh tadi ya. Betul. Itu tadi bisa terkait dengan golek garwo di Masjid Syekh Zayed itu ya. Tapi emang ini program unggulan juga ya?
5: Program unggulan Mas, itu salah satu program unggulan kami adalah golek garwo.
4: Oh, baik.
5: Jadi memang sudah ini kali keempat dan kami akan terus berupaya untuk meningkatkan ya kualitas pelayanan kita di golek garwo. Karena kan melihat tren pernikahan kita kan menurun ya Mas di Kota Surakarta.
4: Oh iya, menurun.
5: Sehingga kami memang ingin supaya para jumbluwan-jumbluwati ini
4: Tapi atau biasa saja Mas kalau melihat jumbluwannya. Saya tadi kok tajam banget ya.
3: Ada kesempatan sampai 6 ya.
4: Boleh lah Mas, tawarin aja nanti.
5: Iya, betul. Jadi kita berupaya supaya jumbluwan dan jumbluwati ini yang single ini supaya segera bertemu dengan cara yang sesuai syariat Nabi.
4: Oh baik. Ya,
5: jadi memang sesuai syariat Nabi yang sudah pengalaman sekali nih golek garwo dari Fortais Yogyakarta ini Mas. Mereka sangat berpengalaman untuk mempertemukan para jumbluwan-jumbluwati akhirnya nanti nikah. Nah, yang kemarin yang mulai Garwo 1, 2, 3 ini, yeah. Alhamdulillah di sini kami bersama Ses Zayid dan Fortais itu bukan hanya mempertemukan mas, tapi kita juga menikahkan.
4: Oh baik.
5: Kita sediakan honeymoonnya.
4: Oh iya?
5: Iya. Kita sediakan hotelnya.
4: Wah, kok saya tertarik.
5: Paket komplit mas, jadi seserahan semua kita sediakan.
4: Oh baik, baik, baik.
5: Bagi yang ingin menikah di Surakarta.
4: Bagi yang ingin menikah di Surakarta, kuncinya di Surakarta. Bisa ya.
5: Kita jadikan panggung tuh mas, bagus banget tuh mas.
4: Iya iya iya.
5: Semua itu nanti bisa ditengok di halaman Instagramnya Kemenak dari hasil Gulai Garwo 1, 2, 3 sampai yang kemarin yang apa namanya Korpriman tuh.
4: Oh iya, bagi ASN yang belum menikah ya. Oke baiklah. Nah di sini saya jadi terharu ya. Terharu ternyata Kemenak itu sebegitunya kepada masyarakat.
5: Ya.
4: Bahkan mau sama apa sama jombloan jomblowati juga ada layanannya. Wakaf ada, majelis taklim ada, permohonan rumah ibadah ada, semuanya ada di situ. Bahkan ijazah min man
5: iya,
4: yang sempat hilang gitu bisa dicari ya di situ ya, di MOS itu tadi ya.
5: Bisa,
4: luar biasa ya, sebegitunya dengan masyarakat, terharu saya ya. Terima kasih ya Kemenak ya. Baik, dari yang sudah Anda sampaikan ya Kak Silvi dan Kak Zen, mungkin ada kekurangan yang belum tadi Anda sampaikan, bisa Anda sampaikan sekaligus menutup acara ini dengan closing statement dari Kak Silvi juga Kak Zen. Ayo. Silahkan.
3: Untuk kekurangan ya seperti tadi ya Mas In ya, mungkin belum semua layanan kita bisa online, jadi baik, masih ada yang offline. Nah itu yang mau kita tingkatkan dan kasih gebrakan ya Kak Zen untuk meluncurkan inovasi baru.
4: Baik.
3: Jadi biar semakin
2: mudah terakses oleh
3: masyarakat.
4: Baik, silakan.
2: Kalau saya ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita Mas Rifki, terutama di bidang tata kelola digital yang kita punya. Nah kita ingin semua masyarakat bisa merasakan dampak nyata yang Kemenak Kota Surakarta berikan. Kita melayani mas dari anak itu lahir ya.
4: Baik.
2: Sampai di liang lahat kita juga melayani. Jadi Kemenak itu kalau kita lihat layanannya dari anak lahir sampai benar-benar liang lahat mas.
4: Oke.
2: Iya, sampai mengafani dan lain sebagainya. Bahkan kita kemarin ada kerjasama dengan rumah sakit jantung Uni Emirat itu.
4: Oh, yang di belakang universitas.
2: UNS.
4: UNS.
2: Itu terkait dengan layanan akhir hayat.
4: Layanan akhir hayat. Ini sudah online juga?
2: Belum. Kalau itu baru kemarin kita MOU tuh mas baru.
4: Jadi tapi akan online juga.
2: Ya, layanan akhir hayat itu adalah pendampingan, mas.
4: Pendampingan itu akan online juga kan?
2: Susah juga pendampingan. Jadi orang sakit kita dampingi, mas. Jadi
4: sebentar, mendampingi?
2: Kita dampingi.
4: Luar biasa.
2: Kita dampingi untuk kita kemudian berikan kerohanian secara agama, baik Islam, Kristen, mantap, Katolik, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Itu salah satu bukti bahwa kita memang ingin berdampak pada masyarakat terutama di Kota Surakarta dan Indonesia pada umumnya, mas.
4: Oh baik.
2: Ya semoga masyarakat Kota Surakarta merasakan dampak yang kita berikan, manfaat yang kita berikan, dan semoga kita semakin bersinergi antara satu sama lain untuk membangun negeri ini, mas.
4: Ini saya tergetar loh tadi waktu Anda pendampingan ini.
2: Oh
4: tadi.
2: Iya.
4: Ini tahun ini.
2: Iya tahun ini. Kalau pendampingan sendiri di rumah sakit sudah banyak, mas. Tapi untuk yang terbaru
4: jadi
2: ada
4: Kemenak.
2: Di. Iya betul di rumah sakit.
4: Jantung ya.
2: Emirat, iya betul.
4: Emirat. Luar biasa ya. Ternyata juga Kemenak seperhatian itu gitu loh. Sampai benar tadi dari lahir sampai liang lahat.
2: Sampai liang lahat.
4: Mantap, luar biasa. Oke, baik. Mungkin ada satu lagi?
3: Ada pantun terakhir nih, Mas Rifki.
4: Nice. Mantap. Kak Silvi, boleh. Okay.
3: Jalan-jalan ke alun-alun utara.
4: Cakep.
3: Pulangnya mampir beli tim lo. Layanan Kemenak Surakarta, cepat, mudah, dan ramah penuh senyum.
4: Cakep. Terima kasih Kak Silvi dan juga Kak Zain.
2: Sama-sama.
4: Dengan
2: Mas Rifki.
4: Dengan pantun penutup ini tidak terasa ya, satu jam kita sudah berbincang mengenai digitalisasi layanan publik.
2: Betul.
4: Di lingkungan kantor Kemenak Kota Surakarta. Jadi semoga betul kata Kak Zain tadi atau Mas Zain, keberadaan aplikasi layanan publik Kemenak Surakarta ini semakin mempermudah segala urusan masyarakat secara cepat, transparan, dan efisien dari lahir maupun sampai akhir hayat.
2: Betul.
4: Gitu. Terima kasih juga untuk teman, untuk semua pendengar yang sudah menyimak dan berpartisipasi ya di obrolan siang hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti informasi terbaru melalui media sosial kami di @RRI Surakarta serta aplikasi RRI Digital maupun rri.co.id. dan Instagram @RRIPro1Surakarta. Saya Rifki Minov beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Matur nuwun.
2: Sami-sami Mas Rifki, kami ucapkan terima kasih kepada RRI dan Mas Rifki juga.
4: Sama-sama Kak Zain dan juga Kak Silvi. Akhir kata saya tutup obrolan siang di siang hari ini, tetapi Surakarta siang ini masih berlanjut hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda pendengar hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya temani bersama Surakarta siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Ragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita perkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, serta bersama membangun Kabupaten Sragen, the land of Javamen yang maju, sejahtera, dan berdaya saing demi Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Surakarta Siang Ini. Dan Surakarta Siang Ini akan menghadirkan dinamika olahraga nasional langsung dari Pro 3 FM RRI Jakarta. Baik pendengar, mari saya ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simone Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu, pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que LC compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. LC di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Italia. Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite good.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
0: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor. Namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan. Dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Beralih ke arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan. Masa Asia lagi? Ya, ada benarnya. Tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Mentari siang mengusap kota Surakarta, membiaskan kehangatan di antara derap langkah yang berkejaran dengan waktu. Di sela riuh dan dinamika hari ini selalu ada sudut tenang untuk pulang mendengarkan tuturan rasa yang jujur dari hati ke hati. Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama saya di Surakarta siang ini. Dan saatnya sekarang di Jeda atau Jendela Cerita Anda, ruang di mana kisah-kisah sederhana bermekar menjadi makna dan setiap bisikan jiwa menemukan pendengarnya. Di balik kaca jendela siang ini, mari sejenak melambatkan langkah, melipat lelah dan berbagi ruang rasa, karena setiap perjalanan punya cerita dan setiap cerita berhak untuk disapa. Anda bisa bercerita di Jeda, Jendela Cerita Anda. Di Surakarta siang ini, Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Langsung saja, jika Anda ingin bercerita di Jeda atau Jendela Cerita Anda, Anda bisa bercerita dengan saya melalui line telepon di nomor 02716380555 maupun di WhatsApp ke nomor 081-3900-15525. Nanti akan saya dengarkan cerita Anda di Jendela Cerita Anda atau Jeda. Jadi pendengar bisa bercerita di siang hari ini, yang mana Anda bisa bercerita dengan jujur dan memberikan kisah-kisah sederhana bermekar menjadi makna, karena setiap bisikan jiwa menemukan pendengarnya. Kami tunggu atensi Anda di Jeda, Jendela Cerita Anda. Kita mendengarkan Noah terlebih dahulu dengan singlenya Menghapus Jejakmu. Barangkali Anda ingin bercerita di masa lalu, yang mana ketika masa lalu diceritakan juga menghapus jejaknya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.
2: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
3: Baik pendengar, bersama saya di Jeda, jendela cerita Anda, siaran Surakarta siang ini. Dan saya telah terhubung dengan rekan reporter RRI Surakarta. Ada rekan Adam Sutanto yang bercerita puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Klaten mendatangi kantor DPRD untuk melakukan penolakan LGBT. Mereka diterima Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. Nah, selengkapnya akan diceritakan oleh rekan reporter RRI Surakarta Adam Sutanto. Halo, selamat siang Adam Sutanto.
4: Ya, selamat siang.
3: Baik, bagaimana ini ketika cerita puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Klaten mendatangi kantor DPRD untuk melakukan penolakan LGBT? Selengkapnya bisa Anda ceritakan, rekan Adam Sutanto?
4: Ya, baik. Baru saja selesai kegiatan atau audiensi puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Klaten. Mereka ini tergabung dari berbagai organisasi, antara lain dari organisasi Islam, ada dari Granat, dan organisasi lainnya. Dan mereka datang di kantor DPRD Kabupaten Klaten ingin menyuarakan tentang keberadaan LGBT di Klaten yang dinilai atau menurut mereka sudah cukup meresahkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, mereka hari ini meminta datang ke DPRD untuk ada upaya perlindungan hukum dengan pembuatan perda yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Dan tadi ditemui langsung oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, dan juga Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan sejumlah anggota DPRD Klaten lainnya. Intinya Aliansi Masyarakat Peduli Klaten ini meminta agar pemerintah Kabupaten Klaten untuk membuat perda tentang LGBT tersebut. Sementara itu selesai menyampaikan orasi, Bupati Klaten juga memberikan keterangan kepada awak media yang menyatakan secara prinsip pemerintah Kabupaten Klaten ini juga menerima masukan dari mereka dan akan segera membuat peraturan daerah atau perda. Berikut selengkapnya disampaikan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
5: Aspirasi dari Aliansi Warga Masyarakat Peduli Klaten bersama jajaran legislatif di mana menyampaikan isu berkaitan dengan LGBT yang ada di Kabupaten Klaten. Prinsipnya dari 7 tuntutan yang disampaikan kami mengamini, mendukung, sehingga insya Allah nanti kita menunggu nanti tahapan dari proses pembentukan perda. Insya Allah akan ada perda, kemudian dilanjutkan dengan perbu. Dan yang menarik, di kawan-kawan aliansi masyarakat Klaten ini, di satu sisi memang ya kita bersepakat untuk Bapeda, tapi juga tidak meninggalkan hak-hak dasar sebagai warga masyarakat. Jika tadi di poin 6 kan disampaikan, meskipun kita bersepakat dengan Perda, tapi bukan berarti kita diskriminasi terhadap manusianya. Sehingga kita tetap menjaga hak asasinya sebagai manusia, tapi bagaimana praktik-praktik kegiatan LGBT ini yang kemudian kita harus lawan, kita harus tolak, tidak ada normalisasi. Ya, yang mohon doanya, agar kemudian nanti ke depan berjalan dengan lancar, insya Allah dalam pembentukan Perda dan Perda akan melibatkan seluruh stakeholder, jadi seluruh pandangan dari seluruh pihak akan didengarkan, kemudian kita akan meramu menjadi sebuah Perda yang insya Allah akan membawa Kabupaten Klaten menjadi lebih baik.
4: Sementara ini Kabupaten Klaten, Edi Sasongko juga menyatakan akan segera menerima masukan dari masyarakat termasuk dari aliansi masyarakat peduli Klaten tersebut untuk membuat peraturan daerah. Namun demikian untuk membuat Perda memang tidak secepat yang diharapkan karena memerlukan proses-proses yang cukup panjang. Demikian Adam Santo melaporkan, selamat siang.
3: Selamat siang dan selamat bertugas kembali rekan Adam Sutanto. Terima kasih atas laporan maupun cerita Anda ya di segmen Jeda atau Jendela Cerita Anda. Bagaimana tadi rekan reporter RRI Surakarta Adam Sutanto menceritakan bagaimana puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Klaten mendatangi kantor DPRD untuk melakukan penolakan LGBT. Dan kehadiran mereka diterima Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo serta Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. Baik, itu tadi laporan atau cerita langsung ya dari rekan reporter RRI Surakarta Adam Sutanto. Dan cerita Anda di Jeda Jendela Cerita Anda, pendengar, bisa Anda ceritakan langsung saja. Saya undang Anda untuk menghubungi line telepon kami di 02716380555 maupun WhatsApp di nomor 081-3900-15525. Ada situasi apa yang terjadi di dekat Anda, bisa Anda ceritakan di Jeda.
2: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Baik pendengar di Jeda Jendela Cerita Anda di siang hari ini, Anda bisa bercerita tentang hari Anda ya di siang hari ini. Langsung sudah ada penelpon di 638055 masuk siang hari ini. Selamat siang Jeda Jendela Cerita Anda, dengan siapa, di mana?
2: Dari Ibu Siti di Sukoharjo, Mas.
1: Ibu Siti di Sukoharjo, bagaimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah baik, Mas.
1: Alhamdulillah baik. Dan sehat juga nggih, Bu?
2: Apa, Mas?
1: Sehat juga nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Monggo, Ibu.
2: Diputerin lagu banyak tuh tinggal nggih? Maksi atau tinggal sholat, Mas?
1: Oh, njenjit. Oh, sudah zuhuran jenengan?
2: Enggak, tadi loh.
1: Yang
2: diputerin lagu banyak.
1: Oh, enggak.
2: Apa ditinggal sholat atau tinggal maksi?
1: Oho. Nggih, nggih. Mboten kula teng mriki, tiga lagu tadi, Bu, sampun kula puter. Nggih. Jenengan anten cerita napa, Ibu?
2: Ceritane sing baru apa sing lama?
1: Yang baru boleh.
2: Apa sing agak baru agak lama?
1: Yang sedengan boleh. Boleh yang agak baru enggak apa-apa. Monggo Ibu Siti.
2: Iya, yang agak baru ya.
1: Jadi Anda mengalami apa?
2: Baru, maksudnya tuh sekitar 5 tahun atau 6 tahun sekarang, dari sekarang.
1: Oh, apa? Anda mengalami sebuah peristiwa apa, Ibu Siti?
2: Itu peristiwanya agak sedih, Mas.
1: Oh ya Allah, enten apa Ibu Siti?
2: Anakku tuh yang baru meninggal.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Itu tahun 2022. Ya, 30 Juli, Mas. Terus 30 Juni Dek Mas yang meninggal.
1: 30 Juni.
2: Anakku ya.
1: Jee.
2: Terus suamiku tuh tanggal 23 Juli, Mas.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Iya, itu.
1: Jee.
2: Itu jam 2. Apa? Dua orang itu semua sama-sama stroke, Mas.
1: Sebelum wafat mengalami sakit stroke.
2: Ya.
1: Oh,
2: yang anakku itu jantung, makanya tadi stroke. Kalau suamiku mungkin karena udah tua, Mas.
1: Oh, sampun sepuh.
2: Kan sudah 77, Mas.
1: Nje.
2: Ya, udah 77 tahun. Kalau anakku tuh kan baru 46.
1: Nje.
2: Ya, tapi namanya umur itu kan kita nggak tahu, Mas, muda atau tua. Allah yang menentukan, Mas.
1: Nje leres Ibu Siti. Nje.
2: Itu, Mas.
1: Sabar nje Ibu Siti.
2: Merawat dua orang itu yang anaknya itu stroke-nya 4 bulan.
1: Nje.
2: Kalau yang bapaknya itu sebenarnya nggak stroke, Mas. Tapi kan udah tua gitu, jadi jalannya itu yuk agak harus di apa terus, malah apa masih bisa jalan, Mas, nek suamiku itu.
1: Oh, ngoten gitu.
2: Cuman aja kan kalau ke kamar mandi kemana gitu kan harus yang saya.
1: Lajeng gitu. Sekarang Ibu Siti tiambaan apa kali lari?
2: Aku Thomas sendiri 1 tahun di desa di Ragen sana. Terus anak-anakku tuh katanya nggak tega gitu toh. Kalau sakit sendirian, apa-apa sendirian gitu nggak tega. Terus dibicarakan anakku 2 itu perempuan semua, Thomas. Sekarang aku di Sukarjo tuh di tempatnya anakku yang kecil. Terus anakku yang nomor 2 di Boyolali, Mas. Dia sebulan sekali ke sini, ke Sukoharjo.
1: Rutin untuk menjenguk, Nji?
2: Ya, tapi kadang kalau saya yang pengen ke sana, ya dia nggak ke sini. Aku ke sana sekeluarga semua, pokoknya anakku dan cucu-cucuku. Itu cucuku kan kepengen ayo ke tempatnya Bude gitu. Oh ya, sudah semua ke sana naik Grab, Mas.
1: Oh, nji.
2: Sukoharjo Boyolali.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Kumpul, nji.
2: Ya, jadi aku tuh dulu alamatnya sampai sekarang pun masih lupa, Mas.
1: Nji.
2: Cuman orangnya saja yang di Sukoharjo, tapi alamatnya masih tetap lupa.
1: J, semoga almarhum suami dan anak panjenengan, G, ibu.
2: Iya, di sana, kuburnya di sana.
1: Diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, J.
2: Iya, amin. Terima kasih atas doanya ya, Mas.
1: J, ibu Siti ya, tetap semangat, J.
2: Iya, tetap semangat, Mas. Ya buat Mas Rizky, selamat. Rizky atau Rizky, Mas?
1: J, Rizky.
2: F. Ya. Soalnya Rizky itu kan itu yang jadi sinden itu loh, Mas. Jadi Suarawati nih.
1: Yang di sini.
2: RRI. Itu kan Rizky.
1: Mbak Rizky Ainanda,
2: Nah, itu. Terus ponakanku juga Rizky namanya, tapi laki-laki.
1: Salam buat ponakan kalau ketemu nanti, Nje.
2: Di rumahnya di Nogosari sana, Mas.
1: Oh, Nje.
2: Iya.
1: Boyolali. Nje. Semangat terus, Nje.
2: Buat Mas Rizky, selamat bertugas.
1: Matur nuwun.
2: Semoga tidak lekas sampai.
1: Amin.
2: Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
1: Amin.
2: Mas, mohon maaf ya, Mas.
1: Nje.
2: Kalau ceritaku kepanjangan.
1: Enggak, aman, Bu Siti.
2: Begitu saja, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat siang, Ibu Siti di Sukoharjo. Kali ini ada Ibu Endang, sama-sama dari Sukoharjo juga, yang sudah menelpon saya via WhatsApp. Selamat siang, Ibu Endang.
3: Selamat siang, Mas Rifki.
1: Halo, Ibu Endang. Sehat, Ibu?
3: Sehat. Harus sehat.
1: Alhamdulillah, amin. Harus sehat dan baik. Ini Ibu Endang di rumah.
3: Ya, Mas. Sambil setrika.
1: Oh, sambil setrika.
3: Ya ini anu rehat sebentar terus maksi sih.
1: Kalau sambil setrikanya masih aktif atau masih berputar-putar di pakaian, setrikanya takutnya nanti salah.
3: Udah tak matiin.
1: Oh udah ya, takutnya salah ditempelkan Ibu nanti kayak yang komedi warkop dulu.
3: Kayak radio HP.
1: Gih, monggo Ibu Endang di Sukoharjo wonten cerios nopo, ada cerita apa di
3: ceritanya sederhana orang tua
1: nggih. Monggo
3: orang tua yang semakin tua itu ya
1: sederhana tapi bermakna lho Bu, jangan
3: gimana, Mas?
1: Sederhana tapi bermakna. Penuh dengan
3: orang
1: makna.
3: Tua itu ya semakin tua itu semakin pelupa.
1: Oh.
3: Lek mengikuti apa mengingkari aku nggak tua tuh ternyata juga nggak bisa.
1: Tapi kalau setrika nggak lupa ya Bu ya.
3: Iya. Nah ceritanya kan begini Thomas. Saya itu kan periksakan rumah sakit
1: pas
3: keseluruhan kapan itu ya.
1: Jee.
3: Terus kan naik sepeda motor dah sampai di parkiran. Ya parkir terus masukkan saya masukkan biasa tuh jaket nggak pernah saya masukkan di jok ya lah itu saya masukkan di jok dah terus masuk antrian itu terus saya aku haus aku tadi mbak tumbler ya saya kan gitu terus berlaku nggak ada biasa kan saya pegang gitu loh kok nggak ada ya terus saya ingat aku tadi habis parkir terus gini terus aku kembali lagi ke parkiran. Duh, enggak ada ya aku yang itu. Mana ini aku?
1: Saya bolak-balik nyenengan ya.
3: Iya. Berarti saat begitu saya pegang tas, lagi ternyata di dalam tas.
1: Ada di situ ternyata. Enggak kemana-mana.
3: Di situ di dalam tas. Biasa kan enggak masukkan tas. Karena aku tadinya itu uang biasa enggak masukkan jaket ke jok, aku kan otomatis tak masukkan di dalam tas.

0: ternyata kan itu obat dari farmasi ke yang dituju gitu loh.
1: Ah,
0: Dan
1: baik.
0: farmasi obat, jadi tidak yang perawatnya yang tidak ngambil jalan, tapi obatnya sendiri yang jalan nanti sampai yang dituju di mana gitu.
1: Oh,
0: Oh, itu
1: baik.
0: obat oh, ternyata.
1: Itu rumah sakit di daerah
0: Kirain aku
1: mana?
0: Solo Baru itu
1: Oh,
0: rumah
1: yang di
0: sakit
1: daerah,
0: Pak
1: ya,
0: Supri.
1: di daerah Solo Baru, J. Oh, canggih, ya.
0: Canggih itu sudah lama sebenarnya. Terus
1: J.
0: kemarin sambil nunggu antrian itu ya ngeliat, oh saya pernah ya ketawa dalam hati. Pertama kali saya lihat ya gitu, rumah sakit apa kawatin celurit tikus saya itu gitu.
1: Iya, ternyata obat.
0: Ternyata ternyata obat dari farmasi itu ke yang dituju mana gitu
1: Itu
0: loh.
1: jalurnya
0: Jadi
1: sudah
0: tahu.
1: dipasang, J, jalur
0: Ada
1: obatnya.
0: jalurnya itu,
1: Njie.
0: jalurnya itu. Kemarin juga aku pas lihat lagi, oh iya udah ada pasangan jalur lagi saya
1: Njie.
0: gitu.
1: Wow,
0: Oh
1: canggih
0: benar.
1: itu. Tapi sekarang tumbler aman, J.
0: Tumbler aman. Tumbler aman lah begitu saya pulang mas.
1: Njie.
0: Saya nyari kunci sepeda motor.
1: Oh, setelah tumbler terbitlah kunci.
0: Ya mau pulang kunci motorku di mana ya kunci?
1: Nje.
0: Tak buka di tas-tas aku nggak ada. Saya ingat, oh tadi tak anu, saya kasak sak di sak jaket itu loh mas.
1: Iya, di
0: Tak
1: saku.
0: kantong sak jaket. Lah
1: Betul,
0: berarti kan masuk
1: saku.
0: di ikut jaket masuk di jok motor.
1: Nje. Lah terus gimana
0: Itu.
1: tuh? Lah lah lah lah.
0: Lah
1: Lah.
0: aku saya gini, aduh aku nanti bisa pulang nggak yo? Terus di
1: Aduh.
0: rumah ada kunci cadangan enggak saya gitu.
1: Lah
0: Terus
1: iya.
0: takut
1: Pasti
0: kan
1: panik.
0: yo sebenarnya panik tapi kan tetap aku
1: Nje.
0: cari solusi toh, biar nggak panik sih
1: Nah,
0: gitu.
1: monggo,
0: Saya gitu
1: solusinya
0: sambil
1: gimana
0: jalan
1: akhirnya?
0: gitu. Sambil jalan aku ngomong misalnya sepeda motorku enggak bisa jalan aku harus pulang nyari kunci dobelan kan.
1: Nje.
0: Terus gitu. Tapi ada nggak di rumah saya juga nggak tahu sih kunci itu motor anak sepupu. Sudah sampai parkiran
1: Nje.
0: kan waktu kan bisa apa itu kalau kuncinya di dekat sepeda motornya kan bisa ngunci mas bisa bisa dibuka.
1: Nje.
0: Saya
1: Oh,
0: coba
1: alah.
0: pertama kan kalau jaraknya dari sepeda motor itu sampai 100 meter
1: Iya.
0: itu walaupun di starter nggak bisa tapi
1: Nje.
0: kalau sedekat ya
1: Bisa
0: bisa lah.
1: kunci sensor.
0: Saya coba.
1: Nje.
0: Terus deg-degan mas mau nyoba ini.
1: Iya, pasti deg-degan itu.
0: Kan lah kuncinya di dalam aku bisa masuk enggak ini?
1: Iya,
0: Bisa
1: iya.
0: starter enggak? Begitu saya starter itu bisa ya ampun puji Tuhan aku gitu.
1: Waduh, lega. Untungnya
0: Kan.
1: itu kunci sensor yang zaman sekarang ya, Bu, nggih.
0: Ya, ya,
1: Ya,
0: ya.
1: kalau misalnya kunci yang manual,
0: Ya manual ya sudah.
1: wah, ya
0: Kalau
1: udah.
0: kunci manual ya sudah. Ya saya nih kan kuncinya gitu jadi waduh, cuma untungnya ya saya
1: Nggih.
0: masih untung ya.
1: Ya.
0: Misalnya ada orang jahil
1: Iya.
0: nyoba-nyoba bisa jalan
1: Ya, itu
0: karena kuncinya di dalam jok.
1: betul, itu kekurangannya memang kalau ada orang jahil bisa jalan, tapi kelebihannya adalah itu tadi jadi bisa tetap difungsionalkan atau tetap berfungsi
0: Iya. Aduh
1: motornya.
0: itu mungkin maklong aku bisa disater. Wah, bisa bareng itu terus tak ambil ambil jaket tak masukkan ke dalam tas biasanya itu ya tak taruhkan di tas lo
1: Je, je,
0: kunci-kunci
1: je,
0: itu kalau
1: je.
0: mau jalan.
1: Wah, beruntungnya udah dua kali ya ini Ibu Endang ya.
0: Iya. Pokoknya ki wong Jawa ki masih ono untungnya walaupun ada
1: Iya.
0: sesuatu sing anu mesti oh untung gini ya untung
1: Iya.
0: gini itu mesti ada.
1: Betul. Dan jadi pengingat ke depannya juga nggih Bu Endang ya, agar
0: Iya, aku udah, wah, itu harus hati-hati ini
1: nah,
0: aku.
1: itu
0: Coba parkir di mal-mal gitu, wes,
1: ya
0: nggak tahu.
1: atau parkir di pinggir
0: Di
1: jalan.
0: pinggir jalan, oh iya,
1: Nah, Ji.
0: gitu. Karena ini di apa? Di ada kartu parkirnya kan juga.
1: Oh iya.
0: Misalnya keluar pun nggak bisa kan.
1: Injil res.
0: STNK mesti dicocokkan.
1: Inje. Atau satu lo Bu Endang, ampun kesupen leh.
0: Iya mas, ya mas manula itu loh
1: Inje.
0: mas.
1: Tapi kadang-kadang saya juga begitu, Bu Endang masih muda
0: Mas,
1: juga masih lupaan aja saya.
0: ya jangan dong.
1: Makanya saya
0: Dengan
1: juga
0: masih muda lagi jangan pelupa.
1: harus berpikir keras supaya nggak lupa ke depannya. Harus
0: Oke.
1: mengingat-ingat dengan keras lagi. Oke, matur nuwun Ibu Endang.
0: Sama-sama ya mas,
1: Ceritanya
0: ini cerita sederhana.
1: iya, tapi bermakna. Intinya, jangan sampai lupa ke
0: Oke,
1: depannya dalam segala
0: makasih.
1: hal. Matur nuwun,
0: Iya.
1: Ibu Endang di Sukoharjo.
0: Sama-sama, makasih.
1: Baik, sudah ada Ibu Endang di Sukoharjo dan juga Ibu Siti di Sukoharjo ya, yang sudah bercerita di Jeda Jendela Cerita Anda. Baik, yang ingin menyusul menceritakan cerita Anda di...

Ijeda, jendela cerita Anda. Saya tunggu masih sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Jeda, jendela cerita Anda, memberikan kesempatan Anda untuk bercerita di siang hari ini. Tapi kita ke lagu-lagu terlebih dahulu ya, pendengar.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda. 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jeda, jendela cerita Anda bersama saya, dan kali ini ada pesan WhatsApp dari Ibu Endang di Sukoharjo yang tadi sudah bercerita dengan saya juga lewat telepon WhatsApp ya. Kali ini lewat pesan WhatsApp, Ibu Endang Sukoharjo mau menambahkan cerita yang tadi. Kata Ibu Endang begini, "Mas, nambahi cerita yang tadi. Jadi waktu habis diperiksa, saya keluar dari ruang periksa. Antri obat, karena antrian obat lama, saya keluar makan siang sambil nunggu obat. Nah, selesai makan, saya ingat tumblernya lagi, kok nggak ada lagi ya? Saya ingat keluar dari ruangan dokter. Ya akhirnya saya kembali ke RS langsung ke perawat jaga menanyakan, ternyata betul, ketinggalan di dalam ruang periksa. Setelah itu akhirnya saya pulang dan obat antriannya juga sudah selesai juga. Wes, tuho-tuho tenan mas." Enggak, ini bukan masalah tua, saya yang muda juga sering lupa Ibu Endang. Tapi maknanya adalah besok lagi jangan sampai deh ya hal-hal yang ringan justru jadi lupa, menambah beban kita semakin berat gitu. Tumbler kan ringan, tapi kalau ketinggalan kan berat untuk melupakannya. Bahkan apapun barangnya ya. Dan amit-amit juga jangan sampai kelupaan barang-barang yang bisa tergolong mewah atau barang-barang yang bagus gitu. Misalnya lupa naruh kunci motor seperti cerita Ibu Endang lagi tadi waktu di telepon WhatsApp gitu. Untung aja gitu kan, kalau amit-amit ada orang jahil atau orang mau niat gak baik kan bisa raib itu tadi motor itu. Pengingat juga nge, untuk kita semua Ibu Endang, saya juga yang muda sering lupa. Kedepannya jangan sampai kelupaan dalam hal segala sesuatu, dalam sesuatu apapun, situasi apapun. Baik, sekarang ada Bapak Kris di Tasikmadu yang sudah menelpon saya via telepon WhatsApp. Selamat siang Pak Kris.
1: Selamat siang Mas Rizky.
0: Pak Kris sehat?
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Silakan Pak Kris di Jeda, jendela cerita Anda ingin menceritakan hal apa?
1: Menceritakan waktu muda ya Mas.
0: Wih, mantap. Bagaimana Bapak
1: Mas Rizky, laki-laki, aku juga laki-laki.
0: Leres.
1: Kemudian di masa-masa alitopan saya dulu.
0: Wih, alitopan, ya Allah, alitopan. Rian Hidayat ya dulu aktornya ini.
1: Ah, malah sebelumnya itu Mas.
0: Oh iya.
1: Sebelumnya
0: iya.
1: Itu Widi kok... Santoso waktu itu.
0: Oh iya. Kok Rian Hidayat, Widi Santoso ya?
1: Iya.
0: Oh iya, baik.
1: Itu kan saya bukannya geng motor ya.
0: Je.
1: Tapi sering naik motor motor panang ya Mas ya.
0: Motor laki kopling pasti. Nah, yeah.
1: Kopling ya. Saya tuh ya pernah mencoba dan tidak pernah mencoba waktu itu Mas.
0: Oh.
1: Berboncengan toh.
0: Je.
1: Ayo kamu pindah belakang ya, ini motor sambil berjalan Mas.
0: Je. Lah terus gimana Pak seperti, pindah belakangnya?
1: Lah kan membungkukan sedikit.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Nah, terus kaki saya yang kanan itu keluar.
0: Oh iya betul.
1: Tangan yang leranggel dong Mas.
0: Iya, yang belakang harus siap menyambut ya.
1: Iya.
0: Nah, betul.
1: Tapi ada bilang toh.
0: Je, siap-siap abu-abu nih gitu.
1: Iya, terus setelah itu berjalan lancar.
0: Iya iya.
1: Nah waktu itu kan saya baru beli cet-cet untuk semprot dulu Mas.
0: Je, airbrush, pilok-pilok.
1: Ya, dikatakan itu.
0: Iya.
1: Kan malamnya kita bereaksi atau operasi.
0: Oh baik.
1: Jaman itu kan ada tembok-tembok itu Mas.
0: Iya, iya.
1: Ataupun
0: iya.
1: Jembatan.
0: Iya, betul.
1: Itu saya tulis di klub-klub saya dulu Mas.
0: Wah, mantap.
1: Wah, ada yang gipsi gabungan pemuda setan.
0: Iya, zaman alitopan sih memang menggebu-gebu itu ya.
1: Iya. Paragon. Yeah. Tahu kan?
0: Apa itu kepanjangannya?
1: Paragon pasukan rambut gondrong.
0: Gak gondes sekalian, Pak.
1: Ya, itu kan lain-lain.
0: Oh iya, iya.
1: Nah, tempat saya itu dulu Pepos. Wadah lagi yang Van Ail.
0: Wih, apa itu, Pak?
1: Ya enggak tahu, itu bukan klub saya.
0: Oh, oh saya kira tadi itu juga jenengan yang menginisiasi. Enggak,
1: karena klubnya sendiri-sendiri kan ditulisi sendiri tuh, Mas.
0: Iya, iya.
1: Kadang nanti yang jahil yang klubnya orang lain disilang.
0: Iya, betul. Enggak boleh ini ada nama lain di wilayah kita gitu.
1: Lah, waktu itu kan ya kita waktu gebu-gebunya pemuda.
0: Iya, masih membara ya, Pak Kwin.
1: Selain itu, terus keluar lagu Nikah Seria itu, Mas.
0: Yang uang, bukan?
1: Tangan-tangan setan.
0: Oh, tangan-tangan setan, saya kira yang lagi-lagi uang. TTS, tangan-tangan setan, keluar lagu Nikah Seria, baik.
1: Ya, itu ternyata saya resapi malah nyindir saya itu.
0: Mulai dari situ Anda merasakan, oh iya, apa yang saya lakukan itu ternyata...
1: banyak tembok-tembok dan coretan-coretan yang tidak bertanggung jawab. Tangan-tangan setan mulai beraksi.
0: Betul, kesentil ya di situ ya, jenengan ya Pak.
1: Iya, itu semua lagu, semua peristiwa itu mesti ada... pikiran utama dalam membuat lagu ya, Mas.
0: Iya, betul.
1: Jadi waktu itu ya katakan ya bukannya nakal tapi lihat cikon tuh, Mas.
0: Iya.
1: Itu nyati seperti ini. Jadi paginya itu wah dicek, oh belum disilang orang, belum dicoret orang.
0: Betul.
1: Jadi klub saya masih eksis. Gitu.
0: Iya, tidak nakal tapi
1: ngomong-ngomong kalau Mas Rizky waktu itu apa itu?
0: Wah, waktu saya apa, Pak? Muda. Aduh, saya kalau nyeritain masa lalu kayak malu aja, Pak. Saya terus terang.
1: Ada apa-apa, itu terus, kan cerita kita, Mas.
0: Iya, betul. Tapi kalau saya arahnya lebih ke arah cupu sih, Pak.
1: Terus sekarang sudah banyak teman-teman kita dari seni rupa.
0: Oh, iya.
1: Banyak orang-orang teman dari ISI.
0: Iya.
1: Sekarang tembok-tembok sudah berlukisan bagus-bagus, Mas.
0: Iya, betul. Ornamen bagus-bagus, ada. Lukisan bagus.
1: Oh, itu orang-orang pendidikan. Tapi kalau saya dulu masih manual.
0: Kalau saya dulu sih belum sampai ke situ, Pak. Paling cuman terlambat, bolos, atau istilah ilmiahnya tuh colut, Pak. Ya, itu saya sering.
1: Hindari bahasa Inggris dan matematika, Mas.
0: Ah, lebih yang matematika, fisika, dan kimia. Saya colut itu, Pak.
1: Tapi kalau olahraga mesti lapis satu.
0: Oh, lapis satu, betul. Kok tahu, Pak Kris?
1: Bener, ya, bener. Sama.
0: Kau apalagi main bola, aduh.
1: Wah, langsung, sudah di depan.
0: Paling depan, gitu.
1: Istilahnya di jam ke nol saja mesti berangkat.
0: Betul. Tapi sekarang ya saya merasakan, wah dulu ini bandel juga ya, colut. Terus apa, telat. Tapi kalau sampai bolos tidak, Pak. Paling colut. Jadi masuk dulu.
1: Habis terus itu, setelah keluar. Itu juga saya naik bis atau angkot ataupun... kendaraan lain deh, Mas, kalau enggak bawa motor.
0: Gandul, naiknya gandul.
1: Bukan gandul.
0: Tapi?
1: Itu joknya bis, itu juga saya tulisi.
0: Aduh, itu Pak drivernya enggak tahu ya untungnya.
1: Enggak tahu, itu kan di depan sama. Iya. Walaupun diangkat dan kadang duduk di paling belakang, Mas.
0: Injih, betul. Nah,
1: jadi misalnya si Mas Rizky sayang.
0: Iya, bener. Iya, bener. Love gitu ya.
1: Betul. SLA 4 misalkan, atau SLA 3, atau menyebutkan sekolahnya kadang.
0: Betul.
1: I love you pool.
0: Iya, terus kadang-kadang apa ini love siapa gitu temannya kita.
1: Iya.
0: Gitu, betul. Iya. Sama sih, saya juga waktu itu SMP pernah ngangkot, kadang jahil juga tangan.
1: Ya.
0: Tapi kalau saya
1: bulpen. Itu sudah bulpen. Bawa spedol besar itu.
0: Oh, jadi spedol. Saya bulpen, Pak. Bulpen biru paling mentok-mentok.
1: Padahal sudah modern ya.
0: Iya. Bolpen biru sih kalau saya, kan kalau bawa spidol nggak terlalu penting waktu itu sih, Pak. Cuman wah, bolpen biru nih ada apa sih, interior angkot tuh warnanya abu-abu kan, masih bisa ditulis tuh, Pak, ya, pakai bolpen biru. Nah itu, ini love siapa.
1: Mungkin gitu. Cerita saya dari saya itu dulu.
0: Iya, Pak, hikmahnya adalah itu pengingat dulu ya, Pak, ya.
1: Itu bukannya kenakalan remaja tapi kreatif anak muda.
0: Tapi ya jangan lagi ya, jangan ya.
1: Iya, udah gitu dulu ya, Mas.
0: Matur nuwun, Pak Kris. Sama-sama. Baik, ada yang masuk juga telepon reguler ya sekarang ya, di 638055. Selamat siang, Jeda, jendela cerita Anda.
2: Siang, Mas Aponi.
0: Ini saya Rifki.
2: Halo.
0: Halo, ini dengan Bapak siapa?
2: Pak Edi Solo.
0: Oh, Pak Edi Solo, salam kenal. Saya Mas. Rifki.
2: J. Rifki.
0: Rifki.
2: Rifki.
0: J.
2: Yo, Mas Rifki, baru kenal.
0: Iya, kali. Salam kenal J. Siap
2: keluarga.
0: Amin, amin. Nah, Pak Edi sekeluarga
2: Nek
0: juga.
2: Nek pagi belum tampil ya.
0: Sinten?
2: Pas Adit Nek pagi. Nek
0: oh iya, betul, Mas nah. Adit. Pak Edi, yeah. Wonten cerita nopo, monggo.
2: Ya ini cerita kesek sing pasi 17-an muter sih banyak orang pasang bendera ini kayak opo nih loh, malas pasang bendera gitu loh. Satu tok kan mending. Tapi kok sih podo malas warung makan, rumah sing gede. Nah ini sing kebangetan kampus. Kampus itu kan hitungnya kampus 11 Maret, tapi yang kampus mesen UNS nih. Pernah tahu enggak Cok Sari itu?
0: Ya,
2: yeah. Nah, itu bekas pampasan sekolah Tiongga.
0: Ya.
2: Yeah. Dulu enggak mau pasang terus, ya. Akhirnya yeah. Pernah pasang benderanya kecil.
0: Oh.
2: Enggak ngerti oh ini 17-an yo masang mik bendera kecil tak tongkat tak tuh. Enggak yeah. Pasang opo-opo.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Apa ndak eneng pedulinya kabeh?
0: Nggih.
2: Security kan memang jaga, yeah. Tapi kalau peduli masang tongkate paling enggak nang wong kampus kok masang pendek itu gendirone sauplik kok yeah. Kalah mbek wong kampung-kampung masing elek.
0: Iya, yeah, berarti
2: nah, itu semoga.
0: Semoga.
2: Semoga okay. Mau masang lebih baik lagi kapan nanti buat tahun depan umbul-umbul kayak sitik.
0: Oh iya.
2: Wong ragat 100.000 wis cukup yeah. Bagus kok. Nang umbul-umbul 200.000 wis kita meriah kok.
0: Betul.
2: Kok kebangetan banget itu kampus lo.
0: Iya, masukan nah, dari Pak Edi.
2: Nah, itu yang tahu, Pak Didi sudah kasih masukan, tapi kok tidak mau peduli.
0: Oh,
2: Pak Didi kan yang bagian ada tiga fakultas sama dia. Yang satu namanya Pak Didi.
0: Oh, ngoten.
2: Semoga, ini cerita-cerita di antara membangun, mudah-mudahan ada yang peduli.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Nah, Merdeka sudah 81 tahun, no. Cuma masang gembira satu yang males.
0: Iya.
2: Ini yang kampus. Kampus itu, sebenarnya. Kampusnya kampus pus namanya itu masang bendera peliti ngepol rapat beli blas.
0: Iya iya.
2: Tunera di loke tidak pasang bendera.
0: Ya semoga tahun depan ada kesadaran itu ya Pak Edi J.
2: Nah,
0: semua elemen juga tuh. Yang yeah. Tinggal di Indonesia.
2: Nah itu dia yeah. Makan di Indonesia itu oh sama.
0: Iya.
2: Kan dulu berjuang bendera we ngasih korban-korban. Darah-darah. Kapan nanti kamu lewat, coba lewat bener apa enggak? Nanti aku sudah tadi pagi lewat. Oh, huru dirubah. Kemarin kan pas 17-an, wah kok huru dirubah. Lewat banget.
0: Siap-siap.
2: Nek, umpomo di lok-lok ke parani gitu tuh sadarnya, oke, rasanya umpomonya. Tapi ya, tapi kan, ya ngopo lah sudah. Wis dikai ngonor di Raglim, ya nanti mudah-mudahan Mas Wali Kota mau peduli.
0: Ya, siap betul ya, Pak Edi.
2: Ya, kampus. Makasih.
0: Sama-sama Pak Edi, matur nuwun. Soal bendera ya, ya semoga ya semua elemen ketika bulan kemerdekaan bulan Agustus ya, yang mana memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia pastinya setiap tahun di bulan Agustus tepatnya tanggal 17 biasanya memang ada ornamen bendera. Nah, semoga di situasi sekarang masih bulan kemerdekaan ada beberapa spot ya. Kalau saya bilangnya spot atau beberapa tempat yang belum memaksimalkan untuk memasang bendera, semoga bisa segera dipasang, ya kan? Mumpung masih bulan kemerdekaan belum habis nih, itu belum selesai gitu. Dan tahun depan juga seluruh Indonesia ya, yang mana tempat dimanapun itu bulan kemerdekaan ya memasang bendera merah putih itu. Ya semoga ya bisa kompak terus ke depannya. Baiklah, terima kasih pendengar, Anda sudah bercerita di Jeda, jendela cerita Anda. Kurang lebih 3 menit menuju warta siang ya di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda masih mendengarkan Surakarta siang ini. Yang tadi sudah bercerita, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan juga mendengarkan Pro 1 di Surakarta siang ini dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih juga Anji, pendengar. Baik, menuju kurang lebih 3 menit menuju warta siang ya. Anda akan ditemani oleh Rockwell dulu. Dengan lagunya Nice.

0: karena banyaknya angka laka lantas yang meningkat di Karanganyar. Sementara kita belum diperbolehkan untuk melaksanakan penindakan pelanggaran secara masif.
1: Ini merupakan salah satu hal yang mengambil tema senior melawan lupa, merdeka harga mati.

0: Warta Siang edisi Selasa 18 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Rifki Minov. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar menyita sekitar 100 unit sepeda motor berknalpot brong melalui patroli rutin. Kasat Lantas Polres Karanganyar AKP Razes Fernando Manurung menegaskan, langkah penilangan manual terhadap pelanggaran kasat mata ini digencarkan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat di wilayah Kabupaten Karanganyar. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Arga.
1: Sekitar 100-an.
2: Jajaran Satlantas Polres Karanganyar menggencarkan patroli rutin pada pagi, siang, sore hingga malam hari untuk mengincar para pelanggaran lalu lintas kasat mata. Langkah tegas ini difokuskan pada penindakan pengemudi tanpa helm serta penggunaan knalpot brong yang memicu kebisingan. Kasat Lantas Polres Karanganyar AKP Razes Fernando Manurung menegaskan tilang manual yang diterapkan secara prioritas karena angka kecelakaan lalu lintas di Karanganyar menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data anatomi laka lantas, pelanggaran pada siang hari didominasi oleh kelompok pekerja, sedangkan pada malam hari didominasi oleh kalangan anak muda. Kasat Lantas mengatakan, pihaknya telah menyita sekitar 100 unit sepeda motor berknalpot tidak standar selama pelaksanaan patroli rutin.
1: Karena banyaknya angka laka lantas yang meningkat di Karanganyar, sementara kita belum diperbolehkan untuk melaksanakan penindakan pelanggaran secara masif, sehingga kita melaksanakan secara prioritas, yaitu pelanggaran-pelanggaran kasat mata untuk mengurangi angka laka lantas yang cenderung meningkat di Karanganyar.
2: Kasat Lantas menambahkan guna memberikan efek jera, Polres Karanganyar menerapkan mekanisme pengambilan kendaraan yang ketat bagi para pelanggar. Sepeda motor yang disita baru dapat diambil setelah pemilik menyelesaikan seluruh proses hukum sesuai tanggal sidang yang ditetapkan pengadilan, yakni sekitar 2 minggu pasca penindakan. Selain menunjukkan bukti pembayaran denda sidang, pemilik kendaraan diwajibkan mengganti knalpot brong dengan knalpot standar pabrikan langsung di lokasi penampungan barang bukti, serta membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.
1: Untuk memberikan efek jera sesuai dengan tanggal sidang. Setelah sidang itu sudah diputuskan, baru kita berikan kendaraannya, namun jika knalpot brong diganti knalpotnya menjadi spesifikasi standar dan tidak mengulangi perbuatan itu.
2: Adapun Satlantas Polres Karanganyar mengimbau seluruh masyarakat dan orang tua agar senantiasa mengawasi anak-anak muda mereka dalam berkendara serta mengembalikan kelengkapan kendaraan sesuai standar keselamatan yang berlaku. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Semangat memperingati kemerdekaan tetap ditunjukkan ratusan pensiunan Pemkot Surakarta dengan menggelar upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Sunan Jogokali. Dalam kegiatan tersebut, para purna tugas membentangkan bendera merah putih berukuran 13,5 x 9 meter sebagai simbol komitmen untuk terus menjaga semangat kebangsaan dan mengisi kemerdekaan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Diki.
3: Ini merupakan salah satu hal yang mengambil tema senior melawan lupa, merdeka harga mati.
4: Semangat kemerdekaan tidak luntur meski usia telah memasuki masa purna tugas. Sekitar 300 pensiunan pemerintah Kota Surakarta menggelar upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Sunan Jogokali, Pucang Sawit. Kegiatan mengusung tema Senior Melawan Lupa Merdeka Harga Mati dan dipimpin mantan wali Kota Surakarta F.E. Krudiatmo sebagai inspektur upacara. Sebelum membentangkan bendera, peserta mengikuti pembacaan teks proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Momen utama kemudian ditandai dengan pembentangan bendera merah putih berukuran 13,5 x 9 meter oleh para pensiunan secara gotong royong. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama untuk bangsa dan negara. Ketua Panitia Kegiatan, F.X. Sarwono mengatakan, kegiatan tersebut menjadi upaya mempersatukan kembali para pensiunan sekaligus menjaga semangat perjuangan kemerdekaan.
5: Niatannya itu untuk mempersatukan, untuk menggalang kembali supaya kita itu jangan lupa untuk bahwa kemerdekaan ini perlu diperjuangkan terus. Isian dari kemerdekaan perlu diperjuangkan terus. Bendera itu kan lambang dari negara Indonesia ya. Dan kita harus memegang teguh. Tadi kan ada banyak personal yang memegang, itulah yang mempertahankan bendera merah putih yang didesain.
4: Sarwono menjelaskan, pembentangan bendera menjadi bagian dari pesan kebangsaan yang ingin disampaikan para purna tugas. Ratusan tangan yang memegang merah putih menggambarkan komitmen untuk tetap menjaga dan mempertahankan negara. Sementara itu, F.X. Hadi Rudiatmo menegaskan, masa pensiun dari pemerintahan bukan berarti berakhirnya pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, para purna tugas tetap memiliki tanggung jawab untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan yang sejati.
6: Merupakan salah satu upaya dari kita semua yang pernah mengabdi dan melayani masyarakat di pemerintah Kota Surakarta. Ini pensiunan pemerintah Kota Surakarta yang hadir. Ini merupakan salah satu hal yang mengambil tema senior melawan lupa, merdeka harga mati. Artinya, biarpun sudah selesai melayani masyarakat di pemerintahan, kita tidak boleh berhenti karena kita masih memperjuangkan kemerdekaan yang sejati itu
3: belum.
4: Rudi menilai kemerdekaan sejati harus ditandai dengan tidak adanya kemiskinan, masyarakat sejahtera dan makmur, serta kehidupan bangsa yang cerdas. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilibatkan lebih banyak pensiunan Pemkot Surakarta pada peringatan kemerdekaan tahun depan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Sementara itu, semangat kemerdekaan terasa berbeda di lapangan Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin kemarin. Sekitar 2.000-an petani dari berbagai wilayah berkumpul dan menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Edwi.
7: Stakeholder pertanian semua kita libatkan. Kami mempunyai maksud dan tujuan untuk...
8: Saudara, semangat kemerdekaan terasa berbeda di lapangan Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Sukoharjo pada hari Senin kemarin. Sekitar 2.000-an petani dari berbagai wilayah berkumpul dan menggelar upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Uniknya, upacara tersebut sepenuhnya digerakkan oleh para petani, mulai dari panitia, petugas upacara, hingga peserta yang mayoritas merupakan bagian dari kelembagaan petani. Bahkan seluruh rangkaian kegiatan dilakukan secara swadaya dan mandiri tanpa bergantung pada anggaran pemerintah. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Disperdan Pemkab Sukoharjo, Bagas Widaryatno, mengatakan jika kegiatan tersebut merupakan inisiatif bersama kelembagaan petani yang terdiri atas kontak tani nelayan andalan KTNA, perkumpulan petani pemakai air P3A, petani milenial HPDKI, serta berbagai kelembagaan petani lainnya. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan kali kedua digelar. Jika tahun sebelumnya jumlah peserta masih terbatas, maka tahun ini jumlahnya meningkat hingga sekitar dua kali lipat.
7: Hari ini kami dari bersama-sama dengan panitia penyelenggara dari kelembagaan petani di Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari KTNA, PPS, petani milenial, kemudian HPDKI, dan kelembagaan-kelembagaan petani yang lain menyelenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 di tingkat Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini dilaksanakan untuk yang kali kedua atau kedua kalinya yang pada tahun yang lalu sudah pernah kita lakukan, dan ini dilakukan kembali oleh teman-teman petani di Kabupaten Sukoharjo.
8: Lebih lanjut disampaikan, selain upacara, kegiatan juga melibatkan pelaku UMKM, penggilingan padi, pengelola alas intan, serta berbagai stakeholder sektor pertanian. Keterlibatan banyak unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat kebersamaan di kalangan petani, meningkatkan soliditas sekaligus membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, sehingga hal ini bisa memberikan semangat yang lebih baik untuk membangun pertanian ke depan. Hal lain yang membuat upacara tersebut berbeda adalah pakaian peserta, di mana tidak ada ketentuan seragam dengan warna atau motif tertentu, dan para petani justru mengenakan pakaian yang mencerminkan keseharian mereka, mulai dari pakaian tradisional hingga pakaian yang biasa dipergunakan saat bekerja di sawah. Ketua KTNA Kabupaten Sukoharjo Sukirno mengakui jika keberagaman pakaian justru menjadi salah satu keunikan yang ingin ditampilkan dalam upacara tersebut. Menurutnya, konsep tersebut sengaja dipertahankan untuk menunjukkan bahwa petani dari berbagai wilayah dan latar belakang dapat bersatu pada satu momentum pada saat momentum kebangsaan.
9: Untuk upacara hari ini, kita estimasikan kehadiran sekitar 2.000 orang. Untuk keunikannya, kita menunjukkan keaslian para petani dan kerukunan para petani. Jadi kita berpakaian tidak ditentukan satu jenis warna atau motif, jadi kita menggunakan sesuai dengan keberadaan para petani di wilayah masing-masing. Dan ini memang unik, tidak setiap daerah bisa melaksanakan upacara ini, dan kami juga bersyukur pada para petani, para masyarakat.
8: Dalam upacara tersebut, Sukirno yang bertindak sebagai pembina upacara juga menekankan bagi para petani bahwa peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tersebut bukan sekedar seremoni, namun menjadi simbol bahwa semangat gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme juga tumbuh kuat dari tengah sawah dan kehidupan para petani. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Libur panjang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kampung Batik Kauman diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Ditemui RRI di rumahnya kemarin, Ketua Paguyuban Kampung Batik Kauman, Gunawan Setiawan, mengatakan lonjakan kunjungan terjadi sejak Jumat hingga Senin per hari lebih dari 1.500 orang. Selengkapnya akan disampaikan atau dilaporkan oleh Siti.
10: Bukan orang lewat loh, tapi memang orang wisatawan. 1.500-an.
11: Libur panjang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI dimanfaatkan wisatawan untuk berkunjung ke Kampung Wisata Batik Kauman. Solo. Sejak Jumat hingga Senin 14 hingga 17 Agustus 2026, kawasan tersebut ramai didatangi wisatawan dari berbagai daerah, selain dari Solo Raya, dari Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Surabaya, hingga Lampung. Ketua Paguyuban Kampung Batik Kauman, Gunawan Setiawan, mengatakan daya tarik Kauman kini tidak hanya bertumpu pada produk batik, suasana kampung, bangunan-bangunan bersejarah, spot foto, kuliner, hingga berbagai usaha kreatif membuat pilihan aktivitas wisatawan semakin beragam.
12: Wisatawan itu banyak pilihan. Dan nek dulu kan hanya para pecinta batik yang kesini. Tapi ternyata sekarang tidak ada pecinta batik. Pecinta kuliner ya ke Kauman. Yang suka foto-foto ya pada ke Kauman. Kemudian yang suka olahraga ya pada jalan-jalan di sini.
11: Gunawan menambahkan perubahan minat wisatawan tersebut turut mendorong bertambahnya jenis usaha di kawasan Kauman. Selain batik dan kerajinan, kini semakin banyak kedai kopi, rumah makan, warung, hingga pedagang kuliner yang membuka usaha di kawasan tersebut. Ramainya kunjungan wisatawan juga terlihat dari antusiasme pengunjung mengikuti aktivitas membatik. Menurut Gunawan, dalam 3 hari terakhir, aktivitas belajar membatik justru menjadi salah satu kegiatan yang banyak diminati wisatawan. Ia menilai edukasi membatik menjadi cara baru untuk mengenalkan batik kepada wisatawan sekaligus mendorong penjualan produk kerajinan.
12: Selama 3 hari ini malah yang belajar membatik. Jadi dulu itu kita fokusnya kan ke jualan kain sama baju. Sekarang malah ke pembelajaran batik. Ya tetap ada pengganti lah. Malah mereka senang, antusiasnya sangat tinggi. Ternyata mereka itu banyak wisatawan itu pengetahuan tentang batik masih minim. Nah, salah satu solusinya ya kita membuka dapur batik kita.
11: Melalui kegiatan tersebut, wisatawan diajak melihat secara langsung proses membatik di dapur batik Kauman. Setelah mengetahui proses dan tingkat kesulitan pembuatannya, wisatawan diharapkan semakin menghargai sekaligus tertarik membeli produk batik sebagai oleh-oleh. Sementara salah seorang pengunjung asal Polokarto Karanganyar, Galuh Saputri Aprilia, mengaku sengaja mampir ke Kauman seusai mengikuti upacara ke-81 kemerdekaan RI bersama sekolahnya. Ia mengenakan kebaya karena menjadi bagian dari ketentuan pakaian saat upacara.
13: Main doang sih kak, sebenarnya tadi waktu upacara dari sekolahan itu emang dress code-nya disuruh pakai kebaya. Terus kebetulan pulangnya itu kan pagi ya hitungannya, jadi kita kayak yaudah main aja yuk gitu.
11: Galuh mengaku bukan kali pertama mengunjungi kampung batik Kauman. Ia sudah beberapa kali datang karena kawasan tersebut memiliki banyak spot foto serta beragam tempat kuliner dan usaha menarik. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Dalam semarak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, manajemen Nadia Hotel Boyolali turut menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari upacara seremonial hingga aneka perlombaan yang melibatkan karyawan dan masyarakat umum digelar sebagai wujud semangat kebersamaan sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Kisno.
14: Kegiatan hari ini manajemen Nadia Hotel
15: dalam ikut menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia, salah satu hotel di Boyolali menggelar berbagai lomba yang diikuti oleh segenap karyawan, tamu hotel, serta masyarakat sekitar. Owner Nadia Hotel, Sri Karti Handayani, mengatakan kegiatan ini dalam rangka ikut menyemarakkan HUT ke-61 Republik Indonesia.
14: Kegiatan hari ini manajemen Nadia Hotel tentunya memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tetapi sangat meriah sekali, ya tidak menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, mengikuti lomba-lomba, senang-senang, ya karena merdeka Indonesia yang kita cintai ini bisa memeriahkan manajemen Nadia Hotel ini tentunya anak-anak bisa ikut merayakan walaupun tidak kemana-mana, tetapi masih di tempat di Nadia Hotel Boyolali.
15: Harapannya dengan kegiatan ini semua senang serta sehat dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
14: Ya, upacara pasti seremonial. Terus yang kedua, lomba-lomba dari luar masyarakat umum diikutsertakan di dalam manajemen Nadia Hotel ikut lomba. Terus yang kedua adalah personel Nadia Hotel ikut merayakan lomba-lomba seperti hari ini. Jadi sangat meriah sekali. Nadia Hotel tidak ketinggalan untuk menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana untuk merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia.
15: Harapannya
14: adalah tentunya mereka mempunyai talenta untuk ke depan mempersiapkan diri masa depannya. Selain hari ini senang, tetapi esok kembali aktivitas sebagai manajemen Nadia Hotel menyediakan sarana dan prasarana kepada tamu-tamu istimewa yang datang ke Nadia Hotel.
15: Dirinya juga berpesan kepada semua yang terlibat agar tetap jaga kebersamaan, khususnya di lingkungan kerja. RRI Surakarta, Amos Kusno melaporkan.
0: Rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pertamina Patraniaga Jawa bagian tengah mengadakan aktivasi kemerdekaan dan tebus murah sembako di 7 lokasi SPBU. Hal itu disampaikan oleh Eksekutif General Manager Regional Jawa bagian tengah Pertamina Patraniaga, Vanda Krismianto, dalam rilisnya hari ini.
16: Ada 7 SPBU yang dilakukan kegiatan. Ada 2 di Solo.
17: PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian tengah menggelar rangkaian aktivasi kemerdekaan dengan beragam aktivasi menari melibatkan konsumen di SPBU. Kegiatan dilaksanakan serentak di 7 SPBU sejateng dan DIY dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan ini tersebar di Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Sragen dengan menghadirkan veteran, komunitas pengemudi ojek online ojol, serta anak-anak panti asuhan sebagai bagian dari perayaan. Dalam momentum kemerdekaan ini, Pertamina Patraniaga turut menghadirkan aktivasi promosi tebus murah paket sembako senilai Rp150.000 yang dapat ditebus dengan Rp100.000. Hasil penjualan dari program ini akan disalurkan sebagai donasi bagi korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Eksekutif General Manager Regional Jawa Bagian Tengah Pertamina Patraniaga, Vanda Krismianto, mengatakan perayaan HUT kemerdekaan RI ke-81 ini menjadi momentum bagi perusahaan untuk terus mempererat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.
16: Mudah-mudahan di 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini kita semua bersinergi kompak untuk membangun bangsa semakin baik ke depannya. Mudah-mudahan HUT kemerdekaan ini memberikan makna yang dalam kepada kita semua untuk terus tanpa lelah memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
17: Terkait program tebus murah sembako, Vanda menegaskan kegiatan ini bukan sekadar promosi, melainkan bentuk kepedulian yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus solidaritas bagi saudara terdampak bencana.
16: Promosi dan juga ada tebus murah sembako. Rp150.000 nilainya, cukup ditebus Rp100.000. Dan Rp100.000 itu akan kita sumbangkan di bencana alam NTT, saudara-saudara kita yang baru saja mengalami musibah tsunami dan gempa bumi.
17: Ia menambahkan kehadiran veteran, komunitas ojol, dan anak-anak panti asuhan dalam rangkaian aktivasi ini merupakan wujud kepedulian Pertamina Patraniaga terhadap seluruh lapisan masyarakat. sekaligus bentuk kontribusi nyata perusahaan bagi sesama yang membutuhkan, termasuk saudara-saudara yang terdampak bencana di NTT. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri telah menjadi perhatian serius. Berdasarkan pemetaan Dinas Sosial PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, kasus kekerasan ditemukan tersebar di seluruh 25 kecamatan. Jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual, disusul kekerasan fisik.

0: berlalu bebas serta lemahnya pola pengasuhan dan kontrol dari keluarga. Pergeseran kepedulian sosial di masyarakat yang semakin acuh terhadap kondisi lingkungan sekitar juga menjadi perhatian. Berdasarkan pada pemetaan, kekerasan justru paling banyak berpotensi terjadi di lingkungan terdekat anak, yakni rumah korban sendiri, selanjutnya di lingkungan sekolah, rumah pelaku, dan lingkungan lainnya. Pola pengasuhan yang kurang tepat, sikap orang tua yang terlalu otoriter, hingga tuntutan prestasi yang terlalu tinggi dinilai dapat membuat anak mengalami tekanan.
1: Peristiwa kekerasan yang paling dominan itu ada disebabkan oleh jenis kekerasan seksual, kemudian baru kekerasan fisik, kemudian ada penelantaran dan perilaku menyimpang. Itu adalah empat besar dari peristiwa kekerasan yang ada di Wonogiri.
0: Sementara itu, Koordinator Pendamping Korban Kekerasan Yayasan Kakak Surakarta, Intan Hadiah Rastiti, menyebut latar belakang korban kekerasan anak sangat beragam. Namun dari pengalaman pendampingan, banyak korban berasal dari keluarga dengan komunikasi yang tidak berjalan baik. Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kekerasan dengan keluarga dinilai lebih rentan mencari tempat lain untuk mendapatkan perhatian.
2: Kalau orang tua mungkin sebenarnya bullying dari lingkungan, mendapat tekanan psikis dari lingkungan, atau bahkan masih mendapat intimidasi, ancaman dari lingkungan seperti itu. Biasanya masih kami dampingi sampai proses pemulihan di tingkat wilayah. Kemudian apabila memang ada istilahnya bahasanya sayap selain dari runtutan permasalahan, biasanya ada nih mbak di sekolah mendapat.
0: Untuk mengantisipasi kekerasan, pemerintah dan lembaga pendamping mendorong peran aktif keluarga serta masyarakat. Dalam penanganannya juga, kasus kekerasan anak di Wonogiri dilakukan dengan terintegrasi dengan melibatkan UPTD, PPA, kepolisian, rumah sakit, serta lembaga pendamping. Korban terlebih dahulu dipetakan kebutuhannya apakah memerlukan penanganan medis, psikologis, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Pendampingan juga dapat berlanjut hingga proses pemulihan dan anak kembali diterima oleh keluarga maupun lingkungan sosialnya. Kerahasiaan identitas anak juga menjadi salah satu prinsip utama dalam penanganan kasus. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
3: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar menyita sekitar 100 unit sepeda motor berknalpot brong melalui patroli rutin. Ratusan pensiunan Pemkot Surakarta gelar upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Sunan Jogokali, Solo. Saya Rifki Minov dan tim redaksi mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta Siang ini. Dan di Surakarta Siang ini saatnya saya Anda ajak untuk menyimak 100% Indonesia berjaringan nasional dari Pro 1 FM RRI Jakarta. Sekaligus saya Rifki Minov pamit undur diri. Setelah Surakarta Siang ini nanti ada Surakarta Sore ini bersama rekan saya Hanan. Insya Allah besok kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Iya, yeah, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, heeh. Makanya aku bilang, "Oke, okay, seru juga ya."
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh.
1: Oh.
0: Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru. Dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isa,
1: make sense sih. Nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener. Memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu. Nada yang akhirnya jadi satu, yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh ya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers. Kalau
1: Matthew
0: tahu.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Heeh. Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang anak apa Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih gak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew. Kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan. Pokoknya rame lah ya. Nampol-nampol semua.
1: Iya.
0: Yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Icon Studio Live bersama RRI. Dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi Icon
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan juga
0: tentunya.
1: RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti
1: itu.
0: Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Beryl Kemomua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, yeah, masalah yeah, nanya yeah, deh Mas. Aku yeah, kan yeah, pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Beryl Kemomua ini, memang sibuk
1: ya.
0: Karena dia juga bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Kali ini, tahun ketiga. Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oh, oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Oh, Sudirman.
0: Kemudian satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Ya.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia Nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, dengan informasi dan inspirasi ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya.
1: Acaranya, oke. Apalagi?
2: Terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain, nanti biar dijawab ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert gak ikutan?
0: Gak ikutan.
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah. Oke. Luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Karena ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Oke.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh. Begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Ikan.
1: Iya.
3: Ekspresi Indonesia.
1: Cakep. Siap Cika.
0: Cika. Silakan Cik.
3: Oh Cika,
1: kayaknya salah
0: siapa,
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Oh. Maaf ya Ica. Makanya aku gini, ini suaranya suara Ica. Kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Cika. Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh itu Icut. Kalau Ica mah.
0: Banda Aceh. Oke.
1: Okay. Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
3: Hatimu.
1: Ah, di hatimu. Oh, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya.
3: Kalau di sini, Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jadi aku nanti nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz gak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: Tadi kita puterin.
1: Tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, ini, kalau
3: gitu ya.
1: Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya tahu.
0: Tahu.
3: Okay. Penyanyi Tompi tahu.
1: Nah siap. Itu dia, kayak gitu itu lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang beberapa bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Cak.
3: Aku nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh Ica.
1: Thank you Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Ica.
0: Sama-sama Ica.
1: Ica terus kalau misalnya bau-bau ya Mas ya.
0: Ica itu di ini apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
1: Oh Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo, di mana?
0: Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo ya, dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu ya. Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Taruh ini ada yang
1: penelpon lagi.
0: Dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana
1: Bang?
5: Kabar Bang Yudi?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 81.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya Amin. Anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit-sedikit. Diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival.
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini cuman ya biasa lah, pengen banget sih. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini.
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya saya monitor di rumah aja lah.
0: Oh.
1: Mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
0: Oke oke oke, siap siap siap siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
5: Saya monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya nah, gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman ya,
0: mungkin kayak, bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan ya.
1: Ya, tapi nanti.
0: Nanti ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya iya iya. Ya. Nanti ya, dijawab ya.
5: Oh gitu. Mm-mm. Oke oke ya, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu coba lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa Ca.
0: Oh, oke, okay. Iya iya iya iya.
5: Ya, lama kurasa.
1: Iya.
5: Itu contohnya Ca.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Oke, Yudin. Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudin, Kak Ihsan, 100% Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, merdeka. Merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Uncuan ya, Api mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano ini yang yang Abang Yudi katakan pemain piano ini namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Keren banget loh Pak Navi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Nafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah luar biasa. Ya, siapa itu Mas Yudi?
0: Kenapa kenapa Pak Navi?
6: Ini mau nanya ini dari Kumawa ini. Kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke. Okay.
0: Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Navi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana nah ini jazznya udah okay. Dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
0: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Bye.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, abangku.
2: Selamat siang.
0: Aduh, akhirnya tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok. Untuk besok ya.
2: Besok kan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit,
0: nah putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
3: Halo.
0: Ya tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya, 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, baru belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
2: Yes.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benny Jo dulu.
0: Bung Benny Jo dulu ya. Selamat siang Bung Benny Jo.
4: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benny Jo. Silahkan.
1: Tadi terputus ya.
0: Ini kebetulan sudah ada band.
4: Oke, kita langsung ke sang tamu ini
0: ya.
4: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
4: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu
0: siap.
4: Ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benny Jo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Benny tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benny Jo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, ya, baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa Nyota Likumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan Nyota Likumahua.
2: Nyota Likumahua, Umuta itu adiknya papa almarhum. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak. Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada
2: seperti
1: pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya,
1: terlalu kasar gitu ya.
2: Terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai, dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka harus
1: placingnya aja berarti ya.
2: Betul, sama aja. Kalau di instrumennya juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuman placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu. Kurang lebih.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa di mana, Pak?
3: Inilah saya Ahmad Abdullah alias Lumelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Pak Ahmad Abdullah, Pak Abdullah ya, dari Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
3: Ya, gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
3: Kabarnya sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya. Siap, salam kenal.
3: Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
3: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa.
0: Baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
3: Terima kasih.
0: Siap.
3: Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: atau yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri ya. Gimana Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. apakah dari hasil ajang ini mm-hmm. festival mm-hmm. Freedom Jazz Festival ini mm-hmm. itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan. Jadi mm-hmm. secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun okay. kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih mm-hmm. dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi nggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya.
1: Oke.
2: Jadi semua performance itu, kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik. Jadi, sekali. Sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
2: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, serunya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget, aku jadi penasaran pengen nonton juga gitu.
0: Nonton lah.
1: Oke, siap.
2: Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin enggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi, betul sekali.
1: Wow. Dwiki Darmawan.
2: Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Aduarkal.
1: Oke.
2: Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo.
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo. Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial namanya Aduarkal. Namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
2: Dan mereka akan tampil. Betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga namanya Sheila Permatasaka. Dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
0: Tuh kan.
1: Seru-seru banget.
0: Seru banget
1: ini.
2: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita akan punya Freedom Jazz Festival Kolektif. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua, dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Sarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal. Nah, kan.
1: Wow. Seru banget.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang. Kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi, sama Kak Isan, sama Bang Berry.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berry-nya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Uncle Gazi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bung Berry, nanti yes. Sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh. Nah,
0: nanti Bung Berry sebentar lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali
1: perform?
0: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andrina sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andrina dan X Mantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
1: pendengar
0: Freedom
1: kita?
0: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok.
2: Ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke,
0: okay, sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih, mumpung belum terputus.
6: Berry, ya. Selamat siang Bung Berry.
2: Iya, siang.
6: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang nggak sih itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Bisa langsung dijawab, Bang Berry, Bung Berry.
1: Oke,
0: terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Ya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
1: Kan like father like son.
2: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yancha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap, kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya?
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia mungkin. Maksudnya.
2: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget. Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
0: Oke,
2: sama generasi itu sendiri terjadi gitu.
1: Sama tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
2: Betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik. dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyi gitu dengan musisiannya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
0: I siap, can't wait for tomorrow. Oh my
2: god. Siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you
2: sekali
1: so much.
2: Lagi. Sama-sama. Mm-mm. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap, kalau begitu. See you next time ya.
2: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
1: Betul
0: Dia
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jam.

0: Seru banget. Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
1: Ini kan, coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Bener gak sih Mas Dwiki?
0: Oh my God.
2: Benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh, ya. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Ya. Wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwi.
1: Oh iya dari dong.
0: Dulu, ya. Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh,
2: Indonesia.
1: Gitu ya. Oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Masa sama runner up-nya doang.
1: Di juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur. Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang... Wow.
2: Spontan ya. Nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Mm-hmm. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival, okay, apapun, sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Mm-hmm. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi mm-hmm, ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya, harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun yeah, depan pasti ada lagi gitu.
2: Iya gitu dong. Iya ya. Saya pikir closing udah aja di closing. Wah,
1: enggak.
0: Terus ini Freedom
1: Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus uh-huh, diberi wadah. Uh-huh. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu okay, yang penting.
1: Siap uh-huh, kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
2: Uh-huh. Oke. Okay.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Bangga FSIKAN Korea, Banggakan Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Cabana.
1: Cabana.
0: Uncu mau tanya
1: Uncu, Uncu. Apa yang mau ditanyakan Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya,
1: kualitasnya.
3: Atau saya ingin menanya diku-dikunya, kedepannya seperti apa dan bagaimana
1: menjaga profesionalisme ya. Oke. Siap, silakan.
3: Salamnya tuh semuanya di studio. Ini penelpon terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Mm-hmm. Nanti ditunggu ya.
3: Ya ya, salam jalan tuh semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: tahun
1: Dwiki?
0: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
0: 86.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau.
2: Ya 82 mulai bermusik, belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
0: Gitu
2: ya.
0: Oh, jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Mm-hmm. Betul. Oh. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu gimana tuh ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Uh-huh. Bagi vokalis tetap berlatih vokal. Uh-huh. Bagi
0: musisi
2: yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing. Uh-huh. Uh-huh. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan okay, disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
2: di audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan berai Solo.
1: Waduh.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. Tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Iya, kemarin. Silakan Mas Dwiki.
2: Saya bersyukur, insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
1: Besok ya?
2: Besok? Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Itu ulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
0: Oh my God. Kita
1: masih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
1: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
2: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah, pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
1: Siap.
2: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
1: Oke.
0: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
1: Betul.
0: Itu ya Mas Diki ya.
2: Betul.
0: Okay,
2: terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap.
2: Terima kasih
1: Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
1: Sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
1: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, ini kedengeran suara. Senang banget Mas dia. Yudi dipanggil kakak.
0: Iya ya, dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Gimana tuh dia kan om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya, nggak sebulan juga belum kayaknya.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu. Kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak wah, langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Adinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh Kalianto, Syari Kalianto, pemain drumnya.
0: Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu, jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya. Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi Latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu.
0: Siap.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Kan ada Endah kan
1: ada
0: ya.
2: Ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian.
1: Udahlah debut langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener Om.
0: Iya.
1: Kakak dan Om.
0: Ya udah, besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you Nadine. Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga kan.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya, secara
0: aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu, gitu ya. Gitu. Oke.
1: Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: Sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena gak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk kalau yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, libur sudah. Aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Di bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke.
0: Tuh,
1: tapi
0: kan?
1: Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal di tayang YouTube. Di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang I Can
0: I Can Study Live.
1: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Sampai bye-bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Pulau Pancasila.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Kita berbeda, tapi kita satu. Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
1: kita bicara dengan beragam bahasa,
3: berdoa dengan cara yang berbeda.
1: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya. Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
1: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: selamat sore pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Jumpa lagi bersama saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta sore hari ini. Dan pendengar, di awal kebersamaan kita di hari ini, kita awali dengan siaran tangga bencana dengan tema potensi hujan di musim kemarau. Bersama rekan Gono sebagai pengarah acara dan rekan Agil sebagai teknik yang bertugas.
1: Program Tangga Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.
0: Baik pendengar, musim kemarau sekarang diperkirakan terjadi cukup panjang ya. Bagaimana kondisi di berbagai daerah, dampak musim kemarau tersebut, dan bagaimana kondisi ini akan terjadi hujan. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kita akan berdiskusi bersama para narasumber yang sudah hadir ya melalui sambungan Zoom. Telah hadir bersama kita Bapak Giarto Mkom selaku Ketua Tim Manajemen Sistem Operasional BMKG Ahmad Yani Semarang. Selamat sore Bapak.
2: Selamat sore Mas Anan, bagaimana suara saya?
0: Wah jelas Bapak, terima kasih Pak Giarto ya atas sudah bergabung bersama kami di Surakarta sore hari ini ya. Baik Pak Giarto, nanti akan ada Bapak Subur juga yang akan bergabung sebagai Kepala Pelaksana Koordinator Relawan Tegamulyo Kemalang Klaten ya. Baik, sebagai pembuka diskusi sore hari ini Bapak Giarto, bagaimana ini BMKG melihat perkembangan kondisi cuaca di wilayah Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir ini, khususnya di tengah musim kemarau yang tahun ini dirasa cukup panjang ya dengan kondisi suhu udara yang relatif panas dan terik di sejumlah daerah ini Bapak?
2: Ya, terima kasih Mas Anan. Ya. Selamat sore pendengar Pro 1 Surakarta. Saat ini sebagian besar wilayah Jawa Tengah memang dalam puncak musim kemarau. Jadi sebagian besarnya seperti itu. Untuk tahun 2026 ini, semester kedua, kita wilayah Jawa Tengah terdampak dengan adanya fenomena El Nino dengan indeks diprediksi dimonitor oleh BMKG pada saat ini kuat hingga sangat kuat. Apa dampaknya terhadap wilayah kita? Dampaknya adalah yang pertama musim kemarau bisa menjadi agak sedikit lebih panjang. Yang kedua potensi hujan yang terjadi baik itu di musim kemarau maupun di musim penghujan nantinya juga akan berkurang, baik dari bisa jadi dari sisi curah hujannya maupun hari hujannya. Yang ketiga, dengan kondisi kering yang relatif lebih panjang saat ini, tingkat kemudahan kebakaran lahan dan hutan cukup tinggi, potensi kekeringan ini bisa terjadi di beberapa wilayah Jawa Tengah. Dan dampak yang paling utama adalah berkurangnya air tanah yang ada di wilayah kita. Seperti itu, Mas Anan.
0: Oh, berarti berdampak pada kekeringan juga ya, Pak?
2: Betul.
0: Iya. Jika melihat perkembangan cuaca tersebut, Bapak, seperti apa ini sebenarnya karakteristik musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini? Apakah ada kondisi yang kita rasakan merupakan sesuatu yang masih normal atau ada faktor tertentu ini yang menyebabkan musim kemarau tahun ini lebih terasa panjang ini Bapak dibandingkan tahun lalu yang dirasakan masyarakat?
2: Ya, perbedaannya dengan tahun lalu memang jelas berbeda. Jadi untuk saat ini diprediksi lebih panjang itu karena dampak daripada El Nino tadi. Untuk tahun yang lalu memang Jawa Tengah itu terdampak oleh La Nina, jadi sehingga potensi hujannya untuk tahun lalu cukup tinggi. Bahkan dropping air yang dilakukan oleh teman-teman BPBD itu juga relatif sangat berkurang. Akan tetapi untuk tahun ini kebalikan daripada tahun yang lalu, kita terdampak adanya di semester kedua tahun 2026 ini adanya fenomena El Nino, indeks yang ini mengkhawatirkan juga karena kuat hingga sangat kuat. Jadi persediaan air tanah kita juga relatif semakin menipis dengan tidak adanya hujan yang ada di wilayah kita. Sedangkan kan penggunaan air tanah ini cukup masif, apalagi untuk kota-kota besar seperti Surakarta dan sekitarnya ini kan banyak terdiri, banyak terdapat hotel, banyak terdapat mall, itu kan pastinya penggunaan konsumsi airnya cukup tinggi. Air yang digunakan cukup besar sehingga perlu perlu kewaspadaan atau perlu ke, ya kita harus lebih bijaksana lah dalam pengelolaan air tanah seperti itu.
0: Baik. Seberapa besar ini Bapak peluang terjadinya hujan di tengah musim kemarau seperti sekarang ini ya? Dan mungkin wilayah seperti apa ini Bapak yang memiliki potensi besar mengalami hujan dibandingkan daerah lainnya?
2: Iya, untuk saat ini memang jadi yang dipahami bukan berarti terdampak oleh El Nino ataupun musim kemarau itu tidak ada hujan. Ada hujan, akan tetapi intensitasnya sangat kecil, sangat ringan seperti itu. Jadi apalagi kalau tersebar tidak merata di beberapa wilayah, terutama untuk Jateng bagian timur itu memang relatif potensi hujannya agak susah, agak kecil potensi hujannya. Walaupun walaupun memang ada potensi di bawah 50% begitu, akan tetapi relatif lebih kecil daripada di daerah bagian di Jateng bagian tengah. Nah, daerah-daerah mana? Tadi daerah-daerah mana? Daerah mana itu ya tadi di Jateng bagian tengah di sekitar pegunungan dan beberapa di Pantura. Itu dikarenakan faktor mereka lebih dekat ke laut dengan indeks penguapan yang cukup relatif lebih tinggi daripada kita yang berada di seperti Solo Raya itu ya, berada ya. Di daerah tengah seperti itu.
0: Baik, berkaitan dengan potensi hujan tersebut ini Bapak, apakah hujan yang turun di tengah musim kemarau memiliki karakteristik atau kualitas tertentu yang berbeda dengan hujan pada musim penghujan?
2: Hujan pada umumnya tetap sama saja ya, akan tetapi memang karena hujan yang terjadi pada saat ini kan berbeda, berbeda dengan hujan yang terjadi di musim penghujan. Karena hujan yang terjadi di musim penghujan ini biasanya selain awan itu tumbuh di wilayah tersebut, juga awan kiriman dari wilayah yang lain karena potensi pertumbuhan awannya cukup tinggi, hampir merata di seluruh wilayah Jawa Tengah begitu. Tetapi kondisi sekarang ini memang agak sulit untuk terjadi proses pertumbuhan awan itu. Karena apa? Karena tadi panas matahari ini gelombangnya ini langsung dipantulkan lagi sehingga lingkungan kita ini menjadi panas. Uap-uap air yang tadinya akan membentuk awan juga akan susah terbentuk karena dia akan terus menguap ke atmosfer seperti itu. Jadi perlu perlu adanya trigger-trigger tertentu semacam seperti gelombang-gelombang atmosfer yang datang ke wilayah kita ataupun intrusi-intrusi udara kering tapi yang ada di selatan kita. Jadi intrusi itu apa ya? Maksudnya udara kering di wilayah kita. Nah, ini kita monitor terus sebagai insan BMKG, monitor terus walaupun ada beberapa wilayah saat ini ya

0: Bapak?
1: Oh iya, kalau di sekarang ini, jadi pertama intensitasnya cukup tidak, kategorinya itu di bawah normal. Di bawah normalnya jadi masih hujan di bawah 150 mili dalam waktu satu bulan di bawah itu mungkin bisa jauh karena di bawah normal. Ya, apalagi frekuensinya juga karena proses terbentuknya awan itu pun sulit ataupun bisa terbentuk awan tapi hanya untuk menaungi matahari saja, setelah itu menguap lagi. Ya, jadi proses terjadinya hujan saat ini memang agak sedikit sulit. Dengan ini bukan karena BMKG, tetapi ini karena
0: Alam
1: tadi
0: ya.
1: dampak-dampak pengaruh baik itu global maupun regional. Jadi proses adanya El Nino tadi, terus lagi adanya beberapa siklon tropis yang ada di belahan bumi utara, ini menyebabkan angin cukup kuat sehingga awan yang terbentuk juga akan pergi begitu.
0: Baik, kalau kemudian ini masyarakat melihat hujan turun di suatu wilayah, sementara di wilayah lain masih mengalami cuaca panas dan kering, faktor apa ini Bapak yang menyebabkan perbedaan kondisi cuaca tersebut? Apakah mungkin kondisi geografis, topografi?
1: Betul sekali,
0: Iya.
1: Jawa Tengah itu zona musimnya masing-masing tempat berbeda-beda. Jadi secara umum memang untuk daerah dengan dataran lebih tinggi, potensi hujannya relatif lebih tinggi karena dia ada yang pertama vegetasinya lebih bagus, yang kedua daerah tangkapan massa udara atau daerah tangkapan awan. Awan-awan yang mengalir itu akan berhenti di sekitar pegunungan. Tetapi bisa jadi karena kondisi saat ini yang relatif cukup panas, temperaturnya cukup tinggi, walaupun tidak paling tinggi dalam tahun, tetapi relatif tinggi karena radiasi mataharinya cukup kuat, sehingga walaupun sudah terbentuk awan di pegunungan pun belum tentu juga terjadi hujan tadi, karena akan ada pergerakan massa udara yang meninggalkan atmosfer itu tadi.
0: Baik, masyarakat tentu ingin mengetahui ya Bapak untuk sampai kapan ini kondisi kemarau ini. Mungkin bisa diperkirakan berlangsung dan kapan wilayah Jawa Tengah mulai memasuki masa peralihan ke musim pancaroba ya, menuju
1: Iya, jadi
0: musim
1: untuk
0: penghujan.
1: memasuki, untuk prediksi musim penghujan sendiri, BMKG saat ini sedang melakukan apa ya namanya ya, analisis hampir, karena ketika penentuan musim itu memang SOP yang dijalani adalah adanya pembahasan di seluruh wilayah Indonesia secara komprehensif. Jadi masing-masing provinsi di seluruh Indonesia dengan BMKG pusat melakukan analisis untuk terkait prediksi daripada musim penghujannya. Saat ini yang rencananya akan dilakukan pada minggu ini. Jadi untuk kondisi kapan musim penghujannya memang kami belum dapat keputusan dari BMKG pusat. Akan tetapi dengan adanya dampak El Nino di semester kedua tahun 2026 tadi yang indeksnya hingga kuat ataupun sangat kuat tadi, ini tadi menyebabkan mundurnya semakin lebih panjangnya musim kemarau, mundurnya musim penghujan bisa terjadi, berpotensi terjadi, curah hujannya cukup kecil, bisa jadi frekuensi hujannya juga tidak serapat seperti kondisi normal seperti itu.
0: Iya, diperkirakan apa waktunya akan sama ini, Pak, untuk wilayah Jawa Tengah ini? Apa mungkin ada perbedaan antara satu daerah atau daerah lainnya?
1: Ya, secara umum memang dimulai dari Jateng bagian barat, Pegunungan Tengah. Nanti untuk baru Pantura Selatan, bagian timur, Solo Raya dulu, baru nanti bagian timur, paling terakhir bagian timur itu Pantura Timur itu seperti Rembang, sebagian Grobogan, Blora, nah begitu. Pasti itu setelah nanti Solo Raya begitu. Jadi duluan hujan itu pada saat ini potensi yang lebih besar itu ada di Jateng bagian barat dan Pegunungan Tengah.
0: Baik, untuk waktu masa pancaroba ini Bapak, biasanya masyarakat menghadapi kondisi cuaca yang cukup cepat berubah ya, dan panas kemudian tiba-tiba turun hujan, atau mungkin sebaliknya. Apa saja ini Pak, karakteristik cuaca yang perlu di

0: perhatikan masyarakat ketika mulai memasuki masa pancaroba nanti?
1: Mungkin secara umum pancaroba buat kita ya masyarakat Jawa Tengah saya kira sudah apa ya sudah hafal kondisinya di bulan September, Oktober, November. Jadi memang kejadian hujan lebih banyak terjadi pada sore atau awal malam hari. Intensitasnya tergantung daripada tingkat konvektivitas yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Akan tetapi dengan dampak El Nino tadi sehingga potensi-potensi hujan yang relatif lebih ekstrim itu agak sulit terjadi, akan tetapi masih berpotensi terjadi jika tadi hujan dalam waktu 1 bulan diturunkan dalam hanya beberapa hari saja. Ini potensi hujan ekstrim juga akan terjadi. Itu tergantung daripada dinamika hariannya. Tugas kita untuk memberikan memonitor itu sehingga segera mungkin nanti apabila ada potensi terkait dengan kondisi cuaca ekstrim di musim pancaroba itu segera kita informasikan kepada stakeholder dan juga masyarakat pada umumnya. Akan tetapi yang perlu diingat dengan kondisi kering pengaruh El Nino ini, menurut histori atau catatan yang ada di Stasiun Meteorologi Ahmad Yani bahwa menunjukkan bahwa memasuki bulan September, Oktober itu ada peningkatan temperatur udara di wilayah kita. Jadi bulan dengan temperatur tertinggi itu di bulan Oktober.
0: Bulan Oktober.
1: Jadi ketika nanti kondisinya pengaruh El Nino menjadi semakin kuat, diprediksi di bulan September, Oktober, khususnya di bulan Oktober, ini temperaturnya juga akan semakin panas.
0: Panas ya.
1: Jadi paling tidak nih indeks kenyamanan yang ada di wilayah kita juga menjadi berkurang. Apa pengaruhnya? Mungkin banyak faktor, baik itu kesehatan ataupun daya tahan tubuh misalnya. Seperti itu.
0: Baik, menyangkut masyarakat ini Pak, apa saja ini yang sebenarnya perlu dilakukan ya oleh masyarakat untuk mengantisipasi dampak musim kemarau ini? Mungkin baik berkaitan dengan kebutuhan air, kesehatan, atau mungkin aktivitas sehari-hari.
1: Ya. Berarti tadi yang saya sampaikan bahwa yang pertama adalah kekeringan. Kekeringan ini ya. pastinya memberi dampak kepada produktivitas pangan kita untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Jadi seyogyanya masyarakat memahami atau memiliki pola tanam yang cocok dengan kondisi saat ini dan juga jenis tanaman yang cocok. Kan seperti itu sehingga paling tidak produktivitasnya tidak terlalu menurun, paling tidak seperti itu. Yang kedua, penggunaan air tanah ini di lingkungan masyarakat ini juga harus lebih bijaksana lagi. Nah, dengan kondisi seperti ini mungkin pemeliharaan sungai bisa dilakukan untuk menghadapi nanti pada puncak musim penghujan. Yang berikutnya, karena pada saat ini yang termonitor adalah mudahnya material yang ada di permukaan bumi ini terbakar. Sangat mudahnya kondisi saat ini ya, setidaknya masyarakat tidak melakukan pembakaran. Masyarakat tidak melakukan pembakaran tanpa pengawasan ataupun paling tidak melakukan pembakaran. Harus, karena sangat susah ketika sudah terjadi percikan api, angin relatif lebih kencang di kondisi kemarau dan pancaroba ini, akan susah nanti untuk mengkondisikan situasi kebakarannya seperti itu. Dan beberapa hal yang perlu kita cermati adalah tetap menjaga kesehatan tadi, karena memang kita tahu sendiri kondisi saat ini tubuh kita ini
0: musim
1: gampang terdehidrasi, kan begitu ya. Jadi kita harus menjaga deh tubuh kita supaya tidak terhidrasi dengan baik begitu.
0: Baik. Seberapa besar ini Pak potensi resiko tersebut dalam kondisi kemarau saat ini, dan mungkin langkah pencegahan apa ini yang paling penting, yang paling utama ya dilakukan oleh masyarakat?
1: Sebenarnya langkah pencegahan itu tergantung daripada awareness masyarakat itu sendiri ya, bahwa kita BMKG secara masif akan tetap memberikan informasi yang berpotensial hasad atau yang berpotensial bahaya pada musim apapun, pada kondisi apapun, baik itu curah hujannya berkurang, akan tetap kekeringan meningkat, ataupun curah hujannya meningkat menjadi ekstrim, ataupun kondisi yang normal-normal saja. Apabila memang terjadi kondisi yang berpotensi terjadi bencana akibat daripada hidrometeorologi, kita selalu memberikan informasi. Nah, akan tetapi, baik ke stakeholder maupun ke masyarakat tadi, akan tetapi memang awareness masyarakat itu menjaga bahwa kita ayo, memang enak sekali mungkin saat ini kita itu minum es, begitu-begitu. Ya, ada resikonya kan begitu pasti ya. Jadi kayak yang sepele-sepele begitu. Ada kita menggunakan air conditioning. Itu juga memang sangat dibutuhkan untuk kondisi ini. Tapi ya kembali tadi, itu juga nanti menyumbang karbonasi di atmosfer sehingga nanti pada di bulan-bulan ya tidak jangka pendek pastinya, tetapi tadi ketika global warming atau perubahan iklim di bulan-bulan September Oktober menjadi lebih panas, bahkan bisa sangat panas buat kita ya, apalagi kalau sampai terdampak El Nino tadi masih sangat kuat sampai akhir tahun, itu akan lebih panas gitu.
0: Baik, kita jeda sejenak ya Pak untuk mengikuti lagu pilihan ya. Dan mohon izin Bapak untuk istirahat sebentar.
1: Siap, Mas Anand.
0: Saat lagi kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Surakarta sore hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Belanda, banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam, seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture Invest Modeling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali. Hari Raya Tahun Baru, menurut kalender Saka, yang berakar dari tradisi Hindu kuno, dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.
1: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang, tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.
2: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
3: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
2: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
4: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
2: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
5: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
2: Di sini, suara Anda didengar. Aspirasi Anda disampaikan dan solusi bersama diupayakan.
6: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
2: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi bersama Pak Giarto ya dari BMKG. Pak Giarto, saya mau menanyakan tentang masyarakat melihat perkiraan cuaca ini hanya berdasarkan ikon cerah, berawan, dan hujan itu. Sebenarnya bagaimana ini Bapak cara membaca informasi perkiraan cuaca BMKG dengan lebih tepat ini Pak?
1: Iya, memang di dalam bahasa publik yang kita sampaikan itu menggunakan ada simbol-simbol atau gambar-gambar gitu.
0: Iya.
1: Dan tetapi ada lagi di kebutuhan yang lain, tidak menggunakan gambar karena kemudian ada peraturan-peraturan yang harus diikuti, harus dengan sandi atau dengan apapun. Ada beberapa metode atau mekanisme yang kita harus patuhi sesuai kegunaannya. Nah, terkait dengan masyarakat di secara umum, kita menggunakan image atau gambar itu simbol itu sebagai mempermudah saja sebenarnya. Karena gambar itu juga secara umum bisa ada keterangannya dan di mana-mana juga platformnya hampir sama begitu. Jadi memang itu juga intinya tidak membingungkan masyarakat begitu. Mungkin perbedaannya adalah jenis kondisinya berbeda kita dengan di negara-negara luar atau di lintang tinggi atau sedang begitu. Kita memang ada cerah berawan, ada berawan tebal begitu. Ada hujan ringan, hujan sedang, dan juga hujan disertai badai, hujan petir begitu. Jadi memang itu disesuaikan dengan situasi kita secara umum Indonesia di wilayah tropis. Karena kan BMKG tidak hanya melayani masyarakat Jawa saja, seluruh Indonesia. Sedangkan di Indonesia ini, mohon maaf. Sebagai pengetahuan tambahan bahwa di Indonesia ini untuk daerah-daerah yang ada di lintang selatan, di daerah ekuator dan di sekitar Papua atau di Ambon Papua itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi seperti itu mungkin di contohnya secara gampangnya di kita saat ini musim kemarau, tapi teman-teman di Kalimantan justru musim hujan kayak begitu. Di Papua ketika mungkin ada yang pernah berkunjung di Papua itu nggak ada musim kemarau, bisa sepanjang tahun hujan. Jadi begitu. Jadi, hal seperti itu pemanfaatan informasi publiknya memang dipergunakan secara menurut di Indonesia seperti itu Mas Andi.
0: Baik. Menurut Pak Giarto ini seberapa penting ini masyarakat memahami informasi cuaca bukan hanya untuk kenyamanan aktivitas ya? Atau mungkin tetapi juga bagian dari mitigasi bencana ya Bapak ya?
1: Ya, jadi meteorologi itu terkait dari banyak aspek, terkait dengan banyak aspek, baik itu daripada keselamatan, baik itu produktivitas, baik pangan maupun yang lainnya. Yang berikutnya adalah manajemen suatu manajemen kita apapun suatu kegiatan kan begitu pastinya kita melakukan event tertentu di bulan apa bagaimana kan begitu kaitannya dengan BMKG kita melakukan kegiatan pertanian perkebunan ataupun peternakan terkaitnya juga dengan cuaca juga ataupun iklim begitu. Kita melakukan kegiatan tadi mitigasi bencana juga dengan BMKG juga atau meteorologi juga. Kita melakukan kegiatan transportasi baik darat, laut maupun apalagi udara. Udara yang relatif itu menjadi buat kami udara itu lebih. Kita harus lebih aware, kita harus lebih aturannya harus baku, semua ketat, orang harus memahami dan wajib mematuhi. Karena apa? Di udara tidak sama dengan kita di darat. Kita bisa naik motor bila-bila,
0: Iya.
1: sekarang nggak bisa bila-bila, dan seterusnya, seterusnya
0: Sangat
1: seperti itu.
0: bergantung
1: Jadi
0: ya.
1: informasinya mulai dari mau berangkat sampai di perjalanan
0: Iya.
1: sampai turun itu harus lengkap. Sebenarnya sama juga di publik, cuman mekanismenya yang berbeda seperti itu.
0: Baik. Kalau perbedaan antara perakiraan cuaca dengan peringatan dini cuaca ini, Pak,
1: Oh iya, yeah.
0: seperti apa?
1: Disitulah manajemen kita. Jadi misalkan ini, contohnya kita melakukan suatu, tidak melakukan event ataupun produktivitas pangan lah begitu ya. Di bulan apa kita mulai menanam padi, di bulan apa kita menanam palawija atau menanam buah-buahan yang sifatnya itu tahan air. Kalau kita melakukan event kegiatan di bulan apa kita mau mantu kan, walaupun orang Jawa kalau mantu ada pakem-pakemnya kan begitu ya, tetapi oh nanti waktu prosesinya ini jam berapa kan begitu. Disitulah itu gunanya perakiraan jauh jauh hari. Jadi ketika itu terkait dengan penanaman tadi atau pertanian tadi, musimnya dengan perakiraan musimnya, perakiraan hujan bulanannya gitu. Nah, nanti ketika setelah mendekati harinya kegiatan-kegiatan tadi, misal mantu atau dan seterusnya atau kegiatan VIP yang lainnya kan begitu, 10 hari sebelumnya, 7 hari sebelumnya kan gitu, kita bisa memanage tuh, wah ini kira-kira kan setidaknya itu bisa memberikan apa namanya
0: Pengetahuan ya, informasi
1: keamanan,
0: ya.
1: terus efisiensi juga
0: Iya.
1: bisa, penghematan biaya karena oh ternyata diprediksi ketika kita melakukan di bulan ini tidak perlu sewa teratak, tidak perlu akan hal-hal yang seperti itu atau apapun lah gitu, manajemennya seperti secara umumnya. Nah, ketika menjadi peringatan dini, ini semua pastinya terkait karena baik itu di transportasi, pertanian pun ketika ada peringatan dini, walaupun ketika sudah bentuknya peringatan dini yang sifatnya tiga zaman, nah, ini kan agak susah ini untuk dihindari untuk yang si yang bukan manusia. Ketika manusia, masalahnya cuma satu, dia aware atau tidak. Nah, ketika dia, mohon maaf nih, ketika dia tidak aware ya, sudah tahu di sana sudah ada awan cumulonimbus dan gelap, masih saja ke sana. Nah, ini kan pasti nanti kita akan menemui hambatan itu kalau di sana ada petirnya lah, akhirnya kita kop apa ya, kebro lah, ada seterusnya seterusnya kan begitu. Nah, kalau di transportasi udara nggak boleh begitu. Di sana sudah ada tahu awan cumulonimbus, aturannya dia harus minggir sekian nautical mile. Udah itu nggak usah, mereka sudah nggak usah kita ingetin lagi. Udah ada awan awan cumulonimbus, ya udah minggir nih. Yang tadinya jalurnya sekian, nah dibelokkan nanti kembali ke jalur utama. Seperti itu sih.
0: Baik. Kembali ke musim kemarau tadi, Pak ya. Apakah di hujan pada saat musim kemarau itu memicu bencana hidrometeorologi nih, Bapak? Seperti
1: Oh
0: mungkin
1: iya. Yeah.
0: banjir atau mungkin longsor? Dan mungkin dalam kondisi seperti apa ini, Pak? Risikonya meningkat?
1: Secara kita bicara kondisi perubahan. Jadi ketika di kondisi kemarau yang panjang, relatif relatif ini tanah kita akan
0: Kering ya.
1: apa ya, berongga ya,
0: Oke.
1: rongganya menjadi menjadi tidak rapat lagi kan begitu, tidak liat, tidak kan begitu ya,
0: Baik.
1: liat tidak, jadi ada berongga, ada ketika suatu perubahan kondisi cuaca yang terjadi di wilayah yang seperti itu dengan hujan intensitas yang cukup tinggi, nah ini juga sangat berbahaya dan ini juga harus biasanya masyarakat yang ada di sekitar itu sudah tahu bahwa nanti ketika kondisi seperti ini ada hujan lebat, banjir bandang itu akan berpotensi terjadi kan begitu. Ketika hujan ekstrim di wilayah dengan tanah yang berubah tadi, tidak harus jenuh, dia tidak harus jenuh, tetapi karena tadi struktur tanahnya ada unsur udaranya kan jadinya lebih mudah tergerus kan seperti itu. Tidak, jadi berbeda. Itu pun nanti kalau sudah berlangsung agak lama menjadi jenuh juga akan berbahaya juga. Itu pada proses-proses perubahan awal dengan diikuti cuaca ekstrim biasanya.
0: Baik, untuk terakhir ini Bapak, saya mau menanyakan tentang mungkin pesan atau mungkin harapan ya yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tetap mungkin tetap waspada, tidak panik dan mampu ya beradaptasi menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim ya, yang perubahan yang tiba-tiba ya dalam beberapa waktu ke depan ini, Pak Giarto.
1: Ya, jadi secara umum kalau di wilayah Jawa ini karena daerah monsunal, monsunal itu artinya kita memiliki puncak penghujan di satu titik, yaitu di Desember, Januari, Februari, kan begitu ya. Dan setelahnya ada Pancaroba 1, musim kemarau Pancaroba 2, kan begitu terus siklusnya. Nah, dengan kita melek informasi cuaca dan iklim, setidaknya bisa menjadi pegangan kita untuk melakukan tadi yang seperti kita diskusikan tadi, manajemen waktu kita, manajemen kesehatan kita. Jadi setidaknya masyarakat ini, wah, seperti apa ini nanti? Saya ini mungkin akan ketika masyarakat itu mengetahui siklus yang ada terkait dengan cuaca dan iklim di wilayah kita, nanti BMKG yang memberikan informasi tambahan, misalkan ada tahun La Nina, tahun El Nino, ini menjadi pegangan buat masyarakat. Selebihnya, oh ternyata ini tahun kering. Kalau tahun kering ya kita mengurangi pembakaran, kita menggunakan air tanah yang bijaksana, kita harus menjaga kesehatan tubuh. Karena apa? Karena cuaca menjadi cukup panas, dan seterusnya, seterusnya dampak-dampak di tahun 2026 ini. Ini menjadi kewaspadaan kita, terutama teman-teman petani yang relatif di tahun 2026 untuk cadangan airnya yang tidak kita waspadai seperti itu. Untuk masyarakat umum, kurangi melakukan pembakaran. Setidaknya tidak menambah situasi menjadi lebih rumit. Karena pembakaran itu yang pertama adalah berbahaya, yang kedua yang menyumbang polusi, menyebabkan juga kesehatan dan lain-lain. Seperti itu Mas Anan, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Pak Giarto ya, selaku tim manajemen sistem operasional BMKG Ahmad Yani Semarang yang telah meluangkan waktu ya Pak, berbagi informasi bersama kita di sore hari ini ya. Baik, pendengar, demikian perbincangan kita pada sore hari ini ya di siaran Tanggap Bencana mengenai potensi hujan di tengah musim kemarau. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan ada Lintas DIY Jateng untuk menemani Anda di Surakarta sore hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menggelar berbagai kegiatan bertajuk Semarak Merdeka di stasiun dan kereta. Tak hanya menghibur penumpang, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah perjalanan. Berikut laporan dari Dian Parwanto.
1: Suasana stasiun Yogyakarta terlihat berbeda sejak pagi hari. Penumpang yang menunggu kereta diajak mengikuti beragam lomba khas 17-an. Alunan musik dari harmonika band juga menambah semarak suasana. Lagu-lagu perjuangan mengiringi aktivitas penumpang di tengah padatnya pergerakan di stasiun. Salah seorang penumpang asal Jakarta, Ayu, mengaku terkesan dengan perayaan kemerdekaan di stasiun Yogyakarta. Selain hiburan, KAI Daop 6 juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Penumpang juga mendapatkan coklat serta souvenir dan diajak mengikuti permainan interaktif berhadiah khusus bagi pengguna aplikasi Akses by KAI.
2: Kita sangat senang ya, memang anak choir, jadi memang suka musik dikit, kita pasti nyanyi pertama kali 17-an di stasiun ini.
3: Jakarta ya, stasiun Jakarta. Oh, iya. Ya, oke okay ya, semuanya oke okay ya. KAI oke okay ya, KAI oke okay ya.
4: Sebelumnya pernah nemuin gak yang kayak gini?
1: Semangat kemerdekaan makin terasa saat bendera merah putih sepanjang 25 meter dibentangkan di peron 3 bersamaan dengan detik-detik proklamasi. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pengalaman berkesan bagi para penumpang. Feni juga menyebutkan kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkenalkan semangat kemerdekaan kepada para wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara. Semarak Merdeka di Stasiun Yogyakarta menjadi bukti peringatan kemerdekaan tidak harus berlangsung di ruang-ruang seremonial. Di tengah mobilitas masyarakat dan perjalanan kereta api pun, semangat merah putih tetap bisa dirayakan secara bersama-sama. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, BRI, Terus Negara, untuk.
0: Sebagai kado kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, sebanyak 320 WPP Lapas Cilacap menerima remisi dan dari jumlah tersebut sebanyak 7 orang langsung bebas. Berikut laporan dari Reni Tania.
5: Sebanyak 320 warga binaan permasyarakatan atau WBP menerima remisi umum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 17 orang langsung menghirup udara bebas setelah mendapatkan remisi umum 2. Remisi diserahkan oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya didampingi Kepala Lapas Kelas 2B Cilacap Gowi Mahali dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Kabupaten Cilacap pada Senin 17 Agustus. Kalapas Kelas 2B Cilacap Gowi Mahali melalui Humas Lapas Kelas 2B Cilacap Nanda Hakigi mengatakan dari 320 penerima remisi, sebanyak 313 WBP mendapatkan remisi 1 berupa pengurangan sebagian masa hukuman. Sementara 7 WBP mendapatkan remisi 2 sehingga masa pidananya berakhir dan mereka dapat langsung bebas pada momentum Hari Kemerdekaan ini. Nanda menjelaskan pemberian remisi bukan diberikan secara otomatis, namun seluruh usulan telah melalui proses seleksi dan penilaian melalui sistem database permasyarakatan atau SDP. Para WBP yang menerima remisi dipastikan memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Di antaranya berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, serta aktif mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian di dalam lapas.
6: Pada peringatan HUT RI ke-81 ini, 320 warga binaan pemasyarakatan Lapas Cilacap yang memperoleh remisi. Rinciannya adalah sebanyak 313 orang WBP mendapatkan remisi 1 atau pengurangan sebagian masa hukuman, dan 7 orang WBP lainnya mendapatkan remisi 2 yang membuat mereka bisa langsung menghirup udara bebas untuk hari ini. Para warga binaan pemasyarakatan ini dipastikan telah memenuhi syarat administratif maupun substantif seperti berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, serta aktif mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian di.
5: Nanda menambahkan jika remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada narapidana yang menunjukkan kesungguhan untuk memperbaiki diri. Pemberian remisi ini diharapkan menjadi motivasi bagi WBP lain untuk terus mentaati tata tertib dan aktif mengikuti berbagai program pembinaan. Dan bagi 7 WBP yang langsung bebas, pihak lapas berharap dengan berakhirnya masa pidana menjadi awal baru untuk kembali ke tengah keluarga dan masyarakat, serta membuktikan bahwa proses pembinaan selama berada di lapas dapat menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Pemkab Sukoharjo mengeluarkan kebijakan menghapus denda pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk tunggakan periode 2012 hingga 2025. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Bupati Sukoharjo, Eko Sabto Purnomo. Berikut laporan selengkapnya.
7: Dari 2012 sampai 2025 yang masih punya tunggakan.
8: Sedangkan momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dimanfaatkan Pemkab Sukoharjo mengeluarkan kebijakan baru, yakni menghapus denda pajak bumi dan bangunan PBB untuk tunggakan periode 2012 hingga 2025. Kebijakan menghapus PBB tersebut mulai berlaku pada 17 Agustus hingga akhir September 2026. Hal itu disampaikan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo kepada wartawan usai menjadi Inspektur Upacara pada peringatan HUT ke-81 tingkat Kabupaten Sukoharjo di Alun-Alun Satya Negara kemarin. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi kado spesial bagi masyarakat Sukoharjo untuk meringankan beban di tengah kondisi perekonomian yang dinilai masih belum stabil. Oleh karena itu, Eko Sabto menghimbau kepada masyarakat wajib pajak dapat memanfaatkan program tersebut untuk melunasi tunggakan PBB sebelum batas waktu yang ditentukan.
7: Ada satu pengumuman, ya, hadiah ulang tahun untuk warga Sukoharjo dari pemerintah kabupaten akan memberikan penghapusan denda PBB ditarik dari tahun 2012 yang punya tunggakan, ya ayo segera kita diberlakukan tanggal 17 Agustus sampai akhir September. Mari kita ini manfaatkan penghapusan denda ini ya.
8: Lebih lanjut disampaikan kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih tertib dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah sehingga program penghapusan denda PBB dapat mendongkrak pemasukan PAD bagi Kabupaten Sukoharjo. Apalagi PBB menjadi salah satu pajak daerah yang menjadi andalan dalam penerimaan pendapatan daerah. Sehingga dengan adanya penghapusan denda tersebut, masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB dapat memanfaatkan masa program hingga akhir September 2026 mendatang. Di sisi lain, Eko Sabto menyebut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI bukan sekedar seremonial tahunan. Menurutnya, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mensyukuri kemerdekaan sekaligus mengevaluasi berbagai hal yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat.
7: Jadi tentu HUT ini adalah yang pertama momen kita untuk bersyukur bahwa hari ini kita menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah momen untuk merefleksikan diri, apa-apa yang sudah kita lakukan dan apa-apa kekurangan yang harus kita perbaiki, dan tentu ke depan persatuan, kesatuan, guyub rukun, gotong royong yang selama ini sudah kita bangun, kita tunjukkan, kita jaga dan kita tingkatkan. Itu saya kira bagaimana nasionalisme harus menjadi dasar kita, hati kita harus merah putih untuk melakukan semuanya demi kebesaran, kejayaan bangsa.
8: PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo juga menekankan guyub rukun yang menjadi semangat persatuan dan kesatuan harus terus dijaga bahkan ditingkatkan demi mendukung pembangunan daerah. Semangat tersebut harus diwujudkan dengan bekerja dan berkontribusi demi kemajuan bangsa serta pemerintah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Sejumlah 313 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen kemarin menerima remisi kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 10 warga binaan langsung menghirup udara bebas tanpa syarat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Jadi prosesi penyerahan langsung oleh Wakil Bupati Sragen.
10: Sebanyak 313 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Sragen menerima remisi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Penyerahan berlangsung di Aula Lapas Kelas 2 Sragen oleh Kepala Lapas, Wakil Bupati, Haji Suroto dan pejabat Forkompinda Sragen. Dari total penerima tersebut sebanyak 300 warga binaan memperoleh RU1 dan masih harus menjalani sisa masa pidananya. Sementara itu 13 orang sisanya mendapatkan RU2 yang menandai masa bebas mereka bertepatan dengan hari kemerdekaan ini. Hanya saja masih ada 3 orang yang harus menjalani hukuman subsidiar sehingga belum bisa bebas langsung pada 17 Agustus. Kepala Lapas Kelas 2 Sragen Kiono kepada RRI mengatakan remisi bukan sekadar pengurangan masa hukuman melainkan bentuk penghargaan atas komitmen warga binaan yang menunjukkan perilaku baik selama masa pembinaan. Pihaknya mengusulkan 313 warga binaan untuk mendapatkan remisi dan semuanya disetujui.
9: RU1 itu masih harus menjalani pidana selanjutnya, itu yang mendapat 300 orang. Untuk RU2 yang bisa langsung mati pulang itu sebetulnya 13 orang. Cuma yang 2 itu masih harus menjalani pidana subsidiar. Jadi yang bisa langsung pulang 10.
10: Kiono menegaskan institusinya berkomitmen menjadikan lapas bukan sebatas tempat penahanan, melainkan ruang pembekalan sikap dan keterampilan, pembinaan kepribadian hingga kemandirian. Seperti seni, kerawitan, kegiatan keagamaan, serta kewirausahaan terus digencarkan agar para warga binaan siap kembali ke tengah masyarakat.
9: Pada prinsipnya, remisi ini adalah diberikan kepada warga binaan yang memang betul-betul memenuhi persyaratan. Salah satunya persyaratan itu adalah kelakuan baik, gak ada pelanggaran tata tertib, dan tertib mengikuti program pembinaan, baik itu program kepribadian maupun kemandirian.
10: Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Sragen Suroto turut memberikan apresiasi. Menurutnya, momentum kemerdekaan memberikan pesan mendalam bahwa setiap individu selalu memiliki kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Menurutnya masa lalu tidak dapat diubah, tetapi masa depan masih bisa diperjuangkan. Sehingga perjalanan warga binaan di dalam lapas ini sebagai pelajaran untuk membangun kembali kepercayaan keluarga dan memanfaatkan kesempatan untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Dari Surakarta, Mulyati Saat melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Organisasi masyarakat sipil mendorong KPK untuk melakukan pembenahan di internal lembaganya. Sebab kinerja lembaga anti rasuah tersebut mendapat sorotan publik. Berikut laporan selengkapnya.
11: Saya kira diskriminasi-diskriminasi ini juga harus diselesaikan oleh KPK. Janganlah sampai KPK justru blunder sendiri untuk urusan.
12: Penanganan korupsi di Indonesia terlihat memburuk sesuai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik itu turun 3 poin dari 37 pada tahun 2024 menjadi 39 pada saat ini. Direktur Caksana Institut Wasingatu Zakiah tidak heran melihat data ini, sebab ia menilai KPK juga bersikap diskriminatif saat memperlakukan tersangka korupsi tertentu.
11: Ada kepala daerah yang ditangkap begitu OTT, ditangkap lalu langsung dia diborgol langsung menggunakan rompi. Tetapi ada juga yang sudah ketemu bukti di rumah, ditemukan di rumah, diakui bahwa itu miliknya, maka kemudian itu tidak menjadi barang bukti yang signifikan untuk memperlakukan seorang tersangka sebagaimana tersangka-tersangka yang lain.
12: Maka di momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, Direktur Caksana Institut Wasingatu Zakiah mendorong KPK agar segera melakukan pembenahan di internal mereka.
11: Saya kira diskriminasi-diskriminasi ini juga harus diselesaikan oleh KPK. Janganlah sampai KPK justru blunder sendiri untuk urusan. Dan yang penting untuk diingat bahwa semua kepala daerah yang melakukan korupsi itu sebenarnya untuk transaksi pada saat pilkada. Nah, ini yang harus kita apami sama-sama.
12: Sebagai bagian dari masyarakat sipil di Indonesia, Caksana Institut terus mengingatkan KPK agar selalu bekerja profesional, sebab lembaga anti rasuah ini masih menjadi harapan publik dalam memberantas praktik korupsi.
0: Kemarau kering di Banyumas Raya picu risiko ISPA. Masyarakat diminta untuk mewaspadai debu. Berikut laporan dari Vinta Nur Fauzia.
13: Musim kemarau di wilayah Banyumas Raya tahun ini datang lebih awal dan cenderung lebih kering. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko penularan kualitas udara dan gangguan kesehatan termasuk infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan bahwa jika biasanya musim kemarau terjadi pada Juni, tahun ini sejumlah wilayah Banyumas Raya sudah memasuki musim kemarau sejak Mei. Selain datang lebih awal, kemarau tahun ini juga diperkirakan lebih kering dengan curah hujan di bawah normal. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang berdampak terhadap berkurangnya curah hujan.
14: Kalau kita amati, itu untuk kemarau di wilayah Banyumas itu datang relatif lebih awal. Jadi kalau biasanya itu bulan Juni, ini bulan Mei sudah ada yang masuk musim kemarau. Jadi untuk wilayah Banyumas Raya ini datangnya kemarau lebih awal, pertama. Kemudian yang kedua, itu sifat daripada musim kemarau ini cenderung lebih kering ya. Artinya apa? Artinya bahwa curah hujan di musim kemarau ini sifatnya di bawah normal. Karena apa? Karena saat ini, musim kemarau yang berlangsung saat ini dibarengi dengan adanya fenomena El Nino yang terpantau saat ini intensitasnya kuat.
13: Kondisi kemarau yang kering juga berdampak terhadap kualitas udara. Minimnya hujan membuat debu di permukaan tanah juga tidak tercuci secara alami, sehingga lebih mudah berterbangan ketika tertiup angin. Rendahnya kelembapan udara juga membuat tanah semakin kering dan partikel debu lebih mudah terlepas ke udara. Kondisi tersebut dapat meningkatkan paparan masyarakat terhadap debu dan berpotensi memperbesar resiko gangguan saluran pernapasan termasuk ISPA. Selain resiko kesehatan, masyarakat juga diminta mewaspadai kekurangan air dan potensi kebakaran lahan selama puncak musim kemarau. BMKG juga mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi udara yang berdebu. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga disarankan mengurangi paparan debu dan menggunakan pelindung pernapasan apabila kondisi udara sedang berdebu. Dengan puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus ini, kewaspadaan masyarakat Banyumas Raya perlu ditingkatkan tidak hanya terhadap kekeringan dan kebakaran lahan, tetapi juga terhadap dampaknya bagi kesehatan. Vinta Norvozia melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Semarang ungkap ada 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Berikut laporan selengkapnya.
15: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6.
16: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka mengatakan ketiga bakteri tersebut ditemukan terutama pada lauk yang menjadi sumber protein dalam menu MBG. Haka mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BGN dan Menteri Kesehatan. Hasil laboratorium tersebut menjadi temuan dalam penanganan dugaan keracunan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
15: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian Salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kemarin kan rendang ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencananya tidak lanjut. Jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin oleh langsung oleh Bu Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkompinda, ada termasuk dari SPBG bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
16: Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG, yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
17: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik, ya, yang memang tidak memenuhi syarat, mohon maaf kalau dapurnya misalnya memang misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat ya memang tidak bisa kita teruskan ya, karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
16: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan, tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Lama pantau RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Salatiga mematangkan rancangan strategis tempat persinggahan raksasa atau giant rest area. Gagasan tersebut memanfaatkan posisi emas Kota Salatiga yang berada di antara jalur Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya.
18: Salatiga itu kan memang terletak di segitiga emas ya, antara Solo, Semarang, Jogja. Dan itu aksesnya sudah tol-tol kan.
19: Wali Kota Salatiga, Dr. Robert Nawan, memaparkan konsep pembangunan kota beda atau bergerak energik, dinamis, dan adaptif dalam sebuah diskusi program pembangunan daerah. Pihak pemerintah kota menargetkan pembangunan exit tol Patimura menjadi pengungkit pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan utara kota. Wali Kota Salatiga menegaskan bahwa akses pintu tol langsung menuju pusat kota akan memudahkan pengguna jalan menikmati wisata kuliner dan udara sejuk Salatiga. Pemerintah daerah mengarahkan kawasan sekitar akses tol baru tersebut sebagai pusat niaga, pemukiman, dan sentra industri UMKM unggulan.
18: Nah, kita menawarkan dengan adanya exit tol tambahan yang langsung ke jantung kota, silakan masuk Kota Salatiga menikmati kulinernya, menikmati udaranya.
19: Pihak pemerintah kota merancang tata ruang wilayah jangka panjang dengan memadukan konsep kota modern di wilayah utara serta pelestarian kota pusaka di wilayah selatan. Pemerintah daerah memperkuat pendampingan terhadap 26.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah melalui program kurasi dan pemasaran digital. Jajaran pemerintah kota juga membentuk wadah kolaborasi pemuda wirausaha guna mendampingi para mahasiswa dalam merintis usaha rintisan. Wali Kota Salatiga meminta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat demi kelancaran program transformasi wilayah perkotaan.
18: Untuk seluruh warga Salatiga, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, dalam ini wali kota beserta jajarannya, itu tentunya untuk membangun Kota Salatiga yang lebih baik, menciptakan warga Salatiga yang lebih sejahtera. Dan apapun upaya-upaya pemerintah itu tujuannya baik untuk kesejahteraan warganya.
19: Masyarakat menyambut positif rencana pembukaan akses pintu tol baru yang dinilai mampu mengalirkan arus wisata ke pusat kota. Realisasi konsep kota singgah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah serta memajukan taraf hidup seluruh warga Salatiga. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Lintas DIY Jawa Tengah edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Haji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pendengar, salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kita memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Idealnya, tas siaga bencana ini dapat membantu kita selama 3 hari. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam tas siaga bencana? Di antaranya adalah surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi. Tas siaga bencana ini akan sangat bermanfaat dan membantu ketika berada dalam kondisi darurat.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat? Kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Masih bersama kami ya di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 16.37 ya, bagi yang sejak pagi tadi sudah beraktivitas ya, mungkin bekerja, belajar, atau mungkin mengurus rumah tangga ya. Dan mungkin yang Anda masih berada di perjalanan menuju rumah, semoga sore ini menjadi jeda kecil untuk menarik napas, melepas lelah, dan kembali mengumpulkan energi ya pendengar. Dan seperti biasa ya, Pro 1 RRI Surakarta masih setia menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Dan Anda juga bisa request ya bersama kami melalui WhatsApp di 081-3900-15525 ya, untuk request lagu ya. Dan pendengar, tetap bersama kami di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi ada informasi terbaru dari Klaten. Siang hingga sore hari ini di Klaten berlangsung karnaval budaya dengan mengangkat tema Mataraman kuno. Dan sesaat lagi kita akan terhubung dengan rekan Adam Sutanto ya, sebentar. Halo. Oke, terputus ya. Kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di Surakarta sore hari ini.

0: Benar, kita telah kembali tersambung ya dengan rekan Adam, informasi terbaru dari Klaten. Siang hingga sore ini di Klaten berlangsung Karnaval Budaya dengan mengangkat tema Mataraman Kuno. Informasi selengkapnya telah tersambung dengan rekan Adam Sutanto. Silakan rekan Adam, laporannya. Silakan rekan Adam untuk laporannya.
1: Baik. Masyarakat Klaten tumpah ruah di sepanjang jalan Pemuda Klaten untuk menyaksikan gelaran Karnaval Budaya yang digelar pemerintah Kabupaten Klaten. Kegiatan ini merupakan kegiatan setiap tahun dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Klaten ke-222 dan juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kali ini memang untuk tahun ini konsep dari gelaran Karnaval Budaya ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini dengan tema khusus yakni tentang beberapa peristiwa pada masa Mataram kuno pada abad ke-8 sampai dengan 10. Kegiatan ini dengan menampilkan berbagai seni yang ada di wilayah Klaten. Karena memang Klaten merupakan menjadi sejarah penting tentang peradaban kerajaan pada masa itu. Salah satu yang cukup menarik adalah dari kegiatan Karnaval Budaya seperti yang ditampilkan dari Kecamatan Karang Gantiwano yang menampilkan tarian tentang prajurit tapal batas. Dan ini melibatkan kurang lebih 80 penari. Dan Camat Gantiwarno Nostianingsih kepada wartawan merasa gembira dengan adanya kegiatan Karnaval Budaya dengan mengangkat tema Mataram Kuno. Ini akan memberikan pengertian sendiri, pemahaman tersendiri kepada generasi muda.
2: 80 orang ya, ini saya dengan Pak Adan Ramil yang memimpin. Konsepnya ini adalah prajurit tapal batas. Jadi Gantiwarno itu ada di perbatasan, kita sebagai penjaga tapal batas dengan prajurit yang siap menjaga tapal batas.
3: Ya. Mengambil filosofi apa Bu?
2: Filosofinya ya kita tetap berjuang untuk negara, NKRI harga mati.
3: Berapa latihannya?
2: Aduh, berapa kali ya? 10 kali mungkin.
3: Koreografinya keren sekali.
2: Terima kasih. Jadi ini kita kumpulkan sanggar-sanggar yang ada di Gantiwarno, kita berunding bersama mewujudkan sebuah tari yang menggambarkan kesiapan prajurit tapal batas menjaga NKRI.
1: Sementara itu wilayah Kecamatan Jatinom sendiri ini mengangkat tema tentang kisah Ki Ageng Kripik dengan kegiatan yakni para santri termasuk melestarikan kripik Yakowil dengan menyebar kue apem yang tadi juga diperagakan dengan menyebar kue apem yang cukup jadi rebutan masyarakat yang datang pada puncak kegiatan Karnaval Budaya hari ini. Dan ini diikuti 28 kontingen dari masing-masing kecamatan dan utusan dari UPD. Dan Bupati Klaten sendiri yang tampil dengan mengenakan pakaian Kerajaan Mataram Kuno. Dari Klaten, Adam Santo melaporkan kembali studio. Selamat petang.
0: Baik, terima kasih rekan Adam atas laporannya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Pendengar masih bersama kami di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih ada informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik.
0: Yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi berbeda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Lagu Krisha Kala Sang Surya Tenggelam ya di request oleh Ibu Agustin ya di Mangkubumen. Saya bacakan dulu ya. Selamat sore Mas Anan. Selamat tugas. Selamat di Surakarta sore hari ini. Wah, semangat, sukses, lancar Mas Anan, saya temani. Jangan khawatir, nyimak info-info dan nikmati lagu-lagunya yang diputar Mas Anan ya. Terima kasih Ibu, buat nyure sambil ngeteh dan nyamil Mas Anan. Putarkan lagu Krisha Kala Surya Tenggelam ya, tadi sudah saya putarkan ya Ibu Agustin ya. Nuhun Mas Anan, selamat tugas sampai selesai di Surakarta sore nanti. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih Ibu Agustin ya di Mangkubumen. Dan pendengar Anda juga bisa request-request lagi ya untuk lagu-lagunya untuk tahunnya terserah ya. Dan pendengar, kita ada informasi menarik lainnya ya, seperti hari ini tanggal 18 Agustus juga diperingati sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia. Peringatan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 sebagai momentum untuk mengingatkan sejarah pentingnya pembentukan konstitusi di Indonesia. Tepat pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Sebelumnya pendengar, proses perumusan konstitusi telah dibahas melalui sidang BPUPKI dalam perjalanan bangsa. UUD 1945 kemudian mengalami 4 kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan. Dan Hari Konstitusi menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang membangun kehidupan berbangsa berdasarkan hukum dan konstitusi. Dan pendengar, kami masih bersama Anda ya dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Kuala Kumal adalah salah satu karya terkenal dari Raditya Dika, seorang penulis dan komika terkemuka asal Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera mendapat sambutan positif dari kalangan pembaca. Ini adalah buku kumpulan cerita humor yang menceritakan berbagai pengalaman sehari-hari dan kisah-kisah pribadi penulis. Kuala Kumal adalah permainan kata yang menggambarkan kesan bahwa Raditya Dika seringkali merasa cemas atau kumal dalam berbagai situasi hidupnya, sebagaimana diilustrasikan oleh seekor koala yang selalu terlihat cemas. Buku ini mengisahkan berbagai cerita humor sehari-hari, baik pengalaman pribadi penulis maupun observasinya tentang kejadian di sekitarnya. Raditya Dika menggunakan bahasa yang kocak dan gaya tulisan yang ringan, membuat pembaca tertawa dan bisa merelatifkan pengalaman-pengalaman tersebut dengan pengalaman mereka sendiri. Cerita-cerita dalam Kuala Kumal berkisah tentang cinta, persahabatan, dan berbagai momen lucu sehari-hari. Buku ini memberikan pandangan yang kocak dan penuh humor tentang perasaan dan kejadian yang sering kali kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Raditya Dika juga menambahkan sentuhan filosofis dalam beberapa cerita yang membuat pembaca berpikir lebih dalam tentang kehidupan. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak selalu serius dan mengambil diri terlalu berat, melainkan untuk bisa tertawa pada diri sendiri dan melihat sisi kocak dalam segala situasi. Kuala Kumal mencerminkan gaya penulisan khas Raditya Dika yang lucu, cerdas, dan menghibur. Buku ini telah memenangkan hati banyak pembaca, terutama mereka yang mencari hiburan dalam bentuk humor yang ringan. Secara keseluruhan, Kuala Kumal adalah buku yang cocok untuk mencari hiburan dalam bentuk humor khas Raditya Dika, sambil mendapatkan beberapa pelajaran hidup yang disampaikan dengan cara yang menggelitik dan menghibur. Dari RRI Surakarta, untuk Indonesia.

ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Pendengar, waktu sudah terus berjalan ya, dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib. Dan sambil menantikan datangnya panggilan untuk menunaikan ibadah, kami akan hadirkan sebuah lagu religi pilihan ya, sebagai teman untuk mengisi waktu dengan suasana yang tenang dan teduh ya. Semoga lantunan lagu ini membawa ketenangan, mengingat kita untuk selalu bersyukur dan mempersiapkan hati menyambut waktu ibadah.

Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan, doa adalah kotaknya ibadah. Doa juga merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada doa. Doa adalah senjatanya orang mukmin, pilar agama, serta cahaya langit dan bumi. Doa adalah bukti dan sekaligus pengakuan akan kelemahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Orang yang enggan berdoa menunjukkan kesombongannya sebagai hamba, seolah-olah dirinya tidak membutuhkan bantuan Tuhan. Seorang hamba yang tahu diri akan senantiasa berdoa, meski tujuan utamanya bukan isi permintaannya, tetapi itu sebagai wujud ketergantungan kepada Tuhannya. Namun, tidak sedikit orang yang meremehkan doa. Mereka menganggap bahwa segala masalah bisa diselesaikan dengan usaha sendiri tanpa perlu berdoa. Mereka merasa bahwa berdoa tidaklah penting. Cukup dengan usaha yang jelas ukurannya dan targetnya. Meremehkan, apalagi sampai mengabaikan doa, tentu bukanlah sikap seorang mukmin yang meyakini keberadaan Allah sebagai Tuhan yang mengatur segala sisi kehidupan di alam semesta ini. Seorang mukmin akan selalu melibatkan Allah dalam setiap usaha yang dilakukannya. Segala persoalan hidup akan diusahakan solusinya, seraya diiringi dengan

Pendengar, mari sejenak kita tinggalkan aktivitas dan bersiap memenuhi panggilan untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilakan untuk menyiapkan diri dan berikut kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawa nafsu adalah dorongan keinginan yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Tidak seperti makhluk Allah yang lain, manusia tercipta dengan dua potensi keinginan, yaitu keinginan untuk berbuat baik, takwa, dan keinginan untuk berbuat buruk atau nafsu. Oleh karena itu, baik takwa ataupun nafsu, keduanya merupakan fitrah yang ada dalam diri setiap manusia. Namun, untuk meraih kemuliaan sebagai manusia, kita dituntut untuk bisa menekan potensi hawa nafsu dan mengembangkan potensi takwa. Pendengar program 1 RRI Surakarta yang budiman, manusia selalu dihadapkan pada pilihan yang baik dan buruk sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika nafsu dibiarkan lepas kendali, maka sosok manusia yang tercipta mulia bisa menjadi beringas. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran, manusia seperti ini lebih buruk daripada binatang. Sebaliknya pendengar, jika nafsu dikelola dan dikendalikan dengan baik, maka akan lahir sosok manusia yang berakhlak mulia. Tidak mudah memang melawan dorongan hawa nafsu yang begitu kuat. Maka tidak heran jika kemudian Rasulullah usai meraih kemenangan pada perang Badar, beliau menyampaikan kepada para sahabat bahwa mereka baru saja menang dari peperangan kecil dan akan menghadapi peperangan yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Karena kemenangan melawan hawa nafsu akan membuat hati kita bersih dari kotoran dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa? Apaan tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita perkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, serta bersama membangun Kabupaten Sragen, the land of Javamen yang maju, sejahtera, dan berdaya saing demi Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, ada kejadian menarik ya, sekaligus sempat membuat panik warga sore tadi di sekitar Solo Safari Jebres Surakarta ya. Seekor orang hutan koleksi Solo Safari dilaporkan lepas hingga keluar area objek wisata dan bergerak menuju pemukiman warga pada Selasa 18 Agustus sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Satwa tersebut sempat melompat ke area toko buah dan warung makan, bahkan merobohkan dua sepeda motor yang sedang terparkir. Kondisi ini membuat warga dan pengunjung warung memilih menjauh untuk menghindari resiko. Petugas Solo Safari kemudian melakukan penanganan bersama Satpol PP Kota Surakarta dan tim SAR UNS. Setelah sekitar 1 jam, orang utan berhasil dievakuasi menggunakan kendaraan roda 3 setelah dilakukan pembiusan sebanyak 2 kali. Kepala Satpol PP Kota Surakarta Didi Anggono menyampaikan 6 personel diterjunkan untuk membantu mengamankan lokasi dan memastikan satwa tidak masuk ke jalan raya maupun membahayakan masyarakat. Dan informasi selengkapnya Anda bisa ikuti ya di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita sapa-sapa dulu pendengar ya yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ada Ibu Elisa ya di Pajang. Selamat malam Mas Anan, selamat tugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Oke, semoga selalu diberikan kesehatan, amin, amin. Aku request lagunya dari Yudika, kalau oke, siap, saya usahakan ya, Ibu Elisa di Pajang ya. Terima kasih sudah bergabung ya Ibu Elisa, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Dan pendengar tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Mendengar peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Umbul Pelem Waterpark, Klaten, berlangsung meriah. Lebih dari 4.000 pengunjung memadati kawasan wisata air tersebut. Dan selain menikmati berbagai wahana, pengunjung juga mengikuti tradisi tahunan ya, berupa tebar uang dan pembagian kaos Umbul Pelem. Kepala Desa Wunut, Iwan Sulistyo Setiawan, mengatakan tradisi tebar uang menjadi bentuk rasa syukur warga atas rezeki yang diterima, sekaligus ungkapan terima kasih kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Tahun ini pengelola menyiapkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah untuk kegiatan tebar uang. Pembagian dilakukan dalam 5 sesi agar semakin banyak pengunjung dan dapat ikut merasakan kemeriahannya. Informasi selengkapnya Anda bisa ikuti melalui laman resmi kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, kita sapa-sapa dulu ya yang sudah di WhatsApp. Ada Ibu Mentik ya di Kepatihan. Selamat petang menjelang malam, Mas. Selamat tugas, semoga selalu sehat ya. Absen ini udah dicoret belum? Sudah saya catat Ibu Mentik ya untuk absennya. Semoga Ibu Mentik juga selalu sehat, gih. Dan pendengar, jangan kemana-mana pendengar, karena kami tetap menemani Anda di Surakarta sore hari ini dengan lagu-lagu dan informasi pilihan. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Indonesia, negeri yang berdiri di atas panggung raksasa bumi. Tiga lempeng tektonik dunia saling bertemu di sini. Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Mereka bergerak, saling menekan, saling bergeser, dan setiap kali energi dilepaskan, tanah kita bergetar. Itulah gempa. Di sepanjang Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara, lempeng Indo-Australia terus menunjam ke bawah Eurasia. Proses ini menciptakan jalur subduksi paling aktif di dunia, pemicu gempa besar dan tsunami. Belum selesai di situ, Indonesia juga disilangi ratusan patahan aktif. Sesar Sumatera, Lembang, Palu, Karo, Sorong, semuanya bisa bergerak tiba-tiba. Dan lebih dari 120 gunung api aktif, getaran vulkanik pun menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah alasan mengapa Indonesia sering dilanda gempa, karena kita hidup di negeri yang dinamis, kuat, dan terus bergerak bersama alam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat yang disiarkan langsung oleh Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terutama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention masuk oleh Presiden pada saat pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik tentara maupun tetap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini, kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
14: Termohon dua, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,6 49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat form Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Terdengar dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
2: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
3: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
2: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
5: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
4: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020. 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
6: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
4: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
7: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
8: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bas.
9: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
10: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
9: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah di

Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar akan ada siraman rohani agama Hindu dengan judul Harmoni Pancasatra dengan Pancasila oleh Nunik Wahyuni. Dan itu sekaligus menjadi akhir ya dari perjumpaan kita malam hari ini di Surakarta sore hari ini. Saya Hanan pamit.

Undur diri, jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi pukul 20 ya, nanti akan ada rekan saya Manggala Putra yang akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Dan terima kasih pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namusidam, Om Anubhadrah Kratawayan Tuwiswatah. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuni Wahyuni dalam mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma atau Dharma Wacana dengan tema Harmoni Pancasrada dengan Pancasila. Umat Sedharma yang berbahagia, keharmonisan tentu menjadi dambaan dari setiap umat manusia. Kedamaian dan kesejukan jiwa akan terpancar apabila kehidupan beragama didasari dengan keteguhan hati dan pikiran yang diliputi oleh rasa keyakinan. Keyakinan merupakan dimensi terkuat bagi umat Hindu untuk melakoni segala aktivitas keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga agama itu sendiri merupakan bentuk dari sebuah keyakinan. Keyakinan dalam ajaran Hindu disebut dengan Pancasrada yang terdiri dari 5 bagian diantaranya yakin dengan adanya Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yakin dengan adanya Atman. Yang ketiga, yakin dengan adanya Karma Pala. Yang keempat, yakin dengan adanya Punarbawa. Yang kelima, yakin dengan adanya moksa yang merupakan pokok dari ajaran tatwa sebagai hakikat kebenaran. Umat Sedharma yang berbahagia. Kelima keyakinan ini kemudian menjadi pondasi yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi umat Hindu dalam berkehidupan di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam ajaran Hindu ada yang disebut dengan Dharma Negara yang disandingkan dengan Dharma Agama. Dharma Negara ini merujuk pada sikap dari setiap warga negara untuk dapat berguna dan bermakna bagi bangsa dan negaranya, serta mampu mengantisipasi perkembangan perubahan masa depan. Untuk itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang tercakup dalam Pancasila. Sila ketuhanan Yang Maha Esa menyiratkan makna bahwa setiap warga negara hendaknya memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap dimensi kehidupan. Dasar tersebut memungkinkan setiap warga negara bertindak dan berbuat kebaikan sesuai ajaran agama, sesuai aturan moral etika yang mengikat di dalamnya. Para pendiri bangsa meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan kehendak dari Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai posisi tertinggi dalam keyakinan menjalankan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Begitu pula dalam ajaran Pancasrada, umat Hindu meyakini bahwa Tuhan sesungguhnya hanya satu atau tunggal yang kemudian disebut sebagai Brahman. Brahman secara etimologi dari kata brah yang artinya meluap atau melingkupi semua, atau dengan bahasa sederhana bahwa Brahman yang melingkupi semua kehidupan. Chandogya Upanishad 3 sloka 14 menegaskan Sarvam Kalvidam Brahman, artinya semua ini adalah Brahman. Alam semesta serta kehidupannya adalah Brahman. Atas dasar keyakinan tersebut, umat Hindu searah dengan dasar falsafah Pancasila yang pertama, yaitu berketuhanan atau memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dasar keyakinan inilah yang mendorong setiap umat Hindu untuk tunduk pada falsafah Pancasila yang pertama, bahwa kemerdekaan serta berkat kehidupan ini bersumber dari yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara yang memberikan tuntunan secara rohani untuk menjadi manusia yang beradab, sebagaimana sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap warga negara hendaknya diperlakukan sama secara kemanusiaan, sebab inti dari sumber kehidupan dari setiap orang adalah sama. Ajaran Hindu meyakini adanya Atman, yaitu keyakinan adanya percikan terkecil atau pemberi hidup pada setiap manusia yang bersumber dari Brahman. Maka dari itu,
Ajaran umat Hindu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan karena percaya dengan adanya hukum karma pala yang senantiasa menuntun umat Hindu melakukan perbuatan yang baik untuk mewujudkan kualitas diri dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara dengan mengimplementasikan ajaran Tatwam Asi. Umat Sedharma yang berbahagia. Tatwam Asi menegaskan bahwa itu adalah kamu. Setiap orang memiliki nilai kemanusiaan yang sama. Dengan kamu, maka wajiblah memperlakukan orang secara sama. Mahavakya Tatwam Asi yang dipetik dari Chandogya Upanishad memiliki dua arti, yaitu metafisika dan juga etika. Secara metafisika, ungkapan ini berarti jati diri atau esensi manusia adalah sama dengan hakikat Tuhan atau Atman, adalah Brahman. Secara etika, karena semua manusia memiliki esensi yang sama dan berasal dari sumber yang sama, maka semua manusia atau makhluk adalah satu keluarga suci. Sebagai satu keluarga, setiap manusia harus saling menjaga, saling membantu, saling memelihara, dan bersama-sama menuju tujuan yang sama untuk menjaga persatuan. Hal tersebut termasuk dalam kitab Atharvaveda 3 sloka 30 sebagai berikut. Yena dewa navyanti nokyas vidyas mita tat krimano brahma wagris samajnana. Artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatukan para dewata. Aku telah anugerahkan hal-hal yang sama kepadamu. Oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kamu. Pemahaman mantra ini penting dalam upaya mengamalkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Persatuan ini diharapkan dapat membentuk kemuliaan umat untuk dapat saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan, baik berupa perbedaan ras, suku, agama, dan juga budaya, yang merupakan bentuk dari keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan cara memahami filosofi konsep ajaran Hindu, yaitu Vasudeva Kutumbaka. Kita adalah bersaudara dan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu untuk berdaulat sebagai rakyat Indonesia. Hal tersebut juga berkenaan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, rakyat merupakan ujung tombak dari siklus keberlangsungan hidup bangsa Indonesia ini. Sehingga konsep Purnarbawa hadir sebagai pemandu bahwa ada kepercayaan pada siklus perjalanan bangsa dari masa ke masa. Hal ini hendaknya menjadi atensi atau perhatian dari segenap komponen bangsa. Terlebih saat ini, pada saat bangsa Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara rakyat dan juga pemerintahan untuk mewujudkan tujuan yang adiluhung, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana sila kelima yang mengarah pada kesejahteraan secara jasmani yang kemudian dijiwai oleh konsep moksa, yaitu mencapai kebahagiaan sejati. Umat Sedharma yang berbahagia. Uraian singkat terkait harmonisasi antara Pancasrada dengan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termanifestasikan lewat pengalaman konsep Dharma agama dan juga Dharma negara melalui keyakinan umat Hindu terhadap butir-butir sila Pancasila yang adiluhung. Ini perlu dipahami, dihayati, dan direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mencapai tujuan yang tertinggi, yaitu Moksatam Jagatita Yacaiti Dharma. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, keharmonisan tentu menjadi dambaan dari setiap umat manusia. Kedamaian dan kesejukan jiwa akan terpancar apabila kehidupan beragama didasari dengan keteguhan hati dan pikiran yang diliputi oleh rasa keyakinan. Keyakinan merupakan dimensi terkuat bagi umat Hindu untuk melakoni segala aktivitas keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga agama itu sendiri merupakan bentuk dari sebuah keyakinan.
umat Dharma yang berbahagia. Hendaknya memiliki keyakinan terkuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap dimensi kehidupan dasar tersebut memungkinkan setiap warga negara bertindak dan berbuat baik semua ajaran agama sesuai dengan aturan moral etika yang mengikat di dalamnya. Para pendiri bangsa meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan kehendak dari Tuhan yang menjadikan Tuhan sebagai posisi tertinggi dalam keyakinan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pula dalam ajaran Pancasrada, umat Hindu meyakini bahwa Tuhan sesungguhnya hanya satu atau tunggal yang kemudian disebut sebagai Brahman. Brahman secara etimologi berasal dari kata brah yang artinya meluap atau melingkupi semua, atau dengan bahasa sederhana bahwa Brahman yang melingkupi semua kehidupan Chandogya Upanishad menegaskan sarvam kalvidam Brahman yang artinya semua ini adalah Brahman. Alam semesta serta kehidupan adalah Brahman. Atas dasar keyakinan tersebut, umat Hindu searah dengan falsafah Pancasila yang pertama, yaitu berketuhanan, memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Umat Dharma yang berbahagia. Harmonisasi antara Pancasila dan juga Pancasrada kehidupan berbangsa dan bernegara termanifestasikan lewat pengalaman konsep dasar agama dan juga dasar dharma negara. Keyakinan dalam menjalankan agama, dasar inilah yang selanjutnya menjadikan semua umat beragama Hindu percaya dan sangat meyakini keberadaan Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa. Dasar keyakinan ini terdiri dari 5 aspek yang disebut sebagai Pancasrada. Kelima aspek tersebut antara lain keyakinan terhadap Brahman atau Vidhi Tattwa. Ajaran pertama ini terfokus pada keyakinan pada Brahman atau Tuhan. Ada banyak sebutan nama Tuhan dalam Hindu, seperti Ida Sang Hyang Widiwasa atau Brahman. Ini artinya setiap umat Hindu meyakini bahwa benar adanya bahwa Tuhan itu ada, Maha Esa, Maha Kuasa, dan juga Maha Segalanya. Keyakinan terhadap Atman atau Atman Tattwa. Kedua adalah Atman Tattwa atau lebih kerap disebut sebagai roh suci. Umat Hindu meyakini pula bahwa keberadaan Jiwatman membuat manusia bisa hidup. Atman diyakini memiliki sifat kekal dan juga sempurna. Yang ketiga, keyakinan terhadap karma pala atau karma pala tattwa. Keyakinan dasar ketiga dalam ajaran agama Hindu adalah keberadaan dari karma pala. Kata karma sendiri artinya perilaku atau perbuatan, sementara pala artinya hasil yang didapat. Jadi, jika dijelaskan secara singkat, karma pala ini artinya hasil yang didapat dari perbuatan yang dilakukan. Sederhananya, umat Hindu sangat percaya dengan adanya hukum sebab akibat. Dalam kehidupan sehari-hari, karma pala sering dibedakan menjadi 3 bagian waktu, yaitu masa kini atau sekarang, masa nanti atau hari esok, dan juga masa depan. Yang keempat, keyakinan terhadap samsara atau samsara tattwa. Ajaran keyakinan keempat dalam Pancasrada adalah samsara tattwa atau percaya dengan adanya reinkarnasi, penjelmaan kembali atau kelahiran kembali. Dalam agama Hindu ini dikenal dengan istilah punarbawa yang artinya kelahiran secara berulang-ulang. Umat Hindu percaya setiap roh akan kembali lagi kepada Tuhan dan harus dalam keadaan yang suci. Yang kelima, keyakinan terhadap moksa atau moksa tattwa. Keyakinan terakhir adalah meyakini dan percaya dengan moksa, yaitu bersatunya Brahman dengan Atman. Bukan tanpa alasan, tujuan tertinggi dalam agama Hindu adalah bisa mencapai jagadita atau moksa. Secara sederhana, masyarakat Hindu percaya bahwa adanya Pancasrada akan membuat mereka lebih mengetahui mana hal yang baik dan juga buruk. Apa yang dilakukan saat ini akan memberikan hasil yang setimpal nantinya, seperti keyakinan karma pala. Perilaku manusia dalam menyucikan diri. Selain 5 keyakinan dalam menjalankan agamanya atau Pancasrada, umat Hindu juga memiliki landasan atau pedoman dalam berperilaku atau bersikap dalam kehidupan sehari-hari.
Landasan ini dikenal dengan istilah Trikaya Parisuda atau tiga perilaku manusia secara baik. Landasan ini dikenal dengan Trikaya Parisuda, pikiran atau mana jika Parisuda. Ajaran ini mengajarkan pada pemeluk agama Hindu tentang cara bagaimana manusia harus mampu berpikir dengan sebaik-baiknya dan juga sebenar-benarnya. Bicara atau Wacika Parisuda. Wacika Parisuda mengarah pada ajaran umat Hindu untuk berbicara secara baik dan juga benar. Ini artinya berkata kasar atau mengumpat, berbicara yang dengan sopan dan juga tutur kata yang baik. Yang ketiga, perilaku atau Kayika Parisuda. Ajaran yang mengajarkan pada manusia bagaimana cara untuk bisa berperilaku yang baik dan juga benar dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama. Misalnya dengan melakukan tindakan-tindakan positif dan menghargai dan juga menghormati orang yang lebih tua. Setiap agama pasti punya ajaran atau keyakinan masing-masing. Jadi ada baiknya kau meluangkan sedikit waktu untuk lebih mendalami ajaran agama yang kamu percayai. Jika kamu beragama Hindu, maka di dalam keluarga Hindu, KMHD, jadi tempat yang tepat untuk belajar mendalami agama Hindu. Tak hanya menguatkan pemahaman tentang ilmu agama, mengikuti UKM ini juga akan membantu menstabilkan kesehatan rohani agar tetap selaras dan juga kesehatan jasmani dirimu sendiri. Melihat fenomena perilaku kehidupan masyarakat atau manusia di zaman yang kita yakini, setiap di zaman Kali Yuga ini, tidak sedikit manusia saat ini berbuat di luar batas kemanusiaan dan juga memupuk serta memupuk dosa. Tidak jarang juga manusia menanam karma buruk dalam aktivitas swadharmanya. Tidak sedikit juga manusia yang berpikir, berkata-kata, dan juga berbuat yang merugikan, bahkan menyakiti orang lain. Bahkan ada manusia yang bangga dan pamer serta mengupload ke medsos perbuatan negatifnya. Fungsi agama sebagai pedoman perilaku seolah-olah hilang. Keyakinan akan pancasrada khususnya tentang hukum karma pala menjadi ompong karenanya. Apakah fenomena perilaku manusia ini sangat pengaruh zaman kali? Sebab manusia dibekali WWK untuk memilah atau mempertimbangkan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tercela. Karena agama bukan sebagai penentu perilaku, apalagi sebagai pengubah perilaku. Manusia sendirilah dengan WWK-nya yang menentukan karmanya sendiri. Agama hanya sebagai stimulus atau rangsangan saja. Umat Sedharma yang berbahagia. Dalam sastra Hindu terdapat dua konsep pengetahuan dasar dalam memahami suatu ajaran Dharma, yaitu tahu apa yang dikatakan dan mengerti apa yang dimaksudkan. Jika kita menggunakan pengetahuan yang pertama, yaitu sebatas tahu apa yang dikatakan, pemahaman akan ajaran Dharma baru sampai pada tatanan atau tataran pemahaman yang bersifat dogmatis. Artinya, hanya bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik dan juga pemaknaan. Sedangkan jika dilengkapi dengan pengetahuan kedua, yakni mengerti apa yang dimaksudkan, maka pemaknaan dan juga kesempurnaan dari suatu pengetahuan Dharma akan kita peroleh. Artinya bahwa konsep prawarti marga atau aktivitas beragama keluar atau konsep niwarti marga aktivitas beragama ke dalam akan menjadi seimbang. Untuk mencapai keseimbangan itu tidak mudah dan juga butuh proses. Untuk menuju keseimbangan itu diperlukan sebuah energi yang dalam bahasa sastra disebut sebagai tamasya pikiran. Artinya sebuah renungan dan juga kontemplasi secara komprehensif terhadap suatu ajaran Dharma yang diperoleh dari pengetahuan yang pertama, yaitu dari tahu apa yang dikatakan. Tamasya pikiran adalah wisata termurah yang tidak butuh biaya apapun yang diwariskan semesta untuk umat manusia. Sebagai contoh, Hindu mempunyai kalimat sakral yang wajib diyakini dengan dipercayai oleh seluruh umatnya, yakni Pancasrada. Saya yakin sebagian besar umat Hindu di Indonesia pastilah hafal dasar keyakinannya. Kefasihan dalam hafalan itu baru sebatas tahu apa yang dikatakan. Apakah salah? Tentu tidak.
Artinya pengetahuan kita baru sampai pada tahap pertama. Jika kita baru sampai pada tahap pengetahuan ini, biasanya kita akan sering lupa akan serada yang ketiga, yaitu karma pala. Padahal kalimat itu satu rangkaian dalam pancasrada. Artinya, pengetahuan dan juga pemahaman kita kurang lengkap dalam pengalamannya. Salah satu akibat dari kelupaan atau keafalan kita terhadap hukum karma adalah kita sering berpikir, berkata-kata, dan berbuat di luar koridor dan tuntunan agama. Artinya, kita tidak sadar, sedang atau baru mulai menanam karma buruk, yang suatu saat buah dari tanaman itu apabila sudah matang akan dipanennya sendiri. Biasanya pada saat panen buah karma buruk itulah penyesuaian atau penyesalan akan datang. Kenapa dalam kehidupan ini saya kurang beruntung, ditimpa kesesalan yang bertubi-tubi? Kenapa nasib saya seperti ini? Kenapa karma saya seperti ini? Padahal dalam hidup saya selalu berbuat baik, sering membantu orang, rajin sembahyang. Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan akan muncul kenapa-kenapa yang lainnya. Singkatnya, banyak pertanyaan yang muncul di benaknya apabila akibat dampak penyesalan itu. Umat Sedharma yang berbahagia, setiap manusia dalam kehidupan ini mempunyai tabungan karma baik dan juga karma buruk akibat wawasan atau wasana karma dalam kehidupan sebelumnya. Dalam pandangan Dharma, karma buruk dan karma baik mempunyai bank yang berbeda dalam penyimpanannya. Jika kita menabung karma baik, tentu tabungan kita akan bertambah, bahkan ada kompensasi berupa bunga. Semakin banyak tabungan kita, bunganya pun akan semakin bertambah. Suatu saat jika bunga itu sudah berbuah, maka kita sendiri yang akan memanennya. Sebaliknya, jika kita terus menanam karma buruk, tanaman itu pun akan bertambah subur dengan ranting-ranting yang bercabang ke sana kemari. Setelah tiba waktunya tanaman itu berbunga dan berbuah matang, kita sendiri akan memanennya. Pada saat panen inilah timbul banyak pertanyaan dalam dirinya, tanpa ia sadari bahwa semua itu adalah hasil tanamannya. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi pesan Dharma atau Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Surakarta Malam Ini.
1: Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Manggala Putra kembali menyapa Anda pendengar di Surakarta Malam Ini, dan tentu sampai dengan nanti tutup siaran ya, untuk memberikan, menghadirkan program-program kami di Surakarta Malam Ini. Dan bagaimana kabar Anda pendengar? Nampaknya saya lama ya tidak menyapa Anda di Surakarta Malam, karena saya banyak bergeser ke pagi dan sore, sehingga malam hari Anda bersama dengan Rifki Minov ataupun dengan Hanan ya. Dan malam ini saya kembali hadir untuk Anda. Pendengar, malam hari ini kami ajak Anda untuk menyimak sajian obrolan komunitas, dan kami harap Anda masih dan terus bersama dengan kami.
3: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
2: Pendengar, di obrolan komunitas malam hari ini kami ajak Anda untuk menyimak tentang tema serangan 4 Agustus 1945 oleh Tentara Pelajar dan Monumen Purwarjan bersama dengan Mas Dani Saptoni. Dulu pernah ngobrol dengan saya saat itu membahas tentang komunitas secara umum, yakni dari Solo Society. Selamat malam Mas Dani.
4: Selamat malam Mas Manggala.
2: Ya, sehat Mas?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, baik. Dan juga bersama dengan Ibu Retno Setiawati, yang nampaknya beliau adalah putri dari salah satu pahlawan, bisa dibilang begitu ya Bu ya, dari Tentara Pelajar ini. Iya. Nah, nanti akan menyampaikan sebagai kesaksian ya, bagaimana kiprah ayahnya dulu ketika berjuang begitu ya Bu ya. Baik pendengar, kami juga ajak Anda untuk menyimak perbincangan kami di live streaming YouTube kami di RRI Surakarta Live Streaming. Anda bisa saksikan, kemudian Anda juga bisa bergabung dengan kami di 638055, juga di WhatsApp 081390015525. Saya mungkin langsung menyapa Mas Dani dan juga Bu Retno, barangkali akan menyapa pendengar dan pemirsa kami di Pro 1. Monggo silakan Mas Dani dulu, silakan Mas.
4: Nggih. Sugeng dalu Mas. Ya, malam ini menjadi malam yang istimewa bagi kita karena kita bisa kembali mengulik satu momen penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, terutama yang ada di Solo Raya.
2: Iya.
4: Berikut dengan langsung dari kerabat pelaku sejarah tersebut, begitu.
2: Oke, baik. Bu Retno, silakan menyapa pendengar kami dan pemirsa Ibu.
5: Selamat malam pendengar Surakarta tercinta. Malam hari ini beruntung saya diundang oleh RRI Surakarta untuk mungkin sharing sedikit mengenai bagaimana ayah saya menjadi pejuang kemerdekaan dan menjadi pemimpin sepasukan tentara pelajar yang melawan Belanda di daerah Kebak Keramat.
2: Oke, baik. Tentu menarik pendengar bagi Anda, karena Pro 1 ini kan pendengarnya rata-rata di usia 30 ke atas begitu ya. Sehingga mungkin ada yang menyimak tentang peristiwa ini untuk yang sudah senior-senior pendengarnya Pro 1 ini. Boleh pendengar, nantinya Anda bergabung dengan kami di 638055, juga di WhatsApp 081390015525. Tema kita tentang serangan 4 Agustus 1949 oleh Tentara Pelajar dan Monumen Purwarjan. Saya ingin bertanya ke Mas Dani yang nampaknya pengamat sejarah di Kota Solo. Solo bangga banget lo punya Mas Dani ini.
4: Alhamdulillah Mas.
2: Oke Mas, sebenarnya bisa digambarkan tentang situasi Kota Surakarta pada 4 Agustus 1949 Mas.
4: Ya, jadi di hari-hari tersebut Kota Solo ini sebenarnya secara diam-diam di dalamnya membara satu gerakan bawah tanah, di mana para pejuang kita, para gerilyawan baik dari Laskar Rakyat, TNI maupun tentara pelajar. Dari berbagai kesatuan, mereka mempersiapkan diri untuk melangsungkan satu gempuran besar, satu show of power yang tidak dinyana-nyana oleh pemerintah pendudukan saat itu, yakni dari Belanda. Jadi di tanggal-tanggal itu adalah, kalau kita bisa menganalogi seperti Kawah Condro di Muko ya Mas ya. Ini kota Solo ini benar-benar digodok dengan situasi yang memang tampak tenang di permukaan, tetapi di dalamnya itu letupan-letupan sudah siap untuk meletus seperti itu.
2: Iya. Berarti pergerakan ini justru muncul dari rakyat-rakyat sipil begitu ya Mas? Atau seperti apa Mas?
4: Jadi waktu itu lebih ke gerakan perang semesta Mas. Jadi itu dari semua lini ya. Bukan hanya dari militer dan sipil, tapi dari semua lini. Bahkan tokoh-tokoh keagamaan pun turut serta dalam hal itu. Dan yang terjadi di kota kita ini adalah perang ofensif yang bersifat perang kota. Jadi pertempuran itu tidak hanya terjadi di tempat-tempat terbuka, tapi juga sampai di lorong-lorong kampung seperti itu. Makanya kalau dalam historiografi Indonesia itu serangan umum 4 hari di Solo ini kan antara tanggal 7 sampai 10 Agustus itu sifatnya adalah perang kota. Perang rakyat semesta yang sudah dicanangkan oleh Panglima Besar Sudirman lewat komandan teritorial tempur saat itu untuk Jawa, yakni Jenderal Nasution. Di mana kota Solo ini menjadi satu kota yang memang sangat penting. Jauh sebelum tahun 49 kota kita ini sudah dipersiapkan menjadi satu kota gerakan, di mana suatu hari nanti memang titik balik dari perjuangan bangsa kita ini benar-benar bisa diwujudkan secara nyata seperti itu Mas. Jadi memang persiapannya itu sangat panjang.
2: Iya. Lalu dari semua hal yang akhirnya membuat gerakan ini muncul di mana-mana, letupan-letupan ini, apa ya Mas yang menjadi latar belakang sampai terjadi hal-hal demikian?
4: Jadi gini, kalau kita bicara tentang kronologi, tanggal 19 Desember 48, agresi militer Belanda 2, itu kan Jogja diduduki oleh Belanda. Di mana Presiden dan Wakil Presiden Soekarno-Hatta saat itu dan beberapa pejabatnya ditawan oleh pemerintah Belanda. Rencananya paginya menduduki Jogja, siangnya menduduki Solo. Itu rencana dari pemerintah Belanda, dari tentara pendudukan kolonial saat itu. Tetapi akses menguasai Jogja yang terbilang begitu mudah karena dilakukan dengan tiba-tiba ini tidak begitu dengan yang terjadi di Solo. Pasukan Belanda ini baru bisa masuk ke Solo selang 3 hari kemudian, yakni di tanggal 21 Agustus 48. Karena akses menuju kota Solo itu tertahan sampai di Boyolali dan akhirnya Kartosuro. Jadi kekuatan pejuang kita yang di Solo ini terlalu diremehkan awalnya oleh Belanda. Mereka mengira Solo sebagai kota kecil nanti paling mudah seperti itu. Kenyataannya tertahan 3 hari. Nah, setelah 21 Agustus 48, begitu Belanda bisa masuk menguasai kota, gerilyawan kita kan menyebar ini, menyebar, tetapi jangan dikira kota Solo ini kosong. Karena kenyataannya gerilyawan kita membagi pusat-pusat pertahanan itu menjadi 5 sektor saat itu, mengelilingi Solo Raya, termasuk di dalamnya adalah di pusat kota, namanya KMK, Komando Keamanan Kota. Nah ini dipegang Pak Mayor Ahmadi yang monumennya di Banjarsari itu.
2: Oh iya.
4: Nah dari anak-anak TP yang rata-rata usia SMP sampai paling tua itu mungkin sekitar umur 23 tahun ya, itu mereka yang berkelindan di sekitar jantung kota ini. Kemudian dipersiapkanlah beberapa kali serangan yang puncaknya itu di tanggal 7 sampai 10 Agustus 49 yang kita kenal dengan kemudian serangan umum 4 hari di Solo. Sebenarnya serangan ini adalah serangan umum ketiga, di mana serangan 1 dan kedua ini memang skalanya lebih kecil. Nah, ada satu momen yang jarang diketahui oleh publik, di tanggal 4 Agustus 49, di mana ini ada sebenarnya momen penting yang menjadi poin bagaimana serangan umum 4 hari di Solo ini pada akhirnya nanti akan bisa terpublish hingga ke dunia luar, di mana peristiwa perebutan radio berikut pemancar radio yang dilakukan oleh TP di bawah regu TGP dengan komandan Pak Suyoto saat itu bisa merebut alat komunikasi ini dan kemudian diserahkan ke Pak Maladi yang kemudian diamankan dan menjadi komponen bagian dari, kalau di sejarah RRI kita mengenal adanya radio kambing yang diselamatkan di Balong. Di Jenawi itu. Nah ini peristiwa-peristiwa yang tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi secara runut itu menjadi satu kesatuan yang akhirnya menjadikan serangan umum 4 hari di Solo ini sebagai momentum sejarah yang tidak bisa ditawar lagi oleh tentara pendudukan saat itu untuk kemudian bersedia mengalihkan kekuasaan kepada Letkol Slamet Riyadi saat itu. Nah, kira-kira alurnya seperti itu,
2: Mas. Iya. Lalu pergerakan ini apakah memang dipimpin oleh militer saat itu ataukah pemerintahan yang ada atau seperti apa, Mas?
4: Ya, tentu saja kalau di semua lini ya, di semua tempat di Indonesia saat itu perang semesta pasti digerakkan oleh militer. Karena hubungan dengan pemerintah pusat saat itu kan putus. Komando tertinggi presiden dan wakilnya kan ditawan saat itu. Dan Panglima Besar Sudirman bergerilya. Nah, ini tetapi rantai garis komando itu tidak pernah terputus karena memang tentara kita saat itu sudah berdisiplin dan menjadi tentara profesional seperti itu, Mas.
2: Iya. Lalu sehingga ada kawasan yang akhirnya disorot dan masuk ke dalam tagline kita hari ini, Mas, malam ini, yakni Purworejan. Ada apa di sana, Mas, di Purworejan ini?
4: Jadi gini, Purworejan itu letaknya di kalau sekarang ya, flyover Palur.
2: Flyover Palur.
4: Simpang 3 flyover Palur, kalau lurus ke Palang Sepur itu, kita ambil yang ke utara arah Sragen.
2: Iya.
4: Masuknya nanti sebelum pertigaan arah ke Bak Keramat. Jadi setelah pertigaan Ring Road itu kita lurus sebelah kanan jalan. Jadi antara Palur sampai ke Purworejan ini kira-kira sekitar 2 km lah. Sebelah kanan jalan nanti masuknya Desa Brujul Karanganyar. Itu ada satu monumen di pinggir jalan besar. Nah, di situ monumen itu dibangun tepat di lokasi di mana peristiwa penyerahan radio pemancar dan perangkatnya berikut dengan beberapa senjata api itu dilakukan oleh tentara Jenny Pilajar di bawah pimpinan Pak Sutoyo ini dengan polisi Belanda saat itu yang berhasil direkrut oleh pejuang kita untuk masuk menjadi bagian dari kekuatan militer Indonesia. Nah, ini Desa Purworejan saat itu menjadi lokasi penting karena merupakan garis pagar betis yang didirikan oleh Belanda untuk menjaga jalur Solo Sragen. Jadi jalur ke timur itu garis batasnya di situ, garis demarkasi, bukan demarkasi ya, tapi garis pagar betis lah. Kalau ditarik garis lurus itu sejajar dengan pos polisi Belanda yang dibuat di Bekonang. Jadi antara Purworejan dengan Bekonang ini satu garis pagar betis yang memang terhubung. Kalau ke barat nanti masuknya ke Jembatan Juruk. Nah, ini tiga titik penting. Jembatan Juruk, Purworejan dan Bekonang. Ini menjadi tiga titik penting di mana ketika kita bisa menguasai tiga titik itu, maka jalur baik logistik maupun persenjataan saat itu bisa terakomodir dengan baik. Nah, jauh sebelum beberapa hari sebelum serangan umum 4 tadi di Solo di tanggal 7 Agustus, tanggal 4-nya kita bisa mengkondisikan hal itu. Dan peristiwa di Purworejan ini menjadi satu kisah menarik dalam sejarah kita, di mana bukan hanya soal pertempuran saja, tetapi lebih kepada soal kemampuan intelektual pejuang-pejuang kita yang bukan hanya modal otot dan kendel saja, tetapi satu kemampuan intelektual, kedua pola-pola intelijen. Nah ini yang mungkin jarang sekali dibahas karena sering terlewatkan di kacamata para peneliti sejarah. Kita hanya sering berkisah soal alur pertempuran, efeknya seperti itu, tapi poin-poin penting yang melatar belakangnya kadang kita luput. Nah ini dengan membahas monumen Purworejan, kita akan menemukan hal itu. Bagaimana dinamika perjuangan bangsa ini memang benar-benar sangat kompleks dan dinamis seperti itu, Mas.
2: Oke, baik. Lalu kita mengarah ke tentara pelajar sendiri, Mas. Sebenarnya tentara pelajar ini kan identik dengan anak-anak muda yang masih berstatus pelajar. Bahkan tadi Mas Dani sampaikan maksimal di umur kira-kira sekitar 23 tahun begitu ya, Mas ya. Nah, yang mendorong mereka untuk berani mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata ini seperti apa? Dan apa persenjataan mereka? Ini ada pertanyaan dari Pak F.S. Hartono, pendengar kami. Ini persenjataan mereka apa dan bagaimana mereka bisa mendapatkan senjata itu loh? Mereka pelajar loh gitu. Monggo ya, Mas Dani.
4: Jadi semua dari anggota tentara pelajar ini bergabung ke militer dan mempertahankan kemerdekaan kita itu semua didasari karena perasaan sadar diri menjadi bagian dari sebuah bangsa yang sedang mempertahankan hak-haknya seperti itu, Mas. Ini semuanya seperti itu. Tidak ada yang bermotivasi cari cuan misalnya,
2: yeah,
4: itu
2: enggak
4: ada
2: saat
4: itu. Ya, tidak ada pikiran saat itu. Apalagi ini anak-anak yang usia-usia produktif ya, Mas ya. Dari mulai kita melihat itu dari mulai umur 12 tahun mereka sudah angkat senjata sampai umur 23. Jadi untuk tentara pelajar sendiri, makanya di kacamata tentara pendudukan Belanda, mereka itu sangat disegani karena kalau istilah orang Jawa itu orang duwe udel. Jadi mereka itu dalam beberapa catatan itu dikatakan berperang itu sambil guyon. Jadi pasukan Belanda, pasukan sekutu, pemenang dari perang besar, perang dunia II, yang kalau di medan tempur itu berhadapan dengan pasukan-pasukan profesional yang serius-serius, mereka stres ketika berhadapan dengan anak-anak TP ini. Bagaimana tidak stres ketika mereka itu menembaki pos militer Belanda berlari sambil ngece seperti itu. Itu banyak di catatan-catatan kesaksian dari anak-anak TP itu. Bahkan ada satu peristiwa di mana di daerah Lojiwetan di dekat perempatan Ketandan itu, di suatu petang, tiga orang anak TP itu berlarian ke utara karena habis menembaki pos militer
2: Belanda,
4: pos jaga Belanda di Beteng Westerbork. Mereka itu salah satu ketembak di bagian pantat. Mereka itu bukan mengadu enggak, tapi mereka sambil berlari megangi sarung gitu, sampai diseret sama temennya, sampai sama komandannya Pak Prakoso saat itu mereka dimarahi karena dianggap terlalu gegabah seperti itu. Nah ini membuktikan bahwa anak-anak TP ini memang murni dalam perjuangan itu, mereka tidak ada motif apapun kecuali untuk membela bangsanya seperti itu, Mas. Dan persenjataan yang mereka peroleh itu rata-rata adalah tinggalan Jepang, lalu juga rampasan dari orang-orang Belanda. Berikut yang paling unik adalah membuat senjata rakitan. Lah ini tugasnya anak-anak TP di bagian Jenny yang namanya TGP, tentara Jenny pelajar, yang kemudian juga menjadi pelaku aktif dari monumen di Purworejan itu.
2: Gitu, Mas. Ya. Kita bergeser ke Bu Retno. Bu Retno, sebagai seorang putri dari anggota tentara pelajar yang tadi kiprahnya sudah disampaikan juga oleh Mas Dani ya, salah satunya adalah berperang dengan guyon gitu ya, Mas ya. Karena kalau anak-anak muda sedang tertekan, kalau guyon itu nampaknya semangatnya nggak akan pernah habis.
5: Iya.
2: Nah, Bu, mungkin bisa disampaikan sosok ayahanda dari Bu Retno yang dulu adalah sebagai bagian dari tentara pelajar. Monggo, Bu, silakan.
5: Ya, terima kasih. Jadi bapak saya Sutoyo Darmo Sarkoro itu sebenarnya keturunan atau terah dari Pangeran Sambernyowo Mangkunegara I. Di mana kita ketahui bersama Pangeran Sambernyowo itu adalah pejuang ya, yang tidak mau tunduk dengan Belanda. Dan ayah saya itu keturunan yang ketujuh. Okay, dari Mangkunegara 1 dan saya sendiri keturunan yang ke-8. Jadi bapak saya itu memang biayinya itu disiplin, loyal sekali dengan negaranya. Dan ya itu tadi yang dikatakan oleh Mas Dani bahwa sampai pensiun pun beliau itu sangat jujur. Jadi kami itu bukan datang dari keluarga kaya, karena ayah saya sangat jujur meskipun menjadi kepala dinas pertanian di Provinsi Jawa Tengah untuk hortikultura dengan 8 putranya. Waktu itu kan belum ada KB ya Mas ya. Jadi 8 putra-putrinya itu dididik dengan disiplin dan tegas begitu, dan semuanya bisa survive. Saya sendiri sebagai dosen UNS Mas masih aktif sampai sekarang. Dan apa yang dilakukan Bapak itu adalah menjadi seorang tokoh yang sangat konsisten, cinta negeri, dan kemudian mendidik anak-anaknya dengan sederhana dan harus disiplin. Nah, Bapak pernah bercerita bahwa aku mbiyen kuwi yo merakit senjata begitu. Katanya di daerah Wonogiri ya, Pracimantoro. Jadi tentara pelajar itu memang selain berperang secara langsung, mereka itu yang disebutkan oleh Mas Dani tadi, Jenny ya. Jadi mereka merakit senjata di daerah Wonogiri, dan sayang sekali adik dari ayah saya juga meninggal tertembak di pas jidatnya. Jadi adik ayah saya itu meninggal pada usia yang masih sangat muda, dan itulah yang menjadikan Bapak berani menjadi pemimpin pasukan perang yang di Purworejan tadi. Monumennya, jadi ceritanya mengapa saya bisa ketemu Mas Dani itu juga antik ya Mas ya. Unik gitu ya. Jadi ketika kami putra-putri Bapak itu bersepakat untuk mengecat ulang monumen yang di Purworejan, kebetulan ada seorang pemuda begitu mengatakan, "Loh Mbak, anu nggih badhe ngecat ngono." "Oh nggih." "Nah niki kula ketemu kalih sejarawan asmane Mas Dani. Mas Dani itu juga sangat perhatian terhadap monumen ini. Kok catnya sudah pudar, jelek, tidak terpelihara." "Oh nggih, berarti saya bisa diparingi nomor HP-nya Mas Dani." Kemudian kita bicara, dan beliau Mas Dani mengatakan bahwa

0: dan tidak ada istilahnya sopo siro ingsun, tetapi semuanya menjadi satu ya Mas ya. Jadi itulah kekuatan tentara pelajar pada saat itu, di mana saya juga membaca buku ini, Offensive TNI 4 jam di Kota Solo. Itu bahkan mantan tentara Belanda pun mengatakan bahwa kami sangat kagum dengan tentara pelajar di Kota Solo, karena mereka itu ada 4 karakter dia menyebutkan, yaitu yang pertama mereka itu saling melengkapi atau kohesif, kemudian semangat perjuangan tanpa pamrih, kemudian mereka sangat percaya diri di dalam menghadapi tantangan, dan mereka memiliki siasat dan keberanian yang luar biasa. Saya kira itu Mas.
1: Iya. Mas Dani, saya ingin bertanya satu hal. Lalu sampai dengan saat ini Mas, monumen sudah berdiri dan hanya bisa dikenang. Kalau boleh sedikit mundur Mas, dampak dari pergerakan Purworejan ini seperti apa sih Mas terhadap terhadap perlawanan rakyat setempat?
2: Jadi seperti saya sampaikan di depan tadi, ya. Dengan adanya peristiwa Purworejan ini, maka peristiwa pertempuran 4 hari di Solo, berikut dengan segala dinamika politik yang terjadi di negara kita saat itu, yang memang penyebaran informasinya terbatas, itu bisa terpublikasi bahkan sampai di luar negeri dengan adanya pemancar radio ini. Jadi dulu kan ketika Solo diserang, kemudian alat-alat pemancar radio ini kan diungsikan. Di perjalanan ketahuan ini Mas, karena kan dulu diangkutnya itu dari Solo sampai ke pinggir Bengawan itu pakai mobil. Setelah nyebrang Bengawan ke timur sampai di Karanganyar itu kan naik gerobak, dinaikkan gerobak itu. Nah ketahuan sama pasukan Belanda, kemudian dirampaslah ini, dan ternyata dipakai di Purworejan itu. Sebenarnya di Purworejan sudah ada pemancar radio, tapi sifatnya telegraf, itu miliknya Belanda sendiri. Nah akhirnya Pak Sutoyo, komandannya, ayahnya Bu Retno ini, dengan teman-temannya waktu itu inisiatif untuk melakukan kalau di istilah intelijen itu ada namanya behind enemy line, menyerang di dari balik garis musuh. Nah tapi ini tidak dilakukan dengan sembrono. Ada pendekatan-pendekatan lewat istilahnya kami tuwo atau kepala dusun di situ. Karena Pak Sutoyo mendengar bahwa ada personil polisi Belanda saat itu yang bertugas di sana, yang ternyata adalah orang Indonesia juga, itu sepertinya bersimpati dengan perjuangan kita. Nah ada pendekatan lewat situ, lewat Pak kami tuwo ini. Namanya kalau tidak salah polisi Belandanya itu Pak Ngadino dan Suwandi, ada 2 orang. Nah akhirnya terjadi kesepakatan antara Pak Sutoyo dari pihak TGP ini dengan Pak Ngadino dan Pak Suwandi ini dari pihak polisi Belanda, bahwa mereka akan bergabung kepada kesatuan TNI dan TP di tanggal 4 Agustus, akan di skenario satu momentum pertempuran di mana anak-anak TP ini akan datang menyerbu, tetapi tembakannya itu diarahkan ke atas. Nah seolah-olah bertempur tapi sandiwara seperti itu Mas. Nah maka dari pihak Pak Ngadinor dari polisi Belanda ini, dia berjanji akan menyerahkan pemancar radio beserta alatnya, lalu persenjataan yang ada di situ, dan janji untuk menewaskan 3 orang pejabat polisi Belanda yang ada di pos itu. Maka kesepakatan ini berlangsung, dan di hari H tanggal 4 Agustus ini benar-benar terjadi. Sebenarnya Pak Sutoyo dan rekannya dari TGP dan juga Pak Ngadino dari pihak polisi Belanda yang membelot itu sebenarnya sepakat akan memberikan satu kesempatan untuk salah satu, kan ini Belandanya ada 3, tapi ada satu Belanda yang memang sebenarnya tidak akan mereka bunuh, karena orang Belanda ini baik dengan masyarakat sekitar dan usianya masih sangat muda. Tetapi segala sesuatu di lapangan itu kan random sifatnya,
1: Apapun bisa terjadi.
2: Ketika si orang Belanda yang sebenarnya

0: mau diselamatkan ini melihat dua rekannya ditembak, dia ngambil senjata lah, refleks dari anak TP menembak, akhirnya gugur sekalian. Nah dari situ akhirnya persenjataan dan alat radio berhasil direbut dan kemudian diberikan ke Pak Maladi dan kemudian diteruskan untuk dibawa ke Balong. Seperti itu Mas. Jadi efek dari Purworejan ini memang sangat luar biasa. Kalau misalkan tidak terjadi konsolidasi di Purworejan ini, mungkin ya serangan umum pada hari di Solo beritanya bisa tersebar, tetapi lambat seperti itu. Dan usut punya usut, dua polisi Belanda yang membelot ini ternyata itu adalah intelijen dari TNI, dari pasukan kita yang memang dimasukkan, disusupkan ke situ untuk menyamar sebagai polisi. Yang Pak Ngadino ini ternyata anak buahnya Pak Slamet Riyadi. Dan yang Pak Suwandi ini dari markas besar tentara, langsung dari Pak Nasution. Itu ketahuan setelah mereka bergabung dengan tentara pelajar. Pak Sutoyo sendiri baru tahu sebagai komandan TP saat itu, di bawah komando Pak Prakoso, rektor pertama UNS. Itu baru tahu kalau mereka itu ternyata juga bagian dari TNI setelah peristiwa itu selesai. Nah ini karena hal-hal seperti ini yang jarang kita bahas dalam pembacaan historiografi Indonesia, yang sebenarnya menjadi satu value ya kan ya Mas ya, penting bagaimana orang itu tidak hanya modal berani saja, tetapi intelektual itu, akal budi itu selalu harus dikedepankan agar keputusan yang diambil ini menjadi bijak, seperti itu Mas.
1: Oke, baik. Bu Retno, saya ingin bertanya Bu, tadi Mas ini juga sampaikan, Mas Dani sampaikan bahwasanya akal budi bahkan sekelas anak-anak saat itu ibarat kata pelajar ya Bu ya, punya jiwa intelijen yang luar biasa ya Mas ya, mereka belajar dari mana? Lalu ini Bu, yang diajarkan kepada putra-putrinya di rumah seperti apa sih Bu?
2: Ya, jadi seperti saya matur tadi bahwa kami dibesarkan sederhana, dan apa yang dilakukan oleh ayah saya dengan 8 putra-putri itu adalah memberikan makan yang sehat. Jadi kami setiap hari itu harus makan kaldu daging sapi. Kemudian meskipun lauknya hanya dengan satu karak, tetapi kita juga harus minum Levertran atau kapsul minyak ikan itu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi itu kan termasuk bagaimana beliau dalam kesempitannya itu tetap menginvestasikan untuk putra-putrinya agar mereka merupakan SDM yang kedepannya akan menjadi manusia-manusia yang cerdas, istilahnya seperti itu. Kebetulan ibu saya sendiri itu merupakan putri dari Bupati Blitar, yang beliau itu mungkin intelektual kita dapat dari beliau ya, Astrid Titi Destini Muktiasih. Jadi ayah saya dan ibu saya semuanya haji dan hajah. Beliau yang mengajarkan kepada kami itu kepintaran dalam hal bahasa. Jadi ibu saya itu seperti kamus berjalan. Jadi kalau misalnya Bu, bahasa Inggris ini apa tuh Bu, langsung beliau itu bisa menyebutkan
1: linguistik
2: ini.
1: Yang luar biasa.
2: Luar biasa ibu saya ya. Jadi itu, jadi kami berdelapan semuanya sarjana dan 3 diantaranya doktor dan 5 diantaranya pasca sarjana. Jadi itulah yang kami kenang dari Bapak, bahwa meskipun sederhana kita tetap harus dalam track yang seharusnya kita kemana begitu ya. Jadi investasikan untuk anak-anakmu supaya ke depan yang mungkin sekarang dicita-citakan menjadi Indonesia emas tahun 2045 itu, ayah saya sudah punya vision tentang itu, paradigma tentang itu. Okay. Saya kira itu, dan selalu menanamkan bahwa setialah kepada negara berdasarkan Pancasila, itu yang selalu disebutkan oleh ayah saya.
1: Tapi beliau bukan sosok yang keras gitu ya Bu kepada putra-putrinya atau?
2: Kalau disiplinnya ya.
1: Oh, disiplinnya
2: ya. Kami harus disiplin. Jadi nek armator kowe iki lunga ning ndi ya kudu tenan, terbukti kamu kemana gitu. Jadi itu mungkin yang kami sendiri pada akhirnya juga memiliki menopo bagaimana mendidik anak-anak kami itu dengan cara yang seperti itu.
1: Kurang lebih sama begitu ya Bu ya. Bu, ini kan sejarah yang jarang diketahui oleh orang-orang di Solo sendiri, apalagi di anak-anak muda ya Mas ya. Bagaimana Ibu untuk menyuarakan peristiwa dan sejarah yang ditorehkan oleh Ayahanda ini supaya banyak masyarakat yang kenal? Ibu sebagai seorang dosen, akademisi, apakah akan ada gagasan untuk mengangkat ini sebagai mungkin salah satu cerita atau diangkat dalam bentuk buku dan lain sebagainya?
2: Jih, itu saya sangat ingin melakukan itu, Jih. Kebetulan saya sendiri menjadi salah satu pembina dari organisasi mahasiswa di UNS yang kaitannya dengan generasi berencana, artinya preparing bagaimana generasi ini membentuk keluarga berkualitas yang ini pada akhirnya akan menjadikan Indonesia semakin kuat, karena generasi yang akan datang ini adalah generasi yang berkualitas. Tetapi khusus untuk semangat juang ayah saya tadi, memang rencana saya ingin menulis. Kemudian apa yang dilakukan oleh RRI malam hari ini adalah saya kira merupakan hadiah ulang tahun untuk ayah saya.
1: Oh.
2: Besok 2 September meskipun beliau sudah wafat. Dan makamnya juga diberi hadiah bendera merah putih bambu runcing oleh pemerintah. Dan inilah mungkin hadiah untuk ayah saya 2 September nanti. Kami juga sudah mengecat ulang Monumen Purwarjan, dan mudah-mudahan negara kita akan menjadi semakin baik dan kembali kepada itu tadi, kita harus cinta negeri, kita harus cinta bangsa, dan yang terpenting adalah bagaimana memakmurkan rakyatnya.
1: Oke, baik-baik, terima kasih Bu Retno, wah luar biasa. Saya gimana ya, mau terharu, ini saya nunggu karyanya Bu Retno, karena sebagai seorang barangkali nantinya bisa dipakai rujukan oleh Mas Dani ya Mas ya, yang ketika nanti ada teman-teman wisatawan yang hadir bersama dengan Mas Dani bisa diceritakan histori-histori dari versi putra seorang tentara pelajar ya Mas ya.
2: Nah, Insya Allah ya.
1: Iya, kami tunggu ya Bu ya. Mas Dani, apakah ada informasi yang lain Mas yang bisa disampaikan terkait dengan peristiwa-peristiwa di waktu-waktu itu Mas?
0: Satu hal yang perlu saya sampaikan ya, mumpung momennya pas. Nah, sebenarnya ketemu dengan Bu Retno ini satu kesempatan yang langka, karena selama kita riset tentang tokoh-tokoh sejarah yang ada di Kota Solo, selalu rata-rata kita terbentur dengan keberadaan kerabat, nah, apalagi keluarga langsung dari pejuang terkait. Sangat minim sekali informasi tentang itu. Kadang kita tahu misalkan nama dari komandan pertempuran ini adalah ini, anggotanya ini, tapi kita mau kemana? Karena rata-rata dari para pejuang zaman dulu yang beruntung masih bisa merasakan udara kemerdekaan di Indonesia ya, itu mereka tidak, sifatnya silent lah seperti itu. Mereka kadang tidak menceritakan ke anak cucunya itu tentang kehebatan beliau di zaman pertempuran gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat patut kita hormati. Sesuatu yang membuat kita salut di generasi kita sekarang, karena banyak orang sekarang ini baru berbuat sedikit saja sudah brandingnya itu minta ampun Mas, seperti itu. Nah, ini orang-orang yang bertaruh nyawa, bukan hanya nyawa tapi juga harapan masa depan itu dipertaruhkan dalam setiap detik pertempuran itu. Mereka itu kadang malah gak cerita. Nah, itu kadang kerabat tuh gak tahu. Kita sering menemui misalkan ada data literasi, kita lacak, terus kita ketemu sama kerabatnya, baru kita menceritakan, oh Mbah Panjenengan itu, yang Panjenengan itu dulu seperti ini. Mereka baru tahu ternyata, oh ceritanya seperti itu Mas, gitu. Jadi memang akhirnya menjadi satu kesempatan ketika kemarin Bu Retno ngontak saya, wah saya senang banget karena bisa ketemu dengan kerabat langsung dari pelaku sejarah. Dan ini siapa tahu ke depan kita bisa menjadikan ini satu inventarisasi bagi sejarah Solo dan sekitarnya secara objektif seperti itu Mas, bukan jarene, tapi memang ada fakta langsung di situ. banyak hal di kota kita ini dan sekitarnya yang sebenarnya itu menjadi menjadi apa ya, sebuah aset penting yang mencirikan karakter kita sebagai negara pejuang seperti itu, yang pada akhirnya tidak banyak dimengerti oleh anak-anak muda di zaman sekarang. Karena anak muda ini sebenarnya juga pengen tahu, tapi tanya ke orang yang lebih tua agak mudeng, yeah, seperti itu mas. Yeah. Nah ini yang perlu menjadi satu perhatian buat kita ya, untuk semua lini dan terutama juga untuk pemerintah di otoritas terkait. Bagaimana misalkan di Monumen Purworejan ini, bagaimana dari pemerintah Karanganyar sendiri, letak di mana peristiwa itu terjadi, sebenarnya bisa lebih mengapresiasi keberadaan momentum sejarah itu sebagai satu aset wilayah yang berdaya guna seperti itu mas. Oh. Ya kita berharap seperti itulah, idealnya itu.
1: Berarti nanti kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab dengan monumen itu mas, kira-kira Karanganyar ya ataukah Kota Solo?
0: Kalau kita berbicara secara administratif ya jelas Karanganyar.
1: Karanganyar ya.
0: Tetapi kalau kita berbicara secara umum ya kita semua patut bertanggung jawab mas.
1: Iya.
0: Karena ini menyangkut bukan hanya sejarah tentang satu wilayah, tetapi tentang keseluruhan sejarah bangsa kita seperti itu. Jadi kan sejarah Indonesia ini terbangun dari pasal-pasal peristiwa-peristiwa kecil yang tersebar di berbagai daerah yang kemudian membentuk satu momentum besar, yakni NKRI kan seperti itu mas. Ya saya kemarin sudah memberikan satu informasi dan berharap dari Dinas Karanganyar, terutama di sana kan juga ada MSI namanya Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Karanganyar, di mana saya juga tergabung di situ. Tapi ya saya berharaplah ini mendapat apresiasi yang lebih lagi, karena ini penting untuk regenerasi nasionalisme. Karena kan sejarah, budaya, dan intelektual itu benteng terakhir sebuah bangsa mas. Kalau sejarah, budaya, dan intelektual itu tidak kita rawat benar-benar, maka sebagai bangsa kita tidak punya benteng apa-apa lagi, karena benteng terakhirnya cuma itu mas.
1: Iya, iya. Mas Dani, kira-kira mas, dengan peristiwa ini, di mana saya ataupun mungkin pendengar dan pemirsa itu bisa membaca peristiwa-peristiwa yang tadi disampaikan oleh Mas Dani? Di mana mas kira-kira? Apakah ada buku-buku tertentu ataukah memang ini sebenarnya ya hanya cerita yang disampaikan oleh narasumber yang memang mereka contohnya adalah Bu Retno sendiri sebagai seorang putra atau seperti apa?
0: Jadi masih sangat minim sebenarnya mas. Kita kalau pengen ngerti sejarah Indonesia secara kompleks itu seperti apa, itu sebenarnya masih sangat minim. Tetapi saya sangat bersyukur karena akhir-akhir ini banyak muncul penulis-penulis yang kemudian mereka mendokumentasi peristiwa-peristiwa kecil. Jadi kadang kita hanya tahu sejarah itu tokoh-tokohnya orang-orang besar. Tapi di kalangan akar rumput yang sebenarnya mereka adalah pelaku dan orang yang terkena efek langsung dari sesuatu yang terjadi itu jarang dibahas. Tapi akhir-akhir ini usaha itu sudah mulai muncul. Bagaimana tentang kondisi masyarakat saat itu. Bahkan beberapa hari kemarin di Solo Society sendiri kita melakukan peringatan 17 itu dengan satu napak tilas dari Siwedari, Loji Gandrung, balik lagi ke Siwedari, di mana kita pengen menunjukkan ke teman-teman itu masyarakat pada kondisi perang kemerdekaan itu seperti apa. Ternyata kita menemukan fakta bahwa masyarakat ini benar-benar mereka itu yang terkena dampaknya, dan kalau mereka tidak legowo untuk turut bekerja sama dengan pejuang kita, ya gak mungkin pejuang kita juga akan berhasil. Jadi ini seumpama ibu dengan anaknya lah. Militer dengan rakyat itu seumpama itu. Dan bagaimana marwah ini kemudian akan kita jaga sampai selamanya, itu sesuatu yang sangat penting seperti itu.
1: Ada pertanyaan juga yang begini mas, andaikan saat itu tidak ada tentara pelajar, apa yang terjadi dengan Kota Solo ini di peristiwa ini ya, khusus di peristiwa ini?
0: Mungkin Ya kita ini asumsi ya Mas ya.
1: Asumsi.
0: Karena usia-usia tentara pelajar ini kalau kita melihat di belahan dunia lain, di Jerman misalkan, pasukan SS-nya Hitler itu kan ada juga dari yang anak-anak muda. Tapi mereka kan tidak kebagian manggul senapan. Mereka adalah bagian logistik. Beda dengan di tempat kita, di bangsa kita, anak-anak muda ini kebagian manggul senjata. Mereka terjun langsung di palagan seperti itu. Jadi kalau misalkan anak-anak TP nggak ada di revolusi kemerdekaan itu, mungkin cerita tentang mempertahankan kemerdekaan itu tidak sedinamis seperti yang kita kenal sekarang.
1: Ya, ya, ya.
0: Seperti itu.
1: Termasuk Mas, di kota Solo sendiri mungkin tidak akan se apa ya istilah setentram ini mungkin ya Mas. Ya, sejarahnya akan berbeda ceritanya.
0: Iya, karena memang kalau kita melihat ke belakang, para pelaku sejarah terutama di kalangan tentara di Solo itu rata-rata anak muda semua Mas. Enggak ada yang usianya di atas 30, itu enggak ada. Rata-rata mereka di bawah usia 30 semua. Bahkan Pak Slamet Riyadi gugur di Ambon waktu itu, setelah Solo berhasil kita rebut ya, dan pengakuan kedaulatan di tahun 49, Desember 49 itu Pak Slamet Riyadi dikirim ke Ambon untuk menumpas pemberontakan RMS itu, beliau gugur di usia 23 tahun. Saya kadang berpikir dulu 23 tahun saya kenapa ya gitu. Saya kadang berpikir seperti itu.
1: Ya, tapi sekarang kan sudah menorehkan karya kalau Mas Dani kan akhirnya menceritakan hal-hal ini kepada anak-anak muda, Mas. Ya. Oke, Mas Dani, kalau boleh saya ingin bertanya, lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh pelajar lah di umur yang sama seperti tentara pelajar saat itu, di era-era sekarang apa yang harus mereka lakukan?
0: Jadi kalau menurut saya, hemat saya ya Mas, ya kita bicara tentang sesuatu yang ideal dalam sistem pedagogi di sekolah, terutama di kalangan pelajar ya, usia SMP SMA itu harus ditanamkan kesadaran tentang integritas sebagai pelajar. Anak sekolah dari mulai usia sekolah sampai kuliah ya, itu tugasnya kan cuma satu, belajar. Kan cuma itu dong Mas. Nah tapi itu pun kadang karena ini usia-usia yang dinamis ya, kadang penuh tantangan juga. Tetapi tidak ada salahnya kalau memang pendidikan budi pekerti susah, ya itu harus ditanamkan perasaan sadar diri, integritas sebagai pelajar, sebagai mahasiswa yang memang mereka itu punya tanggung jawab secara otoritas penuh itu ya tentang intelektual, seperti itu Mas. Cukup itu saja. Saya yakin kalau itu bisa, maka generasi yang akan muncul adalah generasi-generasi yang diharapkan di 2045 itu memang benar-benar generasi emas, seperti itu.
1: Iya, iya, bukan generasi sakit hati ya. Bu Retno, menambahkan dan mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang harus dilakukan anak-anak muda jika berkaca dari ayahanda ketika di umur yang sama dengan anak-anak sekarang, Bu.
2: Ya, apa yang dikatakan Mas Dani tadi sudah betul ya, jadi integritas, kemudian tetapi ini mungkin bukan hanya merupakan tugas anak muda itu sendiri, tetapi bagaimana government atau pemerintah itu mendrive ya, mendrive agar supaya anak muda ini memang memiliki karakter, jiwa perjuangan dan lain sebagainya itu melalui proses pendidikan, baik formal maupun informal. Jadi tidak hanya dari anak muda sendiri, tetapi pemerintah juga harus concern, konsisten ya, membentuk karakter budi pekerti yang unggul, dan kaitannya itu pasti dengan cinta negeri. Saya kira ini sangat bagus, sudah dilakukan di RRC ya Mas ya. RRC itu luar biasa di dalam mengembalikan bagaimana masyarakat itu bisa cinta negeri, bertanggung jawab dan memiliki integritas dan istilahnya istiqomah kepada negaranya.
1: Di era maksudnya begini Bu, di Indonesia sendiri Bu, dengan kurikulum yang selalu berganti, berapa tahun berganti, berapa tahun berganti, apakah hal ini juga berdampak pada perubahan perilaku anak-anak sekarang yang begitu cepat Bu perubahannya? Kadang kalau nggak mood ya langsung mogok aja gitu, tanpa ada ibarat kata itu tabayun dulu gitu loh. Dipikir lebih dalam dulu. Bagaimana Ibu?
2: Jadi, mungkin ini yang kami hadapi di perguruan tinggi memang yeah. seperti itu. Karena permintaan ya, karena permintaan bahwa sebuah perguruan tinggi itu memang harus memiliki indeks tertentu yang digariskan yeah. secara nasional maupun internasional, sehingga itu memang akan memacu kurikulum terus berganti. Dan kemudian juga ada permission ya, ada hal-hal yang istilahnya memaafkan mahasiswa. Jadi ini saya ceritakan saja ya. Jadi mahasiswa itu diberi kesempatan untuk komplain kepada dosennya, mengapa nilai saya tidak A tetapi B. Jadi itu yang menurut kami dosen itu pada akhirnya kok jadi seperti ini ya. Artinya artinya nilai itu kan bukan semata-mata otoritas dosen ya, tetapi itu memang seperti kita melihat sekarang guru-guru SMP, SD itu kan pada akhirnya takut kepada muridnya.
1: Yeah.
2: Jadi yeah. ini memang harus sudah disudahi yang seperti itu. Tetapi asas kepatuhan, disiplin itu memang harus dari atas begitu.
1: Yeah.
2: Jadi bukan generasi milenial sekarang itu memang karakternya kan memang seperti itu. Jadi kalau nggak senang ya nggak jalan.
1: Yeah.
2: Kemudian mereka akan memilih pekerjaan nantinya itu sesuai dengan apa yang mereka sukai begitu ya. Yeah, yeah. Jadi memang selain dari anak muda itu sendiri disadarkan, tetapi juga pemerintah memiliki tugas yang cukup berat untuk mengembalikan hal-hal yang memang prinsip itu harus diikuti. Artinya ngono ya ngono ning aja ngono. Kalau bahasa Jawanya yeah. seperti itu, nggih. Terus ya Mas ya?
1: Yeah. Bu Retno dan juga Mas Dani, sebagai closing statement, kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Mungkin karena kita juga bahas tentang pelajar juga, Bu. Apa harapan untuk para pemuda ini, adik-adik kita, dengan sudah dirayakannya 81 kemerdekaan negara kita ini, Bu? Ada pesan apa untuk anak-anak? Monggo Bu Retno dulu boleh, atau Mas Dani?
0: Seperti dulu, monggo yang senior.
1: Senior dulu, silakan Bu Retno.
2: Ya, kalau dari saya memang peran keluarga itu juga penting ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Jadi madrasah pertama anak itu kan di rumah. Jadi anak-anak memang kita harapkan mereka memiliki nasionalisme yang tinggi, kemudian karakter yang kuat sebagai SDM yang unggul. Tetapi sekali lagi bahwa pemerintah peranannya juga harus benar-benar, karena sumber daya manusia itu adalah aset yang terbesar dari bangsa di dalam pembangunan. Tetapi untuk anak muda ya memang ya mereka harus terus disadarkan, dan kita himbau untuk menjadi lebih baik. Saya yeah. kira itu.
1: Oke, baik. Mas Dali silakan Mas.
0: Jih, kalau menurut saya di kondisi kita sekarang ini berkaca dari apa yang sudah dilakukan para pejuang kita, ada baiknya kita menyadari bahwa memang segala sesuatu apa yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyat yang di bawahnya, saya yakin mereka bertujuan baik semua. Tidak ada pemerintah atau penguasa atau rakyat kepada penguasa itu yang berniat buruk, tidak ada. Itu semua sudah dalam koridor kebenaran. Tetapi alangkah baiknya jika kebenaran ini juga sesuai, kalau saya boleh mengutip dalam bahasa Jawa itu, yo bener tapi yo bener, seperti itu Mas.
1: Yeah.
0: Kalau orang Jawa, kita orang Solo itu kan kebenaran absolut itu adalah sesuatu yang bener, yang sesuai. Benar belum bisa dikatakan benar kalau dia tidak sesuai. Burung bener nek ora bener, seperti itu. Jadi semoga apa yang kita alami saat ini dan ke depan, antara baik generasi sekarang, generasi yang sudah senior, antara pemerintah dengan rakyat dan sebaliknya, itu menjadi satu hubungan yang memang benar-benar benar dan benar, seperti itu Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Retno dan juga Mas Dani waktunya malam hari ini. Barangkali nanti akan ada hal-hal ataupun event yang bisa dilakukan, mungkin ada buku-buku juga yang akan diterbitkan, karena sejarah itu Kalau sekarang bisa direkam dengan suara ya Mas ya, tapi nampaknya membaca itu lebih menyenangkan kayaknya daripada mendengarkan. Begitu, terima kasih Bu Retno, Mas Dani untuk waktunya malam hari ini. Kita berharap anak-anak muda ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Retno, sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Dani dan menjadi harapan kita bersama. Dan akhirnya kami cukupkan perbincangan kami malam hari ini pendengar di obrolan komunitas. Terima kasih kebersamaan Anda. Surakarta malam ini masih terus hadir sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
4: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iya, bener. Dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta, sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan, kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak sajian mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Ketika Hati Memilih.
2: Mini drama Ketika Hati Memilih.
3: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
4: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
5: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
6: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
5: Hah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
7: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
8: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
7: Kenapa gagal?
8: Biasalah, Pak. Perubahan dadakan.
7: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
8: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
7: Ya iyalah.
8: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah. Yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
7: Ya sudahlah. Kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
8: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
9: Bobby, di mana chargernya kakak?
8: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
9: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat. Benar dugaanku.
3: Perhatian semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
8: Bos, ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
10: Baiklah, tapi apa kamu yakin tidak ada yang mengikuti kita ini?
8: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: Kalian sudah kami kepung.
1: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
0: Kejar mereka. Berhenti.
2: Jika tidak, kami tembak.
0: Tembak kakinya. Segera.
3: Ah, tolong, tolong saya, kaki saya. Ah.
0: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
4: Pateo, ini adiknya Pateo.
0: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata...
3: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak, maafin Bobby, Kak.
4: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
3: Kak, Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby gak mau dipenjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
4: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
2: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
3: Kak, kak, jangan nangkep Bobby, kak. Kak, Bobby janji kak gak akan lakuin lagi, kak. Please, kak, tolong jangan tangkep Bobby, kak. Jangan, kak. Kak.
2: Opsir, bawa segera adik saya, sekarang juga.
4: Tapi Pak,
2: ini tugas dan perintah, laksanakan.
3: Kak, please jangan kak. Kakak, tolong kak. Tolong Bobby kak, jangan bawa Bobby. Jangan kak, jangan ditanggap kak.

0: kesan sedih Bobby tak mampu meruntuhkan hati dan perasaan Theo kakaknya untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan. Demikian mini drama Ketika Hati Memilih.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Bareng sama Manggala Putra tentunya di malam hari ini, untuk nantinya kita akan mendengarkan lagu-lagu Indonesia era tahun 2000 hingga 2010 tentunya ya. Nah, ini banyak lagu-lagunya, silahkan Anda siapkan dulu, jangan sampai kelewat ya. Pastikan lagunya adalah lagu yang masuk di era tahun 2000 sampai dengan 2010 begitu. Untuk temanya, saya ingin tahu merdeka versi Anda itu yang seperti apa sih? Nah, gitu ya. Nah, kalau versi Anda merdeka itu yang seperti apa? Oke, baik. Nah, ini kalau saya sendiri merdeka itu, karena sebagai warga sipil ya, merdeka itu adalah punya makna umum bebas ya, tapi bebas yang tetap dalam norma, terlebih juga segala suara terdengar dan bisa direalisasikan demi keberlangsungan hidup yang teratur gitu lah ya. Waduh. Ini versi saya. Pokoknya tak awur. Versi Anda merdeka yang seperti apa? Boleh bergabung dengan kami di line telepon 638055, juga di WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, langsung dipencet loh. Kok langsung keburu-buru, ada apa ini?
2: Kapan?
1: Ini loh, tadi mencetnya langsung cepat banget Pak Kris.
2: Saya heran sendiri ki mas.
1: Lo gitu toh.
2: Banyak teman-teman sulit dan gini-gini ya.
1: Lah iya.
2: Nah, saya begitu masuk, oh ini jam 9:30 ya. Uh-uh. Atau opera mini, nanti warung mini. Yeah. Nah, saya tunggu ada ke belakang. Masuk udah musik Ruang Rindu kan.
1: Uh-uh. Oh ya sudah cun ya.
2: Penyiar udah gini-gini. Saya tunggu langsung klik itu. Belum ada sangkut paut nama saya, tidak serempetan sama orang lain.
1: Nah, berarti ini hoki ya. Oke, Pak Kris, gimana kabarnya ini? Saya lama kayaknya nggak menyapa Pak Kris ini ya.
2: Ini saya pakai merdeka dulu ya.
1: Oh, silahkan.
2: Satu kali aja.
1: Ya.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Oke, baik.
2: Saya malam tirakatan tuh main di belakang PMI.
1: Oke.

0: Jebret.
1: Jebres.
0: Luar biasa, Mas.
1: Gimana?
0: Hujan duit? Saya kan tanya, itu yang bagi-bagi duit itu pegawai apa, Mas?
1: Mm-mm.
0: Dia kontraktor.
1: Ternyata ya.
0: Saya itu pas syuting.
1: Pas ada penyanyi.
0: Baru syuting tuh malah dapat 5 perak yang dapat.
1: Iya, lumayan dong.
0: Nah, itu bukan saya merebut. Lewat di depan saya. Jatuh di selokan dulu ya, walaupun kering gitu.
1: Oh iya, rezeki. Iya, iya. Rezeki. Garek dungkluk sedelok langsung.
0: Padahal arah kamera kan ke sana.
1: Iya,
0: depan kamera kan ada uang melayang dan hujan duit.
1: Oke, baik. Pak Kris, kita bahas tentang arti merdeka. Versinya Pak Kris yang kayak gimana sih Pak Merdeka?
0: Saya mengupas tuntas versinya, Mas. Manggala tadi.
1: Loh, kok mengupas tuntas sih?
0: Orang sipil dan jajarannya ya seperti itu, dong, Mas. Bagi kaum buruh dan hawa. Itu orang merdeka itu orang lunggar, Mas.
1: Oh gitu?
0: Itu, wah jam segini udah nyantai, wah merdeka sekali. Berarti kan orang rileks ya, Mas?
1: Iya, ya, nyantai itu, ya.
0: Buat kaum buruh loh, Mas. Ya. Jadi kalau jam 4:30 misalkan udah mandi, udah pakai busana yang necis, seperti mau apa, Mas, pakuncar.
1: Iya, wah itu merdeka banget itu rasa-rasanya itu.
0: Ya, ini kok udah rapi sekali ya, merdeka sekali hidupmu misalkan.
1: Iya, iya benar-benar. Oke, baik. Pak Kris mau lagu apa, Pak Kris?
0: Kalau malam ini
1: ku sendiri, Munajat Cinta ya?
0: Itu Munajat Cinta ya, Mas?
1: Iya.
0: Pertama kali saya ngedrum itu lagu itu, Mas.
1: Wah itu memang
0: nyari maksud saya.
1: Oh gitu, ngerayen.
0: Ini adik saya kan beli. Saya kalau pulang jam 4 tuh, Mas, 4:30 ya. Kira sebentar lah itu cek.
1: Oh iya. Oke, baik. Ada salamnya Pak Kris?
0: Salamnya buat teman-teman Monitor Pro 1.
1: Yes.
0: Dari Sabang sampai Merauke. Kompak terus. Harus sabar. Bukannya saya didahulukan sama Mas Manggala, tapi ya menurut urutannya ya, Mas ya.
1: Yes, benar. Tidak ada pilih memilih pokoknya.
0: Iya, betul. Nasional saja.
1: Iya.
0: Yeah. Yang masuk dulu ya itu rezekinya.
1: Yes. Benar.
0: Itu Mas, okay. Makasih sekali.
1: Baik, terima kasih Pak Kris, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung dengan kami ya. Di nomor WhatsApp kami 0813-901-5525 ya. Ada siapa di belakang Pak Kris? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Dengan,
2: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka. Dengan siapa ini Bapak?
2: Garing Jebres.
1: Jebres, siapa nge?
2: Wah, saya lupa
1: toh. Oh lah, suantene benten loh, Om Benny.
2: Banter banget loh, ya.
1: Oh lah, ini sepertinya lagi agak emplu toh, Om.
2: Iya itu.
1: Oh iya, makanya saya pangling tadi di awal-awal.
2: Tapi ya, tidak terlalu parah,
1: Om. Oh iya, iya, iya. Pokoknya lekas sembuh ya, Om, ya. Diserateni pokoknya.
2: Aku ya,
1: oh iya pasti. Memang untuk gabung kadang memang susah-susah gampang, Om.
2: Iya memang itu yang
1: nyari. Ya, nek pas lagi kebejan aja ya memang nyantol terus.
2: Ya kebejan ini rezeki bukan
1: kebejan. Oke, Om Benny, saya mau.
2: Tadi itu aku dengar ke lo, Mas, anu narasumber Tapi saya nunggu-nunggu enggak disuara, enggak menyuarakan ya. Saya tunggu itu. Masalah Belanda itu ke Solo itu tahun berapa, bulan berapa itu aja, cuman yang saya inginkan sejak dulu enggak ada yang menyampaikan itu. Karena ya seolah-olah kayak saya tuh punya kenangan itu loh, Pak, waktu itu. Sebetulnya kalau tadi buka telepon aku mau tanya.
1: Iya. Kalau peristiwanya kan, itu kan di tahun 49 ya, 48 sejak Desember 48 sampai di Agustus 49.
2: Nah, saya itu pernah ngitung tank itu loh.
1: Oh iya, iya.
2: Ngitung tank parkir di pinggir jalan itu sepanjang sebelah barat jembatan Juruk yang lama sampai ke perempatan Panggung itu kan berarti 2 kilo ya.
1: Iya, iya, iya, kurang saya lebih.
2: Ngitung itu 64 sih.
1: Oh.
2: Banyak itu. Besar-besar yang agak pendek itu 6. Itu besar loh, tinggi-tinggi itu kenang-kenangan saya dikasih roti sama London itu.
1: Oh.
2: Nah, dia di supiran cuman yang ada 2, yang ada tangga supir itu cuma 2 aja. Selainnya itu enggak ada supir orangnya semua.
1: Oke, baik, baik.
2: Kenang-kenangan ya itu dikasih roti bantal dulu namanya roti tegol.
1: Itu di usia berapa Om Beni saat itu?
2: Ya.
1: Di usia berapa berarti Om Beni saat itu?
2: Lah, usia masih kecil lah Om.
1: Lah iya makanya.
2: Tapi teman saya 4. Sama. Teman saya 4 ini ngitung siang itu sampai Juruk sama ke Panggung itu sampai jalan di Demoi gitu.
1: Oh iya iya, layaknya 60. Anak kecil lah ya.
2: Iya ya. Jadi dia itu tapi di jalan itu enggak ada sepeda lewat, kendaraan lewat enggak ada selama 1 hari 2 malam. Satu malam 2 hari om.
1: Iya, iya, iya, iya. Oke, baik. Memang tadi kan temanya di tanggal 4 Agustus om, 1949 ya. Tapi kan mulainya tadi diceritakan oleh Mas Dani memang sejak Desember 48-nya begitu.
2: Tapi om, saya kelahiran saya enggak itu.
1: Ya ya.
2: Tapi
1: ya.
2: Benar itu saya menghitung tanya.
1: Oke, baik, baik. Om Beni mau request lagu apa?
2: Lagunya Harus Malam Ini bisa?
1: Harus Malam Ini kalau yang lebih baru ada enggak, Om? Ini lagunya 2000-an, Om.
2: Itu kan 2007
1: kayak. Harus Malam Ini.
2: Iya,
1: oke, ya. Siap, baik.
2: Salam-salam ya, Om.
1: Boleh, silahkan.
2: Buat Bunda Modesta, selamat malam, Om. Bunda, nanti Om aja. Tunggu ketempat. Penyari kepengen gabung rasa. Ya, selamat malam, Bunda Modesta. Bapak, selalu sehat, semangat. Kemudian Tante Tanti, sehat selalu juga. Bunda Elisa, selamat malam. Bunda Ragi di Glogor, selamat malam. Kemudian Bunda Endang Soekarjo, selalu sehat, semangat. Terus Bu Jumere di Ngadrojo, selamat malam. Keponakanku Citra Lestari, cantik. Aku sering lupa kalau masuk siang.
1: Lama selamat gak jumpa malam. Juga ini.
2: Semoga sehat selalu. Sudah ada Pak Kris tadi. Ada Pak Sarti, ada Pak Mulati, Pak Tri, Bang Andi, semuanya selamat malam. Buat Om Manggala sehat selalu.
1: Amin.
2: Semangat, salam buat yang di rumahnya.
1: Siap, ya. Baik.
2: Tetap ceria bahagia semua keluarga.
1: Baik. Terima kasih. Sehat selalu Om Beni ya. Ya, waalaikumsalam. Pokoknya lekas pulih, sehat-sehat ya. Terus kemudian juga tentunya bisa bergabung dengan kondisi yang fit gitu ya Om ya. Pokoknya harus jaga tubuh banget ini. Karena kalau lagi siang nampaknya panasnya panas yang orang anak-anak muda tuh bilang potato ya. Panasnya ngentang-ngentang. Nah kalau malam dinginnya bukan main ya. Oke satu penelpon lagi. Saya akan terima di 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Kok ya mudeng-mudenge iki lho, jane kok jebres tekan wono giri iki.
3: Lah piye ta ya, teramu iki lho. Mas Trik ya Mas Manggala.
1: Lah piye ta? Lah biasanya sama siapa?
3: Biasanya sama Mas Hanan.
1: Oh, Mas Hanan sama si Rifki. Lah iya, wong yo gayeng lho sama mereka. Gandani ya,
3: gayeng banget. Gimana Mas kabarnya?
1: Kabar baik, Mbak Rere gimana? Rada enggrok-enggrok ini saya.
3: Tadi lihat kan malah asam lambungnya kumat.
1: Oh gitu?
3: Iya, terus pulang.
1: Oh, lagi lihat apa?
3: Lihat aneh itu lho Mbak, karnaval sih.
1: Oh karnaval.
3: Ya kan tadi karnaval nih. Kalau
1: santai
3: ini masih tanggal
1: 23. Oh iya iya iya iya. Mbak.
3: Wah,
1: wes lumayan. Ya dah. Ya, oke. Temanya tentang merdeka itu apa sih, Mbak Rere? Nek boleh tahu versinya Mbak Rere?
3: merdeka.
1: Merdeka bebas gitu. Oh bebas, gitu dok.
3: Apa?
1: Gitu dok, merdeka bebas gitu dok.
3: Bebas, pokoknya tidak terkekang oleh siapapun.
1: Oke.
3: Kalau aku lo.
1: Boleh nggak apa-apa.
3: Penting jawab
1: ya. Penting jawab. Terus penting jawab gitu kok.
3: Nah, iya, ya, iya.
1: Oke, Mbak Rere mau lagu apa Mbak Rere?
3: Tahun berapa?
1: 2000 Indonesia.
3: 2000 kalau Viera masuk nggak?
1: Viera masuk. Mau yang apa?
3: Kesepian.
1: Kesepian.
3: Oh.
1: Jadi kancani lo Wisan.
3: Iya sekarang si kancani masih
1: lah, iya.
3: Kesepian sendiri.
1: Oke, baik. Ada salamnya untuk siapa?
3: Buat Mas Manggala sekeluarga bahagia selalu
1: yeah.
3: Dan berlimpah selalu barokah ya Mas. Salamnya buat Pak Kris, Pak Beni tadi, Pak Pirudi, Pak Muladi, Pak Lingling, Pak Masani Batam, Bu Siti, Pak Bambang Muto, Pak Gatot, Mas Adrian, Mas Bima, Pak Timboyolali, Bu Lasti, Bu Nanti, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Mbak Anugros, Mbak Citra Mwamu, Ahyang Dunu, Lek Karin, Umi Karin, Bu Temu, Bu Nini Sarsini,
1: Ahyang Dunu,
3: terus Bu Rakir, Mbak Tarni, Bu Kinem, Bu Yasmi, Bu Jasti, Kak Pucat di Pintu Uni, Bu Etang Tiga-Tiganya, Bunda Tifa, dan buat tadi udah sarannya buat semuanya ya
1: Mas. Oke, siap, baik.
3: Mangkala kalau buang hati-hati.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Rere. Rada liar. Oke, baik, terima kasih Mbak Rere.
3: Terima kasih.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mbak Rere sudah bergabung juga, sudah 3 penelpon. Di WA sudah ada yang masuk juga, saya bacakan nanti ya. Dari Kak Lara Purnamasari dan juga Kak Puja di Bintu di Papua. Nanti saya akan baca setelah 2 lagu yang saya putarkan. Pendengar terus bersama kami di 101 ataupun juga di 96,8 MHz ya, untuk mendengarkan siaran kami. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital biar Anda bisa dengarkan siaran-siaran kami tentunya dimanapun Anda berada. Lagu-lagu kami hadirkan, ada beberapa yang sudah masuk dalam request ya untuk Anda. Terus dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, kita akan baca WhatsApp dulu. Ada dari Lara Purnama Sari, assalamualaikum Pak Bu katanya. Mas ya, ini masih Mas loh ini, Mas Manggala ya. Selamat malam, aku mau izin request lagunya, boleh gak Pak Bu? Boleh, silahkan ya. Oke, kemudian ada juga Kak Puja di Bintuni, Papua. Ruang Rindu, salam merdeka, selamat malam Kak Manggala yang ganteng. Wuh, aduh, dipuja-puja nih ya. Dengan Puja kalau sempat bisa play lagunya My Love dari Rosy and Andres. Untuk malam ini lagunya lagu Indonesia ya. Lagunya Indonesia era tahunnya 2000. Boleh mau diganti silakan Kak Puja ya. Kalau ada, tapi kalau tidak ada, Meriam Belina. Oke, Meriam Belina yang Simponi Rindu. Nanti saya cek dulu ya, tahunnya apakah masuk di era tahun 2000. Kalau masuk era tahunnya 2000, saya akan putarkan tentunya ya. Oke, kemudian spesial untuk semuanya tanpa terkecuali, salam merdeka. Kita sudah merdeka dan harus hapuskan penjajahan di atas dunia agar kita tetap memerdekakan hidup dan diri kita. Terima kasih. Selamat malam dan merdeka dari Puja di Bintuni, Papua. Dari Pak Hari di Kaliwingko, selamat malam Mas Manggala, semangat selalu, minta lagunya Arkama Kebiar-Kebiar. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu. Coba nanti kami pantau dulu ya, harus masuk era tahun 2000 pokoknya. Salam sapa untuk semua pecinta dan pendengar Ruang Rindu, Pro 1 RRI Surakarta. Lagu Kebiar-Kebiar itu kayaknya versi yang asli dari Gombloh ya. Nanti coba saya akan pantau dulu ya Pak Haryato, mau diganti yang umum saja boleh, karena nanti kami pun juga akan putarkan lagu nasional ya, Cinta Tanah Air, saya akan putarkan juga. Daripada nanti kedobel kan, mending request yang pop saja begitu. Barangkali Pak Hary mau mengganti, boleh silakan. Dari Ayu di Solo aja, Ruang Rindu, selamat malam Kak Manggala. Merdeka bagi Ayu itu hidup tanpa ada yang mengekang dan mengatur Kak, jadi bebas jadi diri sendiri. Ayo request lagunya Melly Goeslaw, Guruku Tersayang. Makasih Kakak, semoga sehat dan bahagia selalu ya Kak, amin. Terima kasih untuk Ayu. Kemudian juga ada Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Apa kabarnya Siti Aisyah di Kalimantan Barat? Lagunya dari Gama, judulnya Sayang. Untuk Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat, salam untuk Dedek di Kalimantan Barat, Mas Hanan, Mas Jackie di Kalimantan Barat, Mas Ferry di Palembang, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Muah, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Igati, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, kemudian Pak Pirudi, dan yang baca Mas Manggala, terima kasih. Oke. Lagunya Tenda Biru Desi Ratnasari. Sebentar, saya tak sekalian memantau saja rilis tahun berapa untuk lagu ini ya. Gitu, bentar. Oke, rilisnya tahun 96. Kalau bisa yang lebih mudaan lagi ya, monggo silahkan Kak Lara Purnamasari atau Ibu itu, monggo mau diganti silahkan diganti, karena lagunya terlalu lama era tahunnya 96. Boleh saya putarkan mungkin di era 99 gitulah ya. Ya nanti akan saya putarkan. Nanti kalau ini saya putar, yang lain juga nanti iren-iren mesti. lah itu tadi gitu ya. Kalaupun ada satu yang kelewat tadi ya, ya sudah enggak apa-apa, yang harus malam ini ya, karena sebagai pembuka, barangkali kalau lagunya eranya agak lama ya enggak apa-apalah. ya. Mm-mm. Boleh silakan Ibu atau Kakak Lara Purnamasari mau diganti silakan diganti ya. Oke, kita ke line telepon yang mau gabung boleh 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mas Manggala.
2: Selamat malam, gimana kabarnya Bu Yuni?
3: Di kantuk berkait Gusti, sehat Mas.
2: Bu Yuni, tentang merdeka Bu, apa sih Bu merdeka versinya Bu Yuni?
3: Aduh, kalau merdeka itu untuk keluarga ya Mas misalnya.
2: Boleh bebas.
3: Nah, orang ikut Marotowo itu merdeka.
2: Oh gitu.
3: Iya lah Mas, meskipun sebaik-baiknya Marotowo, sebaik-baiknya orang tua kita sendiri gitu kan, tetap orang merdeka Mas kalau untuk saya.
2: Oh gitu.
3: Iya, soalnya kan anu ya Mas ya, upama apa bangun jam 6 apa tidur jam 12 kalau ada mertua kan sungkan.
2: Iya benar ya.
3: Tapi nak negoni dhewe duduk gelandang baru apa baru bangun. Terus goreng tempe urung mateng sudah nyulek. Enggak apa-apa Mas, tapi itu merdeka namanya.
2: Okay.
3: Tapi ikut mertua itu sembarang ya harus.
2: Ya.
3: Gimana ya Mas? Pokoknya manut aturan gitu. saya pernah merasakan Mas, tapi ya sabar ya Mas sampai 6 tahun.
2: Iya.
3: Soalnya Bapak kan dulu layar Mas, jadi saya kan
2: daripada sendiri toh.
3: Percuma tahu tuh 66 menikah 72 saya baru diboyong ke Surabaya.
2: Oke, baik. Bu Yuni ngersake lagu apa Bu? Lagunya Indonesia era tahun 2000-an Bu.
3: Anu Once boleh Mas.
2: Once yang apa?
3: Kucinta kau apa adanya.
2: Baik, saya putarkan.
3: Mas Manggala anu capek ya Mas.
2: Gimana Bu?
3: Capek kok.
2: Sepertinya iya.
3: Oh, nak saya Mas jejer orang pilek, batuk enggak ketularan, tapi nak capek itu otomatis bisa ketularan apa bisa.
2: Lah kok batuk. Lah kok bisa?
3: Lah enggak tahu Mas, pokoknya nak capek saya enggak boleh. Capek umpama di 2 hari gitu. Terus pulang-pulang capek terus batuk pilek.
2: Iya, pasti karena awalnya ya begitu dulu, Bu.
3: Iya.
2: Mungkin
3: Mas Manggala capek itu anu upacara atau apa.
2: Iya, Bu. 17 Agustus itu banyak kegiatan itu loh ya di masyarakat ya di mana-mana.
3: Nanti apa ya, Mas ya?
2: Oke, baik. Mau salam untuk siapa, Bu?
3: Pak Tri sudah naik, Mas.
2: Sinten?
3: Pak Tri.
2: Pak Tri belum.
3: Pokoknya anu ya Mas, kagem semuanya saja sing medang ngetaken Ruang Rindu.
2: Baik.
3: Sugeng dalu, sugeng istirahat. Kagem Mas Manggala.
2: Nggih, Bu.
3: Baik, sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Ya,
2: amin. Harus
3: ikuti berkahi.
2: Amin.
3: Mas Manggala sekeluarga.
2: Baik, amin. Terima kasih Bu Yuni.
3: Kami Mas.
2: Gih, Bu. Baik, monggo silahkan. Selamat malam. Terima kasih Bu Yuni di Semarang ya. Sudah bergabung dengan kita. Ada lagi siapa boleh di 638055 juga di WhatsApp ya 081390155525. Ini kita ke lagu dulu aja ya. Ada lagu dari Viera dengan Kesepian, saya akan putarkan untuk Anda mendengar. Oh, ada WA dari Iram. Hai Ruang Rindu, selamat malam dari Iram, request lagunya Ada Band, Kau Auraku. Kau Auraku. Salam untuk semuanya aja yang lagi pada dengerin. Untuk yang siar, selamat tugas, tetap semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Gimana ya rasanya, saya itu sedikit gatel gitu loh, kayak di tenggorokan tuh belum. Ya batuk sih, tapi batuk kering kayak yang karena kering, karena debu panas mungkin ya, karena aktivitasnya 1-2 hari terakhir itu banyak yang di luar ruangan, banyak yang harus teriak-teriak gitu, kayak ya mungkin itu sih yang bikin akhirnya agak ngrok-ngrok ya. Oke, baik, kita ke lagu ya. Oh, ada yang gabung di telepon, kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Mas Manggala.
2: Selamat malam Bunda ya. Lama sekali tidak berjumpa. Alhamdulillah, sehat ya, Bunda.
4: Tadi mau masuk, wah mati, wah duluan bunyi. Dan ini mau kok diangkat selamat mati lagi.
2: Gimana kabarnya Bunda?
4: Ya sehat selalu.
2: Acaranya
4: ya,
2: apa ini?
4: Ya, ini acara 17-an ini di mana-mana,
2: iya.
4: Dari tingkat RT sampai kota.
2: Mm-mm.
4: Kalau Bunda memberi itu cerdas cermat,
2: cerdas cermat
4: dari tingkat RT sampai kota,
2: tapi
4: Permari yang terakhir.
2: Ya. Oke, okay, baik.
4: Senang Bunda, senang itu ya, wawasan Nusantara itu.
2: Mm-hmm. Karena kan, ya gimana ya Bun ya?
4: Yeah.
2: Setiap hari diisi lomba banyak sekali di mana-mana, terus kemudian dengan tirakatan, jadi badannya
4: ini
2: harus.
4: Ini salah kaprah loh Mas Manggala.
2: Loh, lah gimana?
4: Lah wong sebelum, kalau dulu zaman Bunda masih kecil, itu setelah malam tirakatan,
2: iya.
4: Terus upacara 17, terus 18 pawai pembangunan, baru ada lomba-lomba.
2: Oh gitu.
4: Nah kalau sekarang kok belum upacara 17 masih tirakatan, kok sudah ada lomba? Padahal para pahlawan sebelum 17 tuh masih perang, masih bagaimana cara merdeka besok, bagaimana nyusun teks proklamasi, terus Ibu Fatmawati menjahit bendera dengan tangan begitu, bendera pusaka sampai sekarang masih di samping ya sama bendera yang harus dikibarkan yang baru. Lah kok belum apa-apa sekarang udah lomba ngalor gitu.
2: Ya mungkin penyesuaian mungkin ya Bun ya.
4: Iya.
2: Waktu-waktu liburnya gitu.
4: Tapi ya sudah nggak apa-apa.
2: Iya. Moderat.
4: Ya ini lagunya tahun.
2: Lagunya era tahun 2000-an Bunda.
4: 2000-an ya. Bendera ya coklat.
2: Bendera coklat.
4: Ya.
2: Kalau yang pop ada nggak Bunda? Ini nanti jadi lagu nasional semua. Tadi sudah ada kebiar-kebiar. Kalau bisa
4: kebiar,
2: yang.
4: Kebiar oh ya udah.
2: Gitu.
4: Yang tapi, pop toh.
2: Iya maksudnya
4: Bunda tuh
2: kalau
4: sebulan ini mesti yang Indonesia. Kalau pop juga Indonesia.
2: Iya boleh.
4: Oh yang pop ya Indonesia.
2: Iya pop.
4: Tapi yang kebanyakan tuh kalau pop tuh ya 60-an, 70-an, 80-an ya.
2: Kalau 2000-an ada gak Bunda? Atau
4: 2000-an itu kalau penyanyi sekarang kok. Kalau Indonesiaku.
2: Indonesiaku.
4: Yang bareng-bareng itu.
2: Oke, baik, boleh.
4: Indonesiaku itu ya, itu bareng-bareng juga itu popnya.
2: Oke.
4: Iya, sebetulnya bendera ya pop, tapi ya nggak anu ya.
2: Iya, sebenarnya gini Bunda, maksudnya kalau di Ruang Rindu kan walaupun ada momen kemerdekaan, tapi kalau semuanya request lagu kemerdekaan nanti lagu-lagu pop yang lain tidak keluar.
4: Ya.
2: Iya, tadi sudah ada kebiar-kebiar juga soalnya.
4: Sudah,
2: iya. Ya, atau nanti tetap saya putarkan yang coklat saja juga nggak apa-apa.
4: Nggak apa-apa ya.
2: Nggak apa-apa.
4: Ya.
2: Okay.
4: Soalnya ini masih nuansa loh ini.
2: Iya.
4: Seminggu itu masih harus ngetes gitu loh.
2: Iya.
4: Baik. Nanti kalau udah reda ini ya tanggal berapa nih? Semingguan pokoknya udah nanti yang lagu cinta-cinta gitu.
2: Oke, okay, baik.
4: Cintanya bukan hanya cinta dengan pasangan, cinta keluarga, cinta pekerjaan. Ya pokoknya memuja Indonesia.
2: Baik, gitu. Baik. Ada salamnya untuk siapa
4: salamnya,
2: Bunda?
4: Salamnya tadi Bu Yuni ya, Pak Kris. Bunda mendengarkan loh Pak Kris, Bu Yuni tadi.
2: Ya.
4: Pak Kris dapat uang banyak tadi apa itu?
2: Karena karena main di tirakatan katanya.
4: Oh, Bunda tadi kekelen ontra toko anu Pak Kris lucu itu. Ya.
2: Oke.
4: Ya pokoknya ini tadi yang saya mendengarkan tuh ada Pak Kris dan Bu Yuni tadi.
2: Iya.
4: Ya pokoknya untuk semuanya
2: saja.
4: Yang tak single Bu Modesta, Bu itu ya. Janganan ya, jangan apa? Gelok gitu ya.
2: Iya, benar
4: ya,
2: Bunda.
4: Nanti kelamaan nanti.
2: Iya, benar, benar.
4: Iya. Enggak apa namanya? Wes katanya ya Bu Yuni nunut Pak Tri. Pak
2: ya.
4: Tri enggak sempat gitu
2: ya, loh. Iya, iya.
4: Kalau Pak Tri udah masuk wah itu komplit loh Pak Tri itu ya.
2: Baik.
4: Nah, untuk semuanya teman okay. Manggala.
2: Oke. Nggih, baik Bunda, terima
4: yang
2: kasih.
4: Yang Manggala sehat selalu, selamat tugas. Tak temani dari sini.
2: Yes, baik. Terima
4: minum
2: kasih Bunda.
4: Sangat Mas Manggala.
2: Yes.
4: Biar tenggorokannya enak.
2: Oke, okay, baik.
4: Sangat air putih yang banyak
2: anget. Oke, baik Bunda, terima kasih.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Salam Ruang Rindu.
2: Terima kasih untuk Bunda Jasri yang sudah bergabung juga ya. Oke. Okay. Ada yang mau bergabung? Oke, ini jadi lagu enggak ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Malam ganteng.
2: Lho, kok langsung dilemi ya? Mabur no nanti dilem. Kabar baik Bu Menti, gimana kabarnya di Kepatihan? Kok biasanya WA langsung telepon nih?
5: Lah apa ora level.
2: Enggak, maksudnya biasanya mengekor di belakang ya, sekarang dapat badan ini. Oh gitu. Oh, rezeki ya tanya ya. Oke. Gimana?
5: Lagunya apa?
2: Lagunya Indonesia 2000-an, Bunda. Silakan.
5: Anu aja. Putar ke cakrakan.
2: Cakrakan yang apa?
5: Yang nggak biasa itu cinta apa itu?
2: Oh ya, oke, nanti tak carikan ya, cakrakan. Iya, baik.
5: Buat tadi bunda Jasri, Pak Rey, Bu Modesta, Mbak Tanti, Mbak Nenek, Bunda Wisnu, Papi Rudi, Siti Aisyah, Kak Puja. Semua monitor tanpa terkecuali.
2: Oke.
5: Tak tri yang kurang. Temanya gitu.
2: Temanya tentang merdeka versinya Bu Menti itu yang kayak gimana?
5: Bebas. Tidak harus masalah.
2: Iya, bebas, bebas.
5: Merdeka ini mas. Kerjaan is rampung kabeh, rasane.
2: Plong.
5: Merdeka kerjaan rumah rampung kabeh, rasane merdeka.
2: Bener banget.
5: Matur nuwun.
2: Oke, baik, terima kasih. Nggih. Dari Bu Menti di Kepatihan ya sudah bergabung. Kita ke lagu, sudah ditunggu. Oke, lagu dari Viera dengan Kesepian hadir untuk Anda pendengar terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dengan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar ya. Dan satu persatu akan kami putarkan untuk Anda yang mau kirim WhatsApp masih bisa. Ya, WhatsApp saja untuk line telepon nampaknya sudah kami cukupkan karena waktu ya. Boleh yang mau kirim pesan WhatsApp-nya di 081390015525 untuk merequest lagu ya, masih ada waktu juga. Kita masih juga putarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Terus dengan kami pendengar.

0: bertemu di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Tersisa waktu kurang lebih 20 menit. Ada 4 lagu yang akan saya putarkan ya. Nampaknya sudah pas dengan waktunya. Dan saya harap Anda masih dengan kami pendengar, karena selesai Ruang Rindu, kami masih akan temani Anda di waktu-waktu istirahat Anda tentunya ya. Kita kembali ke lagu dulu. Ini WA sudah kami bacakan semuanya, lagu-lagu juga sudah kami putarkan ya tadi. Nah, ini masih ada 4 lagu kita dengarkan bersama, lagu-lagu yang sudah masuk dalam request. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam ini. Senang dan bahagia sekali saya akhirnya bisa menjumpai Anda. Dan satu program terakhir kami di Surakarta malam ini masih ada Jazz Music. Kami harap Anda masih terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

dikatakan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara di sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
3: Apa kabar Anda pendengar hari ini? Semoga tetap sehat, bahagia, semangat terus ya. Dan terus bisa menikmati setiap waktu yang sudah Allah berikan bagi kita semuanya. Tetap bersyukur dengan segala sesuatu yang sudah disediakan bagi kita. Dan hari ini, pagi ini kita bertemu kembali di Surakarta Pagi Ini, Pro 1 RRI Surakarta. Bersama saya Wiwi Martani, tentu saja dengan serangkaian mata acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan sebagai fokus atau topik yang akan kita bicarakan di sepanjang pagi hari ini adalah Kota Solo membentuk Satgas Terpadu, dan salah satu yang dibentuk adalah perparkiran ya. Dan ini dibentuk untuk ya menghindari atau untuk menutup setiap pintu tentang parkir atau ongkos atau tarif parkir liar ya. Dan pendengar, nanti Anda bisa memberikan pendapat Anda melalui 638055 maupun 081-3900-15525 pada saatnya setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan gini, kami awali pendengar dengan religi pagi. Kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh Mesyari Rashid, membacakan surat Al-Anfal ayat 41 hingga 51. Kemudian siraman rohani agama Islam pagi ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muftiadin dari Kementerian Agama Kota Surakarta dengan judul Berbakti Kepada Orang Tua bagian yang pertama. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka, berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

0: Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq.
0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyastatu imanan mu'imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awwalan bittaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila mawfirati rabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang lahir maupun yang batin, nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, nikmat yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Ketahuilah bahwasannya nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah. Nikmat iman yang ada di dada kita ini yang membawa kepada kita petunjuk akan suksesnya keberhasilan kita di dalam meraih kebahagiaan, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan di surga. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang berhak untuk meraih surganya, dan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Amin. Allahumma amin. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pagi ini saya akan sampaikan insyaallah pada pertemuan ke depan, yaitu tentang isi kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu tentang panduan adab dan akhlak harian seorang muslim yang disusun oleh Imam Bukhari. Para mendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan pagi ini saya akan sampaikan bahasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 8, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang tuanya, ibu bapaknya. Ada banyak hadis tentang ini, dan insya Allah ke depan saya akan sampaikan semuanya untuk lebih memberikan kepada kita pemahaman yang mendalam tentang pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, dan lebih khusus lagi pada zaman seperti sekarang ini, zaman yang serba maju, zaman yang lebih banyak orang berorientasi kepada material dan melupakan kepada hal terkait dengan masalah kebaktian-kebaktian, baik kebaktian kepada Allah maupun kepada orang tuanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, hadis
Yang pertama yaitu Abu Al-Walid menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Aizar mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani berkata, pemilik rumah ini, sambil menunjukkan tangannya ke rumah Abdullah, menceritakan kepada kami, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, lalu amalan apa lagi? Kemudian beliau menjawab, summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, lalu amalan apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Beliau menyampaikan jawabannya, kemudian jihad di jalan Allah. Ya, Abdullah berkata, beliau menceritakan semua itu, semua kepadaku. Sekiranya aku bertanya lebih banyak, niscaya beliau akan menjawabnya. Di dalam hadis yang sahih. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fikih hadis ini disampaikan oleh penyusun kitab Al-Adab wal Mufrad, Al-Adabil Mufrad. Yang pertama bahwasannya dorongan untuk menjaga sholat pada waktunya. Yang kedua yaitu keutamaan mengagungkan kedua orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu boleh kita menggunakan kata seandainya. Berdasarkan perkataan di dalam hadis tadi, seandainya aku bertanya lebih banyak. Kemudian yang keempat, menyampaikan jawaban sesuai perbedaan kondisi dan orang adalah jawaban yang lebih tepat dan cocok. Kemudian yang kelima, penghormatan para sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak banyak bertanya kepada beliau. Kemudian yang keenam, cara menanggapi jawaban yang baik pada saat bertanya. Dan yang ketujuh, hadis ini menunjukkan kesabaran seorang mufti dan guru di dalam menghadapi orang yang bertanya dan belajar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada hadis yang telah saya bacakan tadi bahwasannya anak itu hukumnya wajib membuat orang tua itu ridho, dan haram hukumnya membuat orang tua itu murka. Para pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya hadis yang kedua tentang berbakti kepada ibu. Haddatsana Abu Asim an Bahzi bin Hakim, dari Abu Hasim menceritakan kepada kami dari Bahz bin Hakim an Abi, dari ayahnya, an Jaddihi, dari kakeknya, kultu aku bertanya, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, man abaru, kepada siapa aku harus berbakti? Kala Nabi kemudian menjawab, ummuka, kepada ibumu. Kultu, kemudian aku bertanya lagi, man abaru, kepada siapa aku harus berbakti? Kala Nabi menjawab, ummuka, kepada ibumu. Kultu, aku bertanya lagi, man abaru, kepada siapa aku harus berbakti? Kala Nabi pun menjawab lagi, ummuka, kepada ibumu. Kultu, kemudian aku bertanya lagi, man abaru, kepada siapa aku berbakti? Kala abaka, Nabi menjawab, abaka, kepada ayahmu. Summal akroba fal akroba, kemudian kerabatmu yang paling dekat dan seterusnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, kandungan fikih hadis yang telah saya bacakan tadi, yang pertama, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan keharaman durhaka kepada keduanya. Yang kedua, mendahulukan ridho ibu atas ridho ayah. Dan ibu, dijelaskan di dalam hadis tadi, itu lebih utama 3 kali daripada ayah. Karena ibu menanggung beban letihnya mengandung, susahnya melahirkan, dan ujian menyusui. Dan kandungan yang ketiga, yaitu dorongan untuk berbuat baik kepada kerabat sesuai tingkat kedekatan mereka. Jadi kerabat yang paling dekat itulah yang harus diutamakan. Kemudian yang lebih jauh, dan seterusnya yang lebih jauh lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hadis berikutnya, yaitu Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku dari Atha' bin Yasar, dari Ibnu Abbas, bahwasannya ada seorang laki-laki datang kepadanya lalu berkata, aku pernah melamar seorang wanita, tapi ia menolak menikah denganku. Kemudian ada laki-laki lain yang datang melamarnya dan ia menerimanya lalu menikah dengannya. Aku pun cemburu, lalu aku membunuh wanita tersebut. Apakah tobatku masih bisa diterima? Ibnu Abbas bertanya, apakah ibu masih hidup? Laki-laki tersebut menjawab, oh tidak. Ibnu Abbas berkata, kalau begitu bertobatlah kepada Allah dan bertakarruplah kepadanya semampumu. Lalu aku pergi untuk bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa engkau tanyakan apakah ibunya masih hidup atau tidak? Ia, Ibnu Abbas menjawab, sungguh aku tidak tahu ada amalan yang lebih dapat mendekatkan seseorang kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Para pendengar yang dirahmati Allah, fikih hadis yang saya bacakan tadi, yang pertama, seorang laki-laki boleh melamar perempuan yang ingin dia nikahi. Yang kedua, wanita yang dilamar boleh menolak untuk menikah dengan laki-laki yang melamarnya jika tidak menyukainya.
Kemudian fikih hadis yang ketiga, ketika ada orang lain yang turut mencintai seorang wanita, hal itu mungkin akan menyulut amarah seseorang. Dan fikih hadis yang keempat, bahwa si pembunuh dinasihati agar dia bertaubat dengan taubat nasuha dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sekuat kemampuannya. Dan yang kelima, berbakti kepada ibu dapat lebih mendekatkan seseorang yang durhaka kepada Allah dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi betapa kebaktian seorang anak kepada ibu itu sangat ditekankan, dan itu akan membawa, memfasilitasi mudahnya dirinya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada satu benang linier yang bisa ditarik bahwasannya kebaktian seseorang kepada ibunya itu akan memudahkan kedekatannya, takarrubnya, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tentang berbakti kepada

Ia bertanya lalu kepada siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi lalu kepada siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya lalu kepada siapa? Beliau menjawab, ayahmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini memperkuat dari hadis yang saya bacakan di awal tadi, dan kebaktian kepada ayah di dalam hadis ini ditunjukkan setelah tiga kali kebaktian kepada ibu. Berikutnya tentang tetap berbakti meskipun orang tua itu zalim. Nah, hadis ini penting untuk kita fahami bersama karena banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bagaimana dengan orang tua yang dia itu berbuat zalim, apakah anak harus tetap berbakti kepadanya? Nah, ini jawabannya. Hajat menyampaikan kepada kami, ia berkata, Hammad, yakni Ibnu Salamah, menyampaikan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Said Al-Qaisi, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, setiap Muslim yang masih memiliki ayah, ibu, dan keduanya Muslim, lalu ia berbakti kepada keduanya demi mengharap ridha Allah, niscaya Allah membukakan dua pintu surga baginya. Dan jika tinggal satu orang tua, maka dibukakan baginya satu pintu surga. Namun jika sampai ia membuat marah salah satu dari keduanya, maka Allah tidak akan meridhoinya hingga orang tuanya itu ridho kepadanya. Beliau ditanya, sekalipun keduanya menzaliminya? Beliau menjawab, wa in zolamahu. Ya, sekalipun keduanya menzaliminya. Hadis ini dikatakan oleh penyusun kitab ini adalah hadis dhaif, ya. Ada pelajaran fikih hadis dari hadis yang saya bacakan tadi yang pertama, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan lapang menuju surga. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua menyebabkan seseorang masuk neraka. Tiga, ridha Allah bergantung kepada kedua orang tua. Yang keempat, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib, meskipun keduanya berbuat zalim di dalam perkara-perkara dunia. Dan yang kelima, hadis ini sanadnya dhaif, namun secara umum makna yang terkandung di dalamnya adalah sahih. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah betapa keharusan bagi anak-anak untuk mengagungkan, untuk menghormati, memuliakan kedua orang tua. Bahkan, walaupun kalau di dalam urusan dunia, orang tuanya itu menzaliminya, tetap saja ajaran agama Islam menyuruhnya untuk tetap berbuat baik kepada

0: kepada kedua orang tua.
1: Ini menjadi jawaban atas banyaknya pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah seorang anak harus tetap berbuat baik kepada orang tua yang mana orang tuanya itu melakukan perbuatan muamalah yang mezoliminya atau mezolimi anaknya? Jawabannya adalah tetap seorang anak wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan teruslah anak untuk tidak berputus asa di dalam mendoakan orang tuanya yang berbuat zalim atau bahkan fasik. Maka kewajiban bagi anak untuk mendoakan kedua orang tuanya sembari terus untuk mendekat kepada kedua orang tuanya, tidak berputus asa untuk terus-menerus menyampaikan kalimah-kalimah Allah dan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berharap kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang tuanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya bab tentang berkata lembut kepada kedua orang tua. Hadis Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata, Ziyad bin Mikhraq menceritakan kepada kami, ia menceritakan, Taisalah bin Mayyas menceritakan kepadaku, ia berkata, aku pernah tinggal bersama orang-orang Najd. Lalu aku pernah berbuat dosa yang menurutku termasuk dosa-dosa besar. Aku lantas menceritakan hal itu kepada Ibnu Umar. Dan dia bertanya, dosa apakah itu? Aku menjawab, dosa ini dan itu. Lalu Ibnu Umar berkata, itu tidak termasuk dosa besar. Dosa besar itu ada 9. 1. Menyekutukan Allah. 2. Membunuh orang. 3. Lari dari medan perang. 4. Menuduh wanita baik-baik berzina. 5. Memakan riba. 6. Memakan harta anak yatim. 7. Berbuat kekafiran di dalam masjid. 8. Menghina orang tua. Dan 9. Durhaka kepada orang tua sampai keduanya menangis. Lalu Ibnu Umar bertanya kepadaku, apakah kamu takut neraka dan ingin masuk surga? Aku menjawab, oh tentu. Ia bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Aku menjawab, ibuku masih hidup. Ia berkata, demi Allah, kalau kamu berkata lembut kepadanya dan memberi makan kepadanya, pasti kamu akan masuk surga selama kamu menjauhi dosa-dosa besar. Hadis sahih. Para pendengar yang dirahmati Allah, fikih hadis yang barusan saya baca itu yang pertama, bahwa durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Dan apabila kedua orang tua sampai menangis karena perlakuan durhaka anak, maka perlakuan durhaka tersebut lebih berat dan lebih membinasakan pelakunya. Yang kedua, Berbakti kepada kedua orang tua dan berbicara dengan lemah lembut kepada keduanya merupakan salah satu penyebab kuat masuknya surga seseorang. Para pendengar yang dirahmati Allah, itulah tadi tentang fikih terkait dengan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan berbagai macam sudut pandang. Dan insya Allah pada pekan depan saya masih akan lanjutkan bedah kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari ini. Dan semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita akan ajaran-ajaran pendidikan Islam yang mulia ini dan sangat-sangat baik dan memberikan kemanfaatan ini. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Dan Allah jauhkan kita dari sikap keras kepada orang tua, berani kepada orang tua, atau bahkan durhaka kepada orang tua yang membuat orang tua menangis dan bersedih. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan seperti itu. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang mau menerima nasihat yang baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Ibnu Mas'ud, orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berperangi jahat, dan bukan pula yang berlidah kotor. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Tarif yang ngeprok sehingga membuat wisatawan kapok ke sini. Ini juga akan merugikan kita semua jika tidak ada ketegasan terkait sanksinya.
2: Sampai di sana ternyata memang kebakarannya sudah sangat besar sehingga minta bantuan lagi. Satu lagi dikirim lagi, ada 3 kendaraan.
0: Dan pendengar, inilah Warta Pagi Rabu 19 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, diduga korsleting listrik, 15 ekor ayam di Ngemplak Boyolali habis terbakar tanpa sisa. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Boyolali Supriyono memastikan tidak ada korban jiwa dan hanya kerugian material saja yang dirasakan pemilik.
2: Tapi sampai di sana ternyata memang kebakarannya sudah sangat besar sehingga minta bantuan lagi.
3: Kebakaran hebat melanda sebuah bangunan kandang ayam di kawasan Karangpung RT 4 RW 7 Kismoyoso Ngemplak Kabupaten Boyolali. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat ini sempat mengejutkan warga sekitar lantaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan isi bangunan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Boyolali yang menerima laporan bekerja sama dengan Damkar Kota Surakarta bergerak cepat menuju lokasi untuk memadamkan kobaran api. Besarnya api yang sudah membakar kandang ayam tidak mampu dihentikan 4 mobil pemadam yang dikerahkan. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali, Supriyono, mengatakan meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, kerugian material diperkirakan mencapai jumlah yang sangat besar. Bangunan kandang permanen seluas 12x80 meter ludes terbakar. Selain itu, sebanyak 15 ribu ekor ayam berukuran sekepalan tangan yang berada di dalam kandang ikut hangus terbakar.
2: Kita ngirimkan 2 kendaraan kan, 2 KBM. Tapi sampai di sana, ternyata memang kebakarannya sudah sangat besar sehingga minta bantuan lagi. Satu lagi dikirim lagi, ada 3 kendaraan. Dan kita juga dibantu dari Damkar Solo. Kerugian untuk material, ya untuk korban jiwa nihil. Untuk material memang belum bisa diperkirakan karena memang kandang itu berapa kami nggak bisa hitung. Tapi kalau ayam dari hasil informasi itu adalah 15 ribuan ayam. Sebesar ukuran sekepalan tangan.
3: Ditambahkan Supriyono, dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Boyolali ini juga meminta masyarakat untuk tidak meninggalkan api yang sedang menyala maupun menumpuk penggunaan listrik agar tidak terjadi kejadian serupa.
2: Ya, imbauan untuk masyarakat karena ini memang musim kemarau sudah benar-benar panas ya, banyak bahan-bahan yang kering mudah terbakar, sehingga yang pertama jangan sembarang membakar sampah, lahan dan sebagainya tanpa pengawasan maupun pengaturan yang maksimal. Kemudian yang kedua, pastikan meninggalkan rumah ataupun tempat kerja itu dalam keadaan tidak ada nyala api. Selanjutnya terkait dengan himbauan untuk kebakaran, selain ini juga karena kebanyakan kebakaran itu disebabkan listrik, untuk mengontrol jaringan listrik secara rutin dan tidak menumpuk saklar.
3: Hingga kini total pasti dan penyebab utama kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Pemilik atau penjaga kandang ayam sendiri sampai berita ini diterbitkan belum bisa dimintai keterangan karena masih mengalami shock berat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Forum Aliansi Aktivis Sukoharjo FAAS menggelar pertemuan dengan PLT Bupati Eko Sapto Purnomo di gedung GP3D. Usai pertemuan, Koordinator FAAS Dablek Suronegoro mengakui jika selama ini banyak persepsi negatif yang ditujukan pada kegiatan FAAS, dan melalui pertemuan diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa FAAS bukan kelompok yang memusuhi pemerintah.
4: Dianggap memusuhi pemerintah. Padahal ini kan sangat keliru besar karena
5: Saudara Forum Aliansi Aktivis Sukoharjo atau FAS menggelar pertemuan dengan PLT Bupati Eko Sapto Purnomo di gedung Pusat Potensi Daerah GP3D. Pertemuan yang juga dihadiri Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo dan Kepala Kesbangpol Budi Santoso untuk meluruskan persepsi sekaligus menyampaikan sejumlah masukan terkait pembangunan dan pengembangan potensi wilayah di Sukoharjo. Usai pertemuan, Koordinator FAS Dablek Suronegoro mengakui jika selama ini banyak persepsi negatif yang ditujukan untuk kegiatan FAS, sehingga melalui pertemuan diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa FAS bukan kelompok yang memusuhi pemerintah. FAS menurutnya justru berupaya menjadi salah satu jalur penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
4: Ya, itu ada beberapa hal, khususnya pertama, kami menjelaskan fungsi dari FAS itu sendiri. Jangan sampai silang pendapat seperti kemarin. Kemarin kan ada semacam tafsir bahwa FAS itu dianggap hanya satu kelompok petakilan karena dianggap memusuhi pemerintah. Padahal ini kan sangat keliru besar karena terpotongnya berbagai arus informasi dari bawah yang sampai ke atas itu tidak match. Maka pada saat ini keberadaan Pak Sabto selaku PLT kami memberikan penjelasan secara konkret.
5: Lebih lanjut, Dablek Suronegoro juga menyampaikan jika persoalan selama ini lebih banyak terjadi karena arus informasi dari masyarakat kepada pemerintah tidak tersampaikan secara menyeluruh. Selain persoalan komunikasi, FAS juga menyampaikan sejumlah masukan terkait pemanfaatan fasilitas publik khususnya gedung GP3D, gedung Budi Sasono dan Taman Budaya Suryani atau TBS. FAS meminta pemerintah meninjau kembali tarif sewa sejumlah gedung milik pemerintah agar lebih terjangkau masyarakat. Sementara itu, PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo mengatakan pertemuan dengan FAS merupakan bagian dari upaya untuk menggali berbagai persoalan dan masukan dari masyarakat. Menurutnya, banyak hal yang menjadi bahan masukan mulai dari seni, budaya, komunikasi antar pemerintah dengan aktivis, pengembangan kabupaten hingga potensi yang ada di berbagai wilayah. Eko Sapto juga memberikan sinyal bahwa sejumlah masukan yang disampaikan FAS akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.
6: Ini makan siang sama teman-teman, ya biasa, seperti biasa. Makan siang sama teman-teman dari aktivis yang terwadahi dalam FAS ya, dalam FAS. Dan alhamdulillah banyak hal yang menjadi masukan kami, mulai dari seni, budaya, kemudian juga bagaimana komunikasi aktivis, pengembangan Kabupaten Sukoharjo, termasuk potensi-potensi yang ada di daerah-daerah.
5: Sementara itu, Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo menambahkan jika Pemkab Sukoharjo terbuka untuk berkolaborasi dengan FAS, termasuk melalui kegiatan jagungan Proliman yang selama ini menjadi ruang diskusi dan interaksi masyarakat. Sekda bahkan menilai kawasan Proliman tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ruang aktivitas masyarakat. Pengembangan tersebut dapat melibatkan lebih banyak komunitas dan penggiat UMKM. Dengan demikian, fasilitas yang ada tidak hanya menjadi gedung pertemuan, namun juga sebagai ruang bersama yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi, seni, dan budaya masyarakat. RRI Surakarta, Edwi Poryono, melaporkan.
0: Karnaval Budaya Klaten tahun 2026 yang dilaksanakan di Jalan Pemuda berlangsung meriah. Ribuan orang menyaksikan gelaran tersebut yang mengangkat tema tentang Mataram kuno. Adam Sutanto menurunkan laporannya.
7: Ini spesial sekali penampilannya, ada 28 yang akan menampilkan mulai dari kecamatan dan yang lainnya yang saling kemudian bisa menceritakan sejarah Mataram kuno di masa lalu.
8: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar Karnaval Budaya tahun 2026 yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Pemuda berlangsung meriah yang diikuti 28 kontingen yakni 26 kecamatan dan 2 dari komunitas. Masyarakat Klaten tumpah ruah di kanan-kiri jalan untuk menyaksikan kegiatan itu. Karnaval Budaya tahun 2026 ini mengangkat tema sejarah Mataram kuno. Klaten yang dulu dikenal sebagai pusat kerajaan kuno sehingga masing-masing kontingen atau kecamatan menampilkan kearifan lokal dengan menggunakan kostum, atribut atau tarian yang mengangkat Mataram kuno. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten ingin membangkitkan semangat kejayaan masa lalu Klaten sebagai pusat kerajaan kuno. Harapannya masyarakat akan mengetahui tentang Klaten di masa lalu.
7: Karena kejayaan kita di masa lalu kita munculkan kembali, sehingga Kabupaten Klaten tercinta ini tidak hanya dikenal sebagai kabupaten atau kota perlintasan. Karena pada kenyataannya di masa lalu kita sudah lebih dulu lahir, mohon maaf, mohon izin, daripada di Jogja dan Solo. Karena kita adalah bagian penting dari salah satu masa di mana Kerajaan Mataram kuno yang masyhur atau Kerajaan Medang itu ada di Kabupaten Klaten.
8: Hamenang mengatakan melalui kegiatan karnaval budaya tersebut, selain masyarakat dapat mengetahui sejarah masa lampau dan juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Salah seorang pengunjung, Haryanti, merasa kagum dengan kegiatan karnaval budaya tersebut. Masyarakat merasa terhibur dengan adanya kegiatan itu.
9: Karnaval, ya budaya, senang, terhibur Pak. Udah lama nggak lihat, sekarang baru lihat lagi. Ya ingin aja, ingin tahu ininya. Dari dulu sama sekarang lain enggak.
8: Salah satu kontingen dari Kecamatan Jatinom dengan mengangkat tema seorang tokoh yakni Ki Ageng Gripik dengan tradisi sebaran apem. Pada kesempatan itu juga mengusung gunungan apem yang kemudian dibagikan atau dilempar ke para pengunjung. Karnaval budaya Klaten tersebut merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Pendengar, ribuan warga Karanganyar memadati sepanjang Jalan Lawu saat Karanganyar Night Carnival berhasil menyulap pusat kota menjadi panggung pesta budaya malam yang megah dan spektakuler. Bupati Karanganyar, Robert Kristanto mengatakan parade malam bertema Eco Culture ini menjadi ajang melestarikan seni budaya lokal serta penggerak roda ekonomi UMKM Karanganyar.
10: Bangun Karanganyar, sesarengan bersatu. Seluruh warga masyarakatnya bersatu bareng-bareng ya seperti itu.
11: Suasana sepanjang Jalan Lawu Kabupaten Karanganyar berubah semarak saat ribuan masyarakat tumpah ruah memadati jalan protokol untuk menyaksikan gelaran Karanganyar Night Carnival. Arak-arakan parade yang dimulai sejak pukul 6:30 malam ini mengambil rute dari depan kantor Disparpora Karanganyar dan berakhir di depan kantor Diskuk Trans ESDM. Setiap peserta secara bergantian menampilkan berbagai atraksi kesenian, pesan pelestarian lingkungan, hingga potensi kebudayaan di hadapan panggung utama Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Ada yang menarik perhatian penonton pada penyelenggaraan tahun ini. Bupati Karanganyar Robert Kristanto tampil berwibawa dengan mengenakan busana adat Raja Kutai Mulawarman. Bupati Robert mengatakan pemilihan pakaian adat Nusantara ini mengandung pesan moral mendalam tentang pentingnya menjaga rajutan kebinekaan serta kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten Karanganyar tanpa membedakan asal-usul. Bupati menambahkan ajang karnaval malam ini juga menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, termasuk keterlibatan pengusaha hiburan dan sound system lokal yang turut meramaikan acara tanpa bergantung penuh pada APBD. Menurutnya, kehadiran ribuan penonton dari berbagai wilayah ini terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi para pedagang kecil dan pelaku UMKM yang sudah memadati lokasi sejak pagi hari.
12: Warga masyarakat berduyun-duyun untuk hadir ke karangannya, salah satunya kita memamerkan apa yang ada di kawasan. Kami dari pagi kami lihat di situ ada banyak sekali UMKM-UMKM hadir dan saya pastikan ini juga dampak ekonominya luar biasa.
11: Sementara itu Kepala Disparpora Karanganyar Yopi Eko Jatiwibowo menuturkan agenda tahunan bertema Eco Culture ini dikonsep malam hari agar memberikan kenyamanan bagi penonton serta penampilan tata cahaya peserta yang lebih memukau. Sebanyak 41 kontingen terdaftar dari instansi OPD, BUMD, organisasi masyarakat hingga pihak swasta. Pemkab Karanganyar kini lebih menekankan kualitas tampilan peserta ketimbang jumlah rombongan agar durasi pelaksanaan berjalan tertib dan efektif.
13: Karena temanya Eco Culture ya kita harapkan yang ada seninya, ada budayanya, ada pesan lingkungannya, kemudian juga ada menonjolkan kalau OPD ya tusinya masing-masing seperti itu. Intinya pokoknya merawat alam, melestarikan budaya, kemudian mengajak masyarakat untuk semakin mempererat persatuan, kesatuan, dan gotong royong.
11: Adapun kemeriahan Karanganyar Night Carnival ditutup dengan atraksi kembang api yang memukau di pusat kota. Pemkab Karanganyar mengagendakan kegiatan budaya ini menjadi kalender event tetap tahunan guna mempromosikan potensi daerah sekaligus menggeliatkan ekonomi masyarakat. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pasca momentum hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo berangsur naik. Pantauan RRI di Pasar Legi kemarin, kenaikan harga cabai dipengaruhi pasokan yang sedikit dari petani penghasil.
14: Ini mulai berkurang, Bu. Petani panenan kan pun berkurang. Beneran udan terus kan garing-garing.
15: Setelah beberapa hari komoditas cabai di pasar tradisional di Kota Solo turun harga, kini pasca momentum perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 berangsur naik. Pantauan RRI, kenaikan harga terjadi pada cabai rawit merah, cabai besar hijau. Untuk cabai rawit merah Rp42.000 kini menjadi Rp45.000. dan cabai hijau besar Rp25.000 dari semula hanya Rp20.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah besar dan cabai jenis putih harga stabil di kisaran Rp30.000 per kilogram. Pedagang cabai di Pasar Legi Solo Miarsi menuturkan, kenaikan harga terjadi mulai pekan ini secara bertahap. Dikatakan Miarsi, kenaikan harga komoditas cabai dipengaruhi pada musim kemarau ini banyak petani yang gagal panen karena banyak pohon cabai yang kering, bahkan banyak yang mati.
14: Murah ini murah berkurang, Bu. Petani panenan kan pun berkurang. Benten-benten udan datus kan geger garing-garing wonten lebu akeh sing to. Tanaman atau sing kana sing pejah niku. Kula mboten mesti, Bu. Lah niku kan ngadosi rumah makan, rumah makan. Kebutuhan saya semanten nggih kula mendhet. Yen anu nggih. Sekedhik nggih. Kula mendhet sekedhik kana nggih mendhet kata.
15: Lanjutnya, saat ini pasokan cabai dari daerah penghasil Jawa Timur masih lancar. Namun demikian, Miarsi lebih memilih menyetok sesuai pesanan pelanggan dari rumah makan dan pedagang kecil. Sementara pedagang cabai lainnya di Pasar Nusuan Solo, Parimin, menuturkan harga komoditas cabai mulai naik pekan ini. Kenaikan harga cabai berkisar Rp4.000 hingga Rp10.000 per kilogram.
16: Cabai besar merah adalah Rp36.000 dari harga 32 naik sedikit. Cabai merah sekarang dari Rp45 dari Rp42 naik sedikit. Lalu rawit putih biasanya 35 ke 37 tampar adalah 35 sorry. Tampar ya 35.
15: Sementara itu komoditas lainnya seperti bawang merah stabil di harga Rp32.000, bawang putih Rp38.000 per kilogram. Sedangkan harga merica Rp160.000 dan kemiri Rp60.000 setiap kilogram. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus merogoh kocek sepeser pun rupanya bukan sekadar isapan jempol belaka di Kota Solo. Kehadiran Klinik Sosial Bhinneka Joyontakan membuktikan rasa kemanusiaan masih berdiri tegak di atas kepentingan materi, di mana pasien yang berobat diizinkan membayar cukup dengan seuntai doa.
17: Kita ini pendirian murni spontanitas seadanya. Jadi harapannya kami sih, kita ini ingin bisa bergotong royong ya dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari yang sederhana. Pas kebetulan ada dokter yang bersedia untuk misalkan bekerja sosial itu apa, melayani kesehatan masyarakat secara gratis, bahkan waktunya hari Senin sampai Sabtu selama masing-masing hari 3 jam.
18: Di tengah tingginya biaya kesehatan, sebuah gerakan akar rumput di Kota Solo hadir membawa secerca harapan bagi masyarakat kecil. Tanpa mematok tarif sepersen pun, Klinik Sosial Bhinneka yang beroperasi di Joyotakan ini menjadi simbol nyata kepedulian terhadap sesama masih bernafas panjang di sudut kota. Salah satu pendiri Klinik Sosial Bhinneka, Willy Leo Santika, menceritakan, inisiatif tersebut lahir secara spontan dari kegiatan donor darah yang digerakkan oleh sang istri. Menyadari banyaknya warga yang abai terhadap sanitasi dasar, dirinya akhirnya menyulap kegiatan bakti sosial insidental menjadi balai pengobatan yang dilayani oleh Dr. Dwi Rezeki setiap hari Senin hingga Sabtu.
17: Maksudnya gratis nih, kita tujuannya pingin menghargai martabat dari pasien yang berobat. Jadi pasien yang bertobat ini sebenarnya nggak gratis. Maksudnya kita kalau misalnya memberikan sumbangan, monggo. Sumbangan sukarela, monggo. Bahkan kalau misalkan membayar dengan doa ataupun ucapan terima kasih, sangat kita terima sekali. Artinya memang kita di sini, kita posisikan nggak ada yang membantu dan nggak ada yang dibantu. Sama-sama gotong royong.
18: Willy menambahkan, klinik ini berkomitmen tidak meminta sumbangan dana operasional, melainkan hanya mengandalkan keikhlasan donatur berupa obat-obatan. Pemilihan nama Bhinneka juga sengaja diusung guna meruntuhkan sekat-sekat etnis maupun ormas, sehingga tempat tersebut murni menjadi wadah silaturahmi lintas golongan.
17: Meskipun dengan sangat terbatas sekali ya, ini menjadi kegiatan sosial yang dilakukan secara bergotong royong dengan semangat, karena kita nama Bhinneka, semangat persatuan Indonesia, tujuannya kemanusiaan, dan bagaimana bisa melangkah ke depan, ini kita serahkan semua kepada yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa.
18: Aksi dari akar rumput ini diharapkan mampu memantik kembali jiwa kepedulian di tengah pesatnya modernisasi kota. Kehadiran para relawan tanpa pamrih ini menjadi lentera penerang bahwa ketulusan merupakan obat paling manjur untuk merawat kemanusiaan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
19: Fokus hari ini.
0: Pendengar, Wali Kota Surakarta Respati Ardi melakukan inspeksi mendadak ke kawasan parkir Masjid Raya Zesayet Solo menyusul kabar tarif parkir bis mencapai Rp100.000 yang viral di media sosial. Pemerintah Kota Surakarta menegaskan akan menindak juru parkir yang menarik tarif di luar ketentuan sekaligus menata kawasan parkir masjid tersebut. Selengkapnya dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Rian Asidiki.
1: Tarif yang ngeprok sehingga membuat wisatawan kapok ke sini. Ini juga akan merugikan kita semua jika tidak ada ketegasan terkait sanksinya.
20: Kabar tarif parkir bus yang mencapai Rp100.000 di kawasan Masjid Raya Zesayet Solo mendapat perhatian pemerintah Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta Respati Ardi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Satgas Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi parkir di kawasan X dan Bekang Jumat kemarin. Saat didatangi, lokasi yang disebut menjadi tempat penarikan tarif tersebut justru dalam kondisi sepi, tidak terlihat kendaraan pengunjung maupun petugas parkir di lokasi. Respati menegaskan, penarikan tarif parkir harus sesuai dengan ketentuan. Ia meminta tindakan tegas diberikan apabila ditemukan praktik pungutan liar.
1: Tarif yang ngeprok sehingga membuat wisatawan kapok ke sini. Ini juga akan merugikan kita semua jika tidak ada ketegasan terkait sanksinya. Saya sudah sampaikan untuk menyanksi tegas jika ada pungli biaya parkir yang di luar ketentuan.
21: Misal ada oknum yang melakukan pungli langsung dicabut atau gimana?
1: Cabut pengelolaan ya, kita cabut hak pengelolaan parkir ya di sana. Intinya begitu. Tadi sudah disampaikan mau dibawa ke Polsek, Tipiring, dan lain-lain. Ketentuannya nanti dari Bapak-Bapak penegak hukum yang akan menjelaskan.
20: Respati juga menyiapkan penataan kawasan parkir di sisi timur dan barat Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Pemerintah akan menetapkan tarif yang jelas agar para pengunjung mengetahui biaya parkir sebelum menggunakan layanan tersebut. Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta Haryono Nugroho mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan ulang terhadap juru parkir di kawasan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Penataan nantinya diarahkan dengan memusatkan lokasi parkir di kawasan X dan Bekang. Langkah tersebut masih akan dikoordinasikan dengan pemerintah wilayah dan pihak terkait.
22: Kalau setelah ini nanti kan mau dikoordinasikan dulu sama pihak wilayah, mau didata dulu di sana petugas parkirnya berapa, terus yang di sini berapa, mau dijadikan pusat di sini parkirannya.
23: Oh, jadi yang di depan wajah dihilangkan?
22: Dihilangkan. Rencananya seperti itu. Nanti kita tinggal nunggu dari warga ini akan ditemukan sama wilayah dulu. Nanti kesempatan seperti apa.
20: Haryono menambahkan, pengelolaan lokasi parkir X dan Bekang akan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama Kota Surakarta. Dinas Perhubungan akan membantu dari sisi pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Kota Surakarta berharap penataan tersebut dapat memberikan kepastian tarif parkir sekaligus mencegah praktik parkir yang merugikan pengunjung di kawasan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Untuk mewujudkan meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor perparkiran, pemerintah Kota Surakarta membentuk Satgas Perparkiran guna pencegahan kebocoran dan pungli. Seperti apa langkah dan sepak terjangnya? Berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
24: Selamat pagi, pendapatan asli daerah supaya melonjak tanpa ada kebocoran, tanpa ada parkir liar dan pungli, serta terwujudnya kawasan perparkiran tertib, itulah harapan semua pihak. Untuk menyikapi dan mewujudkan hal itu, pemerintah Kota Surakarta turun tangan melalui pembentukan Satgas Perparkiran. Kebijakan itu sebagai bentuk respon dan keluhan warga adanya parkir liar di pasar, trotoar, rumah sakit, alun-alun dengan tarif seenaknya, bahkan tanpa karcis resmi. Kondisi itu disinyalir maraknya pungli untuk uang keamanan atau uang rokok sebagai jatah preman. Dan tak luput pendengar, PAD tentunya akan mengalami kebocoran karena parkir liar masuk ke kantong pribadi. Satgas parkir selain berdampak terhadap peningkatan PAD juga tak luput citra Kota Solo menjadi kota ramah wisatawan dan ramah investor juga akan terwujud. Terbentuknya Satgas Parkir dari berbagai lintas UPD berharap agar tidak mudah diajak kompromi serta penertibannya menyisir di titik-titik rawan pungli seperti di Pasar Gede, Pasar Klewer, Ngarsopuro, Rumah Sakit, serta sekolah dan perkantoran. Adapun untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Satgas Parkir kiranya mendata juru parkir liar untuk dibina dan diarahkan untuk menjadi juru parkir resmi dengan memakai rompi atau tanda pengenal serta menggunakan karcis resmi. Sebagai bentuk pengawasan, Satgas Parkir secara rutin diharapkan melakukan pengawasan cek tarif sesuai peraturan daerah dan jika dimungkinkan pembayaran melalui kuiris dengan karcis resmi. Satgas Parkir bukan membuat nakutin tukang parkir, namun untuk melindungi tukang parkir yang jujur dan warga yang mau membayar pajak melalui parkir. Solo bersih dari pungli, Solo nyaman untuk semua. Parkir tertib, PAD naik, pungli minggir. Demikian komentar.
0: Dan pendengar, di tengah guyuran air dan padatnya wisatawan, sebuah tradisi tahunan di Umbul Pelem Waterpark, Desa Wunut, Klaten, turut menjadi daya tarik tersendiri. Bukan perlombaan, bukan pula pertunjukan, melainkan tebar uang dan kaos yang dibagikan kepada pengunjung sebagai ungkapan syukur dan berbagi kebahagiaan di Hari Kemerdekaan. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini.
2: Alhamdulillah, hari ini Umbul Pelem Waterpark di tanggal 17 Agustus 2026 ramai pengunjung, full pengunjung, pengunjung di atas 4.000.
3: Suasana berbeda terasa di Umbul Pelem Waterpark Desa Unut, Kabupaten Klaten pada peringatan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Ribuan pengunjung memadati kawasan wisata ini bukan sekedar menikmati wahana air. Pengunjung juga dibuat antusias dengan acara tahunan yang cukup unik, tebar uang. Di tengah keramaian, uang tunai dan kaos dibagikan kepada pengunjung dalam beberapa sesi. Suasana pun semakin meriah. Kepala Desa Unut Iwan Sulistio Setiawan mengatakan jumlah pengunjung Umbul Pelem Waterpark pada momentum libur kemerdekaan kali ini menembus lebih dari 4.000 orang.
2: Alhamdulillah, hari ini Umbul Pelem Waterpark di tanggal 17 Agustus 2026 ramai pengunjung, full pengunjung, pengunjung di atas 4.000. Kebetulan hari ini kami wisata Umbul Pelem Waterpark mengadakan acara tebar uang.
3: Menurut Iwan, tradisi tebar uang bukan sekedar hiburan bagi wisatawan. Kegiatan tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan sekaligus ungkapan terima kasih kepada masyarakat dan para pengunjung. Acara ini juga sengaja digelar setiap tahun bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Acara bagi-bagi uang ini kita selenggarakan setiap tahun sekali di momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebetulan untuk tahun ini adalah HUT RI yang ke-81. Untuk uang yang kita tebar pada hari ini 5 juta rupiah dengan kaos Umbul Pelem.
3: Tahun ini dikatakan sebanyak 5 juta rupiah disiapkan untuk kegiatan tebar uang. Selain uang tunai, pengelola juga membagikan kaos Umbul Pelem kepada para pengunjung. Pembagian dilakukan dalam 5 sesi sehingga semakin banyak pengunjung berkesempatan ikut dalam kemeriahan tersebut. Semarak kemerdekaan di Umbul Pelem Waterpark menurutnya menjadi gambaran bagaimana momentum HUT RI ke-81 tidak hanya dirasakan dengan upacara dan perlombaan, tapi juga melalui kebersamaan dan rasa syukur. Di tengah guyuran air dan riuh pengunjung, tradisi tebar uang menjadi cara tradisi tersendiri bagi Desa Unut untuk berbagai kebahagiaan di Hari Kemerdekaan. RRI Surakarta, Nidia Senaga melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Wali Kota Surakarta Respati Ardi melakukan inspeksi mendadak di kawasan parkir Masjid Raya Sesayid menyusul kabar parkir bis mencapai 100.000. Diduga korsleting listrik, 15.000 ekor ayam dengan pelak Boyolali habis terbakar tanpa sisa. Saya Bibi Martani dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
4: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mung pengen dolan kok malah dikopeni.
3: Lah, santai to. Opo, Na?
5: Gelasnya pecah, Pak.
3: Kok iso lho?
4: Ha iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
3: Alah, ora iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan, prestasi lah. Juga kalah karo anake tonggo.
4: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
3: Lah nyatane kok can bocah gagal.
4: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
3: Ngono toh, Di?
4: Iya, Di.
2: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

0: Selamat pagi untuk pendengar yang sudah menyapa saya dari pagi. Saya baru sempat menyapa saat ini ya. Untuk Bu Agustin di Mangkubumen, terima kasih Bu Agustin sudah bergabung bersama saya dari pukul 5 tadi. Ada Bu Yuni, Bu Denil ya, yang ada di Semarang. Selamat pagi, pokoknya tetap semangat 45 ya. Bangun karena dengar suara Mbak Wiwi yang manja tapi tegas. Wey, suara saya manja ya. Ya, semoga semua monitor setuju dengan Bu Denil ya, jeng. Sugeng tugas, Tuhan memberkati. Bu Agustin, pokoknya semangat bahagia, alhamdulillah. Tugas meruput sukses lancar dan di Surakarta pagi. Siap menyimak Pro 1 karena pagi Mbak Wiwi acara lagu, apa ini? Acara ingu-ingu di dan siap menikmati lagu-lagu ya. Nanti pokoknya terus bersama saya ya. Bunda Tifa, selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat selalu ya bundaku. Ada Ku Gibor. Tiap pagi pokoknya. Oke. Sehat selalu ya. Kemudian ada Theo di Magelang. Apa kabarnya Magelang, gimana nih? Pagi ini cerah. Bagaimana Pro 1 Surakarta diterima melalui RRI Digital di Magelang ya. Semoga bagus. Kemudian juga ada Bu Dwi Jayati di Baki. Selamat pagi Mbak Wiwi, selamat bertugas, salam sehat dan semangat selalu di pagi hari ini ya. Salam merdeka, merdeka, merdeka. Betul. Kemudian Bu Seno Harjani, selamat pagi Mbak Wiwi, salam selamat tugas ya. Semoga sehati selalu dan ini aku sekedar absen. Oh iya. Kemudian ada Pak Mumuks, nyambel ya Pak ya. Itu kalau dilihat bumbunya ada lemper. Pak Mumuk ini mau masak bacem ya kalau nggak salah ya. Bumbu bacem itu. Kalau tidak berarti gudeg Solo. Nah, pokoknya sehat selalu untuk seluruh pendengar. Dan hari ini fokus kita adalah tentang Satgas Perparkiran ya, salah satunya itu yang dibentuk untuk mengantisipasi adanya pungli atau parkir liar. Nanti Anda bisa menyampaikan pesan Anda pendengar di 638055 maupun 081 3900 15525. Dan sekarang kita mau update dulu untuk pergerakan atau informasi harga sembako hari ini. Kami ke Pasar Nusuan ya, di sana ada Pak Parimin. Kami coba untuk menghubungi beliau terlebih dahulu. Semoga segera tersambung ya dan bisa mendengarkan laporan dari Pak Parimin. Baik, selamat pagi Pak Parimin, apa kabar?
1: Mbak Wi.
0: Iya.
1: Selamat pagi Mbak Wi.
0: Selamat kabar pagi
1: sehat,
0: juga.
1: Alhamdulillah
0: sehat, nggih. Oke, Pak, kita update untuk harga sembako hari ini.
1: Itu.
0: Iya dong.
1: Ini saya awali dari cuaca, Mbak Wi.
0: Baik.
1: Cuaca di Pasar Nusuan berawan, sumo ini tidak dingin.
0: Sumo, ya betul nggih.
1: Sumo.
0: Iya.
1: Mau hujan mungkin.
0: Oh.
1: Nah, bakpi tulasan dikirim buat ya buat anyep-anyep.
0: Iya benar nge.
1: Saya awali dari harga cabai besar merah ya.
0: Nah,
1: cabai besar merah harganya Rp34.000. Terus cabai seret Rp45.000. Terus cabai rawit putih Rp33.000.
0: Iya.
1: Cabai tampar Rp25.000. Terus cabai hijau besar batas masem Rp26.000. Terus terakhir cabai buat lalapan mahal
0: Rp40.000. Ya lumayan udah mulai naik ya.
1: Jadi tapi tentang harga cabai sedang ini yang naik buat buat lalapan sosis itu, karena banyak orang tirakat itu biasanya menggunakan.
0: Oke, baik, lanjut.
1: Ya, ini masuk ke gula pasir, Mbak. Gula pasir ya turun sedikit, Rp17.000 per kilo.
0: Iya.
1: Terus gulaku Rp19.000, terus yang merek Cross Grain Rp18.500.
0: Oke. Okay.
1: Terus masuk tepung ya, Mbak?
0: Iya.
1: Tepung yang curah biasa Rp9.000, yang bermerek Segitiga Biru dan Cokro Kembar itu Rp12.000. Terus masuk ke kacang-kacang, Mbak.
0: Baik.
1: Kacang per kilo 44, Mbak. Mahal. Terus kacang hijau yang super itu 32.
0: Iya.
1: 34, sorry, 34. Nah, 34. Terus kacang kedelai putih buat bahan tahu dan tempe itu Rp12.500. Ini ya, saya mau meluncur ke daerah sana.
0: Oke, silakan. Saya tunggu di sini ya, Pak ya.
1: Oh,
0: saya nggak ikut ke sana. Oke,
1: baik. Karena ini ya, Mas Sumo, nggak usah pakai jaket. Ya, jaket tetap saya taruh di sini di pojok pasar. Nah, helm tuh pasti, kaos tangan pasti, nanti nggak belang.
0: Oke.
1: Sampai di sana, Mbak, nih, dan kemudian tukang parkir. Sini Pak, sini Pak, semua Pak, buat tukang parkir ya. Sama saya sampai akrab lah, sampai menaun-naun.
0: Iya, sudah besti ya.
1: Sudah lengganan, sudah apa yang saya datang no, Pak, di wah.
0: Oke. Okay.
1: Sini Pak, dikasih tempat, wah, dipilih-pilih ya.
0: Iya.
1: Ya, sampai dilanggu di sana, terus dolinya Rp18.000. Yang harga sempat Rp16.500, naik sedikit berat. Terus yang sempat biasa Rp15, terus yang paling ringan Rp14.500, Mbak Wi.
0: Oke. Okay.
1: Ya, sekarang saya kembali lagi balik arah, Mbak, ke Karangpandan. Ya, di sana ya enggak sumuk sedang sih, nah, karena cuacanya sumuk mau hujan. Di sana ada rojolil, mentek wangi, Mbak, mentek wangi ya, Rp18.000, sedikit ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya tetap mampir anu, oleh-oleh. Anu, jatah blundu dan jatah apa? Jatah tempe badam di sana.
0: Oh iya, boleh.
1: Nanti buat kancah wedang, Mbak. Saya dolane itu apa? Jatah-jatah itu.
0: Iya.
1: Terus sekarang masuk mau goreng-goreng, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Berapa minyak curah turun 500, ya 21 sekarang 20
0: 500. 500 ya.
1: Turun 500. Terus yang bermerek per liter Sanko, Kimoli itu 24 masih stabil.
0: Okay.
1: Terus yang 2 literan itu 46. Sekarang masuk berambang dan bawang, Bapak.
0: Iya, boleh.
1: Berambang merah 30, udah pilihan. Terus bawang putih 36, kating. Terus sekarang terakhir ya, Mbak.
0: Oke.
1: Nah, kuningannya dua ada. Tapi ya cuma 4 butir tertentu ini. Ya nanti buat Mbak Nur dan Mbak Wiu aja.
0: Di alam mimpi ya, Pak ya. Oke. Baik.
1: Telur. Nah, di sini 24 turun sedikit, kemarin pas peringatan ulang tahun itu 25. Sekarang 24. Oh iya,
0: sudah turun 1.000.
1: Ya, terus daging ayam dan daging sapi, Mbak.
0: Iya.
1: Daging sapi 140 masih bangga. Tetap turunnya daging ayam turun 1.000. Kemarin Mas hari ulang tahun itu 41, sekarang 40. Bulat nih.
0: Iya.
1: Wah, bisa. Sekarang mau informasi dan mau promo, Mbak. Kan Pasar Kungsuan kemarin mengadakan upacara bendera, ada paduan suara, ada kor, ada Panem Bromo, Mbak. Kalau Jawa namanya Panem Bromo.
0: Iya.
1: Laterang Sri Widodo ada gending, ada laterang Sri Widodo ya, Mbak. Tukang dia ada, wah.
0: Oh, iya.
1: Luar biasa. Pokoknya yang tepat Pasar Nusa ini, wah, kelihatannya sah, Solo Raya paling jempol karena kesenangannya banyak sekali. Ada upacara bendera, ada lomba-lomba luar biasa. Nanti saya kirim, Mbak.
0: Oke, siap. Baik.
1: Ya, gitu. Ya biasakan belanja Pasar Nusa, pasar tradisional, karena apa? Buat 17-an itu meriah, murah, cukupan gitu loh, Mbak. Tadi ya, bagi-bagi rezeki. Gitu Mbak Wi, sudah rampung.
0: Baik, terima kasih Pak Parimin, laporannya lengkap sekali hari ini. Semoga semakin laris dan tetap semangat. Selamat pagi Pak Parimin.
1: Iya, semangat Mbak.
0: Baik pendengar, itulah tadi bersama Pak Parimin ya di Pasar Nusuan. Dan selanjutnya saya akan mengajak pendengar untuk ke Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo ya. Di sana ada Mbak Ceni ya yang juga akan kami tanya ini ya seputar harga sembako hari ini, bagaimana stoknya dan kenaikan, ya ada yang naik ada yang turun misalnya, apakah cukup sama dengan di Pasar Nusuan ya. Mudah-mudahan bisa dihubungi karena memang biasanya kalau pagi-pagi para pedagang di pasar tradisional ini memang cukup sibuk ya untuk melayani para pelanggannya. Apalagi kalau yang sudah memiliki pelanggan-pelanggan khusus yang pagi-pagi sudah harus dilayani. Kami belum bisa menghubungi Mbak Ceni ya. Oke. Baik, kita informasikan kepada pendengar juga ini untuk cuaca hari ini dari BMKG Jawa Tengah Rabu 19 Agustus 2026 ya. Di Solo Raya, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen dan Surakarta hari ini cerah pendengar dan suhu udara bervariasi 19 sampai 31 derajat Celcius. Masih ada dingin-dinginnya sedikit ya karena 19 lumayan dingin pagi hari ini. Nampaknya kami tidak terhubung dengan Mbak Ceni pagi ini ya. Baik, pendengar langsung saja kami ajak Anda untuk menikmati satu nomor lagu yang kami siapkan untuk Anda mengiringi langkah kerja Anda. Dan untuk Anda yang saat ini tengah mempersiapkan diri dengan perjalanan Anda, mengingatkan kembali ya untuk kendaraan yang akan membawa Anda ke tempat tugas Anda, memastikan semuanya sudah ready, semuanya pas, kemudian juga dengan segala kelengkapan kendaraan Anda dan juga perlengkapan juga untuk Anda bekerja hari ini ya, tidak ada yang tertinggal sehingga Anda bisa bekerja dengan baik. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sekaligus kita menantikan pukul 7 saat nanti kita mengikuti Warta Berita dari Pro 3.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dampit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2020.